89.3, 93.1, 105.5, 95.1, 96.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Selamat pagi, Gaju Asyik.
2: Asyik FM.

0: Asyik FM, Moindung Moi, lain dari yang lain. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, selamat Yahyah kena berakan pendengar Asyik FM, balik Yahyah pagi-pagi Rabu, Yek Linda dan juga rakan setugas.
1: Okey, Yazmi Mat akan bersama Linda untuk 4 jam tu, 8 hingga 12 kredit iskal.
0: Jadi 4 jam ke udara yang akan bertemankan nyob kena berakan pendengar Asyik FM. Ia kembali untuk gecek Julai 2026 ke udara yar bertemankan nyob kena berlah Asyik FM ya.
1: Okey, itu seperti biasa hari Khamis 9 Julai 2006 akan menemani Nyob untuk segmen Megah Kejut Asyik. Sehingga gagit iskal dan diharapkan Nyob dalam keadaan win-win, dalam keadaan sejahtera bersama yang tercinta elok sajak berada.
0: Betul.
1: Di kota, di desa ataupun di belantara.
0: Ya, malam-malam sajaklah sebenarnya rakan-rakan yang girl, neh-neh, tetet, cep-cip lah, memandu lah, motor lah, apa. 8:13
1: pagi je jalan nak nak balik Linda nak start dah ke amok Linda
0: litau deh
1: litau Linda nak start dah
0: kan jalan dah nak lah cerik pej
1: kan biasalah tapi nak beluar nak dapur nak dapur nak beluar lah
0: ya anak. Sambil kayu nak membakar kayu ubi pagi
1: dengan kayu lah kan. Okey, jadi doakan yang milik lah untuk sebelah Yahya. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk sebelah Yahya doh. Yang memandu nak hati-hati, yang bertugas selamat tugas diucapkan, yang bercuti doh selamat bercuti.
0: Ya, yang bercuti ataupun bekerja dari rumah lah.
1: Hei, senang hei bodoh. Senang betul kerja bodoh.
0: Ikhlojik je. Tak ada hal lah nak suri rumah pun tu nak kerja je. Walaupun tu nak suri rumah duk. Jangan cakap suri rumah duduk saja. Tak ada. Dengar sini.
1: Suri rumah tu dia dekat rumah.
0: Suri rumah nak mau kerja lah. Pagi-pagi duk. Macam-macam
1: kerja
0: pagi-pagi tak nawak aku mes sekolah nak ya kalau aku mesti ajak lah kalau jece ajak tak nak nawak nak memasak ong maneng panak nak anak doh nak rendam abad maneng jaje sebenarnya kerja anak suri rumah ending tu
1: sebenarnya kerja anak takkan habis takkan selesai
0: hari-hari
1: sehingga dari pagi makan gigiskan hingga melayakal
0: sebab tugas masak di dapur. Kerja dapur lang tu nak ya. Apapun terima kasih. Kadang-kadang kena berterima kasih dengan orang rumah, suri rumah di rumah kerana engduh tu nak menjaga apa yang ada di dalam rumah.
1: Jadi naklah harapkan yang dalam keadaan lah. Dan yang penting ya teh saya ucapkan assalamualaikum untuk ustazah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Okey. Okey, Asyik FM. Moi no more.
0: Asyik FM.

0: Okay, Bay Monday.
1: Cerengai Asyik FM, pegelap deh. Okay, semua. Cerengai Asyik FM, selamat pagi, selamat ya. Rakan-rakan 18 ku kaum yang saya muang kadik di mana saja anda berada, di rumah, di desa, ataupun di tempat kerja, ataupun melakukan aktiviti-aktiviti harian anda yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM. Terima kasih. Tapi ura-ura lah saya muang kan masa nak akan mok lah siaran Asyik FM Maestro balik. Tapi tak elek bila.
0: Tapi tak elek bila.
1: Tak elek lah Bin.
0: Sedang berbincang lah sabar-sabar.
1: Dalam perbincangan
0: rasanya mungkin lah kalau paling awal pun rasa awal tahun bulan ataupun kecek doh lah.
1: Harapkan lah
0: ataupun sesuai kecek doh.
1: Sebab saya orang bertanya macam bila macam saya mong asyik Astro doh. Paling lemat. Sebab yelah soal kampung kan nak mau Astro. Padahal macam saya mong pun radio radio siaran
0: memang kan dia pun memang agak Bina. Yalah, akan dia pun sedang berusaha lah tu. Mau perbincangan lanjut lah mungkin dalam seminggu dua tu ke ataupun mungkin sesuai kecek tu ke kan.
1: Tak elek lah.
0: Tarikh yang pasti nak tapi nak lah bersabar lah ya. Harap bersabar. Tapi akan mau lah. Mengikut perjanjian ataupun mengikut
1: sebab benda tu pun kan? Untuk memang hoj mok nahu lah yang berita akan mok cuma tak elek bela
0: hasil perbincangan juga mungkin tapi dah dipahamkan je mungkin ada mok tambahan ni lah syarankan dia akan mok and anak aja and Astro dan dia syaran-syaran lain antaranya syaran sukan TV pun mungkin mok tambah ataupun berita berita radio berita TV pun akan tambah siaran jadi nak antara penambahbaikan kalau ikut perancangan asal tu memang hoj meter hoj dah.
1: Channel TV pun mok lah.
0: Memang mok sekali lah.
1: Atau hoi lah. Sebab kabel lah radio TV hoi. Tapi lepas tu akan mok lah.
0: Akan mok balik lah. Adalah hasil kerjasama lah. Sebab pun sangat kampung biasanya memang memerlukan sangat lah.
1: Sebab
0: kan, saya mong pun akhir channel yang mok. Kalau saya mong radio biasa nak. Anak FM kan memang tak jelas yang baik teh.
1: Tak jelas lagi pun panak hoi. Susah em dapat lah.
0: Mungkin kalau dapat pun kelas sebelah yaya tengah hari nak mungkin mok lagi kalau hamil ang melayakan yang hoi tu anak jadi tu motor bot.
1: Pecalas-calas
0: lah. nak kira tu motor bot lah
1: berulas. Lah. Cemoy nak attack kan tapi cakap lain kedai tu jelas lah saya mau frekuensi tu
0: sebab tu memang ti kuat lah anak kan saya siaran
1: tu
0: tapi kalau mabek tu jalmol tu
1: hoya tak berdapat
0: sebelah lain aku memang dia attack lah macam-macam tu dah
1: kege he nak ok selantap panai hoy lah dapat adis kamalo tu. Okey, anu get info lah. Encik kongsikan anu do plus trafik ma kenebut yang memandu.
0: Boleh, silakan.
1: Sebab tu nak di pusat bandar do. Memang kenderaan jajil lah kan. Lagi-lagi jam reteh masih lagi sebenarnya. Kalau ewek jam reteh, contoh ewek lambat ke, ewek adis ke, ataupun mau urusan ke. Ya, do memang jajil kenderaan di jalan raya di pusat bandar lah. Do sementara nak get info kongsi trafik perlahan di NKVE. Arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Lagi trafik perlahan arah utara dari Putrahaid ke Bangi. Dan juga lori rosak kilometer 305.3 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kiri terhalang dan trafik terkawal. Dan juga penutupan kawasan rehat dan rawat ulu Bernam arah selatan bagi kerja pembersihan jam 8 hingga 4 petang. Alamat pagi inilah hingga 4 petang stesen minyak masih beroperasi seperti biasa. Dan masih lagi di sini kerja penyelenggaraan kilometer 301.6 hingga 304. Ya, arah selatan dari Tapah ke Gopeng, lorong kanan ditutup dan naik lagi lah. Iaitu kereta rosak kilometer 292.5 arah utara dari Putra Mahkota ke South Philly City. Lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Jadi, dua antara get info lah ke nombor. Malok-malok sahaja yang memandu. Sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal dan ataupun papan tanda trafik di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Okey. Jadi, naklah antara kesan kebanyakan trafik yang berlaku kita bodoh. Dan dijangkakan saja kesakan akan berlaku dia Isdoh ataupun Isakal.
1: Kenapa
0: menghala
1: nak
0: ke arah selatan
1: Nak A.
0: Kerana Isakal ataupun hari Sabtu tu sebenarnya lebih tepat lagi hari Sabtu tu adalah hari pilihan raya negeri
1: untuk rakan-rakan di selatan
0: di Johor lah ya. Mungkin jadi akan balik kampung untuk menaikkan tanggungjawab nak sebagai pengundi.
1: Bermakna sekitar semua negeri Johor lah.
0: Akan ke berlangsung
1: negeri.
0: Negeri. Itu pilihan raya negeri ya.
1: Baik-baik.
0: Yang akan berlangsung pada 11 Julai dah hari Sabtu tu. Mungkin warga Johor akan pulang kampung lah. Dari seluruh negara rasanya.
1: Sesak ni
0: dari
1: nanti
0: utara,
1: esok.
0: Dari timur kan, dari pantai barat, semuanya akan menghala ke Johor selatan. Baru ataupun ke sebelah selatan lah. Untuk menaikkan tanggungjawab nak sebagai pengundi.
1: Okay.
0: Untuk pilihan raya negeri pada 11 hari bulan Julai tu.
1: Ya, yang penting anda yang memandu untuk pulang ke kampung halaman berhati-hatilah ya. Untuk
0: jadi,
1: kawan-kawan kita.
0: Dijangkakan kesakan akan berlakulah. Jadi naklah harap bersabar nanti. Patuhi undang-undang, patuhi segala peraturan yang ditetapkan.
1: Okey.
0: Kalau Zati terutamanya anggota keselamatan jaji lah hoj matu ya teh. Termasuk kuas ya pun hoj bergerak.
1: Bergeraklah
0: isu waktu.
1: Maksudnya bertugas
0: itu lah. Untuk sebelah nak bergerak awal lah isu waktu ya teh.
1: Untuk kawalan yang seterusnya.
0: Untuk kawalan keselamatan dan juga.
1: Oh, bermakna engkau daripada keselamatan negeri-negeri Moilang. Itu yang mana.
0: Daripada SU, daripada Selangor, daripada KL. Akan turun ke sana lah. Ke JB ataupun seluruh negeri Johor lah.
1: Betul.
0: Untuk pilihan raya negeri dah.
1: Ya.
0: Okey nak. Info semasa tentang maluak yang akan pulang ke kampung lah menaikkan tanggungjawab anda sebagai pengundi untuk pilihan raya negeri Johor.
1: Okey, jadi nak info get lah kena buat neglegma. Semua rakan pendengar Asyik FM, jom pandang kat Semong lagu
0: Semong lagu tu. Lagu La Isla Bonita.
1: Ya.
0: Madonna.
1: Asyik FM. Come on.

0: Okey, tok ilek nak dia. Tok ilek.
1: Ya, tok nak lek
0: nak.
1: Tok
0: ilek. Nak lek tok nak lek nak. Ilek lah, lek tok ilek nak. Nak ilek nak.
1: Tak tahu. Tak tahu. Naklah maksud dia tak tahu.
0: Tak tahu, tak tahu.
1: Tak tahu. Lagu tok ilek ya dari suara Kiang Gerhana Band. Ya, tapi dah ada solo lah. Sebelum tu dah nak berkumpulan.
0: Kumpulan Gerhana lah.
1: Gerhana Band. Tapi pun dah nak nyanyi secara solo lah. Nak antara lagu-lagu daripada masyarakat Saint Oyek, dari Dialekta Mer, SM Wong Atek, ya, ke udara. Okey, kenemba. Rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jam 9. 18 minit pagi.
0: Okey, melalui yang sedang ongtik, nak sedang sarapan. Selamat bersarapan, ya, dia. Yang penting ini akan terus setia bersama ayah sehingga jam 12 ke gitu istokal.
1: Ya.
0: Kalau segmen gah ju asyik ke ya teh.
1: Gerak cerita atik lah kan. Okay. Sebelum segmong gah atik untuk kawan-kawan ataupun pendengar kita yang akan tuna dalam perjalanan mungkin mengambil cuti sempena PRN Johor.
0: Ya.
1: Ada ke info jugalah
0: info
1: kalau
0: sikit,
1: jadi untuk rakan-rakan tempoh kempen pilihan raya negeri ataupun PRN Johor yang semakin hampir ke garisan penamat. Kempen NAR Minggu dengan jelas menyaksikan pertembungan raya antara NAR Parti bekerjasama pada peringkat Persekutuan, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan kalau ini PRN Johor bukan sekadar medan penentu parti yang malok ya membentuk kerajaan negeri, bahkan petunjuk pai kepada landscape politik negara menjelang pilihan raya umum ke-16. Jadi kalau ini bakal-bakal yang akan mengundi untuk anak-anak muda iaitu yang berusia 18 tahun ke atas dan UMNO berhak mengundi selepas pelaksanaan undi 18 serta pendaftaran pemilih automatik. Bermakna 18 tahun ke atas automatik.
0: Dah boleh mengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda. Cuma adik-adik yang mungkin nak tahu lek umur 18 boleh mengundi sebenarnya.
1: Ya boleh.
0: Tapi kena daftar neng lah. Janganlah biar terus mengundi. Memang tak dapat
1: lah. Tak dapat lah.
0: Nak daftar neng. Daftar mungkin tahun lepas nak daftar. Baru boleh mengundi tahun tu.
1: Ya.
0: Kalau tiba-tiba habis ayah sakah mengundi, memang tak dapat lah. Kena tak ada dalam senarai.
1: Ya. Jadi apapun untuk adik-adik yang berumur 18 tahun ke atas, selepas doh, cocok-cocok lah untuk nak mau lah PRN yang seterusnya mengikut negeri kan.
0: Ya.
1: Jadi 18 tahun ke atas sudah pun layak mengundi lah untuk adik-adik yang berusia 18 tahun ke atas. Nak info lah, neglek masa muak ya.
0: Jadi untuk semua warga Johor yang akan turun mengundi, doakan yang mimik lah.
1: Betul.
0: Pilihlah calon yang terbaik lah. Okey, ni lagi dia nak mau berita yang make lah sebenarnya.
1: Okey.
0: Mau untuk PRN kali itu. Mau ni sama masyarakat orang Soi A lah.
1: Orang betul
0: asli
1: betul.
0: Lah. Turut bertanding ya untuk
1: parti. Lo nama nak?
0: Parti asli.
1: Parti asli. Okey. Parti bukan parti ya, tapi parti.
0: Tapi dia parti asli ya. Untuk N32 Endau, anak akan bertanding dengan calon-calon lain antaranya calon PN, PH dan juga PN.
1: Okey.
0: Ada untuk kerusi N32 Endau. Parti asli tu calon adalah Jati Awang. Mungkin soal jakun dan anak lah. Jadi dia naklah antara yang menariknya tentang PRN Negeri Johor 2026 tu.
1: Ya, jadi nak antara yang terbaru untuk kenemba neglek semua. Mungkin masih lagi ada yang tidak tahu. Mok parti Saint Oyek yang bernama Parti Asli ya.
0: Parti Asli.
1: Ya, yang ada di Pai-Pai lah kira dua Pai.
0: Pai bertanding lah untuk calon tahun 2026 tu. Jadi antara salah ni lah satu-satunya orang asli yang bertanding untuk kerusi N32 Endau.
1: Ya, jadi nak antara info neglek semua rakan pendengar Asyik FM. Jadi jangan lupa mengundi untuk rakan-rakan kita yang pulang ke kampung halaman. Mungkin isdoh je,
0: isdoh isakal. Jadi mungkin warga daripada timur, pantai timur, pantai barat, dari utara yang akan balik ke Johor Bahru, ke Muar, ke Macap, ke Segama, kan?
1: Johor Bahru. Johor lah kira. Johor.
0: Ke negeri Johor lah. Jadi selamat sampai ya. Dan selamat mengundi Jakal. Okey, sayang. Memang sayang.
1: Okey, sayang.
0: Sayang memang sayang.
1: Okey.
0: Mohon-mohon. Bersama dengan Emilina.
1: Asyik apa?

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua pendengar-pendengar radio Asyik FM? Asyik-asyik Asyik FM kan? Saya Akhwan Afandi Zulkifli dalam Motivasi Asyik FM kembali bertemu. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi tentang berhibur. Hidup kita ni mesti banyak berhibur kan? Sebab apa? Sebabnya hiburan itu adalah satu fitrah bagi manusia. Kadang-kadang kita kalau kurang berhibur, kita rasa macam gelisah, kita rasa macam resah dan sebagainya. Hiburan ni ada macam-macam dalam hidup kita. Ada orang hiburannya adalah kereta. Ada orang hiburan dia motor. Siang malam dengan motor. Kalau baru beli kereta, memang rasa tengok kereta tu pun rasa macam tak puas dia kan. Itu hiburan bagi dia. Hiburan yang biasa bagi manusia ialah nyanyian, muzik dan sebagainya. Kata P. Ramli, dia kata apa? Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa, hampa kan, begitulah. Lemah tak ada berjiwa, maksudnya dia menguatkan jiwa. Nak menghilangkan gelisah, kena berhibur. Nak menghilangkan rasa terluka pun berhibur. Nak menghilangkan rasa permusuhan, nak ikatkan persahabatan juga berhibur. Dan kerana hiburan itu indah kan. Kalau kata kumpulan Raihan, dia kata apa? Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Kan, kalau kita salah pilih hiburan, hiburan ni sebenarnya indah, seronok. Dengar lagu kadang-kadang boleh dapat idea buat kerja, bagi semangat, motivasi, semangat bekerja, makin semangat. Ada lagu-lagu yang bentuk bersemangat, berhibur kan. Ada lagu-lagu yang bentuk sedih. Ada lagu-lagu yang memberi kesedaran, ya, kesedaran pada ayah ibu. Kalau lagu Absudiman, dia kata apa? Ayah dan ibu, ayah dan ibu. Nampak kan? Maknanya mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan ayah ibu kita. Kalau cerita pasal lagu semangat sikit kan? Semangat sikit, lagu macam mana? Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi. Okay, cerita dia semangat untuk kita berjuang dan sebagainya pun ada dalam lagu-lagu kita kan. Rentak semangat, ada lagu-lagu yang hebat. Dan hiburan itu bukan hanya lagu, hiburan itu kadang-kadang dengan anak-anak, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi jangan salah gunakan hiburan. Hiburan yang boleh menyebabkan kita bermusuhan, hiburan yang boleh menyebabkan kita jauh daripada pencipta kita, itu yang tidak digalakkan. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya dalam slot yang seterusnya dalam Motivasi Asyik FM. Asyik-asyik Radio Asyik kan, bersama saya Akhwan Afandi Zulkifli.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Terus bersama kami Asyik FM. Moi Lumai Moyu Moyu dari kami.

0: Okey, di baling cinta bersama dengan Mia Emilia.
1: Ya, di baling, jangan baling-baling batu. Baling cinta tak apa. Jangan baling-baling batu.
0: Baling.
1: Tapi baling buat tempat baling.
0: Ya, yeah,
1: tempat baling. Baling Kedah. Berada di Baling Kedah.
0: Kedah.
1: Cek lahir sekitar sana.
0: Kedah.
1: Cek 02.
0: Cek
1: 02 IC.
0: Oh, Kedah.
1: Kedah. Lah hospital je. Rahsia ya, tu IC tak boleh kasih tau lah. Okey, jadi clever-clever yang bersegmong.
0: Hang tak tahu.
1: Hang tak tahu no. Macam ni, macam ni.
0: Ini orang Kedah sebenarnya.
1: Orang Kedah lahir je. Tapi asal ni Kelantan. Boleh? Kojak Kelantan dengan Kedah.
0: Ini kadang-kadang dia lah. Kejap okay. Kelantan, kejap Kedah.
1: Kejap Kelantan, kejap Tegak. Tegak pula Kedah. Pegak pun boleh jadi Pegak. Orang Pegak. Atau koma je. Itu je lah yang kawai tahu. Yeah. Lain tak tahu. Ni pendengar-pendengar kita pagi ni daripada Zack.
0: Okay, Zack.
1: Zack dan ni siapa ni? User.
0: Okay, user.
1: Salam DJ, salam 18 kaum orang asli. Yeah. Abang Den Taiping, terima kasih. Selamat pagi Abang Den Taiping.
0: Okay, terima kasih Abang Den.
1: Ali katanya, assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas. Siapa lagi kawan kita? Abang.
0: Abang
1: Nandengkel. Banyak lagi lah ya kawan-kawan kita yang sedang menonton live TikTok di siaran Asyik FM pagi ni ya. Terima kasih
0: yang menemani kami untuk live TikTok rasmi Asyik FM Manongoi untuk sebelah pagi ni ya. Okey, yang memandu tu hati-hati juga dalam perjalanan, yang sedang bertugas, yang baru saja memulakan tugas, selama bertugas diucapkan.
1: Okey.
0: Yang baru saja minum pagi, selamat bersarapan pagi ya.
1: Ya, selamat bersarapan pagi, minum kopi. Mama Inak minum kopi. Enak susel.
0: Susel. Kalau hoi susel tu, ding dia nak. Kalau hoi lah susel.
1: Kalau hoi nak keruk ni.
0: Aduhai, hidup tak sempurna itu tau. Kalau kau nak ong susah lagi, tak sempurna hidup ni deh.
1: Nak ong TO, kau kena gastrik. Nak cakap behi, penyakit.
0: Kalau nak ong
1: gastrik,
0: kalau nak ong O, nanti penyakit macam-macam nanti. Nampak penyakit.
1: Penyakit cerok.
0: Nak
1: ong
0: susah,
1: nanti. Halo. Dah calbehi
0: nak ong susel anak tak lalah
1: ya naik bergaya renak ge anak tata anak berlakon nak renak ni nak cip ya ni susel
0: nak lah penangan susel ni nak
1: kule ke ameng kule kedul
0: kule anak mana tang
1: kalau hari raya nak
0: anak kang ni ke askar tak askar kan orang guna anak nak elok
1: ni bergentok
0: ha dia nak ikut le
1: ya kule elok kau nak kule pelestrin elok baju deh, kapolestrin.
0: Kapolestrin.
1: Ano, hot level world.
0: Kalau askar mong-ong lah, mana macam memang tu nak lah. Ano.
1: Nak peloh ya kule, tapi
0: mestin nak kan mong mestin. Nak mestin, nak mestin kan untuk masak nak. Nak mong kule.
1: Kule ri nak lah. Tapi ajo, tenghon cina.
0: Lah.
1: Nak hot raya, ni tiko
0: ajo. Nak, nak mong ano ano.
1: Kuleri nak lah. Kuleri berano PGA hop lah.
0: PGA atau kalau yang cak kerja PGA nalek lah.
1: Nalek lah kuler nak elok gedul ya. Tapi cema bank nak susah nak dapat susah.
0: Hati orang nak puas hati. Lah cema bank nak payah nak dapat susah kan.
1: Jere-jere lah susah nak dapat.
0: Jadi kalau min aku min amu min awak dah tentulah marah yang dia mamusang leh. Kayak ano. Susah mamusang.
1: Nak beli, nak peloh nak beli nak wek kedai nak. Nak peloh nak beli ano nei crack nak. Susah nak nei ano do nei bandel nak.
0: Ya. Bandel nak beli nak.
1: Takkan nak beli nei narten mestilah gedul-gedul.
0: Tak boleh kalau nei narten tak cukup.
1: Tak cukup.
0: Nak beli nei stok nei kecil punya.
1: Ya nak mok bersusem. Pedih is nak kadang mok kadang hoi lah. Leng ag nak wajib. Ya maling ag wajib nak.
0: Nak pun. Okey, jadi daripada sembang untuk cek doh. Selamat dengan Ong Teh.
1: Okey.
0: Semua dah berdenang. Aku sayangkan Ong.
1: Aku sayangkan Ong.
0: Cek Ong.
1: Ya. nak oi nado lagu susah ni.
0: Lagu susah.
1: Lagu susah toy.
0: Choi Rina.
1: Ayun Rahman kena.
0: Ayun Rahman. Okey, dah bagi lagu susah.
1: Mentang-mentang lah topik susah nya oi susah lah.
0: Terus nak oi lagu susah apa? Okey, moi nak wow.
1: Okey.

0: Jai Ho.
1: Baiklah. Ham Johong deh. Cik enak eh calon Ham Johong.
0: Okey. Lagu daripada A.Rahman. A.R.Rahman.
1: Ya, A.R.Rahman dan juga Pussycat Doll.
0: Pussycat Doll. Okey.
1: Nah, combine lah Bernardo.
0: Lagu itulah lagu Hindi kan?
1: Ya, lagu Hindi. Lagu tu filem tak silap ye ni filem cerita tetapi iwal lah Slumdog Millionaire. Betul ke?
0: Slumdog lah. Millionaire
1: enak lah. Kacil em sebut. Tapi okay. Tahun 2008 lah cerita nak mana lah.
0: Okey.
1: Cerita tu ia pernah ini tapi masa nak zaman nak budak.
0: Zaman
1: budek.
0: Bila tu? Zaman bila?
1: Budek-budek lagi.
0: Oh, budek-budek lagi. Orang budek-budek aja.
1: Tapi main cerita tu. Cerita tu memang best lah.
0: Cerita best lah. Okay.
1: Nak cerita pasal tak silap bila pasal negara India nak lah. Ano, saya daripada nak susah sampai nak senang. Sampai nak jadi jutawan.
0: Oh, ya. Itu cerita. Ada pernah.
1: Ya.
0: Bukan dia punya hero Amitabh Bachchan ke?
1: Bebo.
0: Bukan eh?
1: Ye pun evil lah.
0: Dia punya hero tu.
1: Ye hot evil cerita doh.
0: Lain eh?
1: Bukan. Tak silap ye. Cerita doh tu nak pelakon pelakon nak tak kenal
0: macam
1: sangat.
0: Macam mana awak ni peminat tegar Hindi awak boleh tak ingat eh? Awak kena ingat semua tu.
1: Okey cerita.
0: Awak kena hafal. Pelakon
1: nama pelakonnya Dev Patel.
0: Awak kena hafal semua tu.
1: Dev Patel, Prida Pinto, Madhur Mital, Anil Kapoor, Irfan Khan. Antara pelakon-pelakon ni lah.
0: Awak kena sebut betul-betul nama orang tu.
1: Kacit lah F semua nama ini. Okay,
0: awak
1: jadi,
0: jangan main sebut dengan orang kan.
1: Betul lah ni.
0: Betul
1: Dev
0: eh?
1: Patel.
0: Betul eh?
1: Dev Patel kena.
0: Dengan Patel-Patel dengan ni.
1: Patel betul lah kena Patel.
0: Betul lah. Betul Patel lah.
1: Betul. Okay. Nak lah nama. Nak antara pelakon-pelakon. Tapi cerita dia memang tu nak menjadi fenomena lah pada masa nak.
0: Ya, yeah, okay.
1: Rasa cerita dia pun mohjek Amitabh Bachchan. Mohjek lah. Anak sebagai host tak silap ye.
0: Betul lah, memanglah dia ada, dia memang cerita tapi mau naik program sebenarnya. Macam
1: program macam program macam jutawan jawab soalan.
0: Millionaire punya cerita nak lah. Dia nak lagi cerita ni dia tak macam macam sebagai host anak rancangan
1: tapi setiap yang tapi best nak
0: dia tak ingat sangat lah cerita nak sebab dia pun peminat
1: bila Hatulena sangat. baru ingat lah cerita cerita nak soalan mengisahkan apa yang nak alami dalam hidup jadi nak jawab
0: Semua betul lah.
1: Ya, sebab pernah nak alami peristiwa-peristiwa.
0: Maknanya cerita nak sebenarnya adalah daripada kisah benar.
1: Kisah benar betul. Jadi nak antara filem Hindi.
0: Awak ni peminat Hindi. Awak kena cerita.
1: Alah lama ni bang. 2008
0: awak
1: pun.
0: Awak kena cerita sebidik tau. Baru lagi kita sedap dengar.
1: Tapi tak apa, jangan cerita Hindustan dulu. Okay. Kita nak dengar cerita-cerita kami pada pagi ni. Okay. Untuk semua berita lah, get info.
0: Okey.
1: Untuk kawan-kawan kena berjual sabun online guna logo halal tidak sah. Mok kan kalau ni peniaga pudo yang jual online tapi nak jual dan cara halal sebenarnya tidak sah lah tanda halal nak. Sebab ada nak cal KPDN Selangor menyita 36,140 paket sabun pencuci kalau serbuan naik kebuk kilang N Seri Kembangan selepas disyaki menggunakan logo halal tidak sah. Jaje peniaga kalau di laman sosial jual barangan-barangan tak kisahlah sabun ke produk kecantikan ke apa saja produk yang kita guna yang gunalah tapi tidak ada tanda halal tapi nak claim tanda halal. Jajilah. Jadi untuk pengguna-pengguna terutamanya yang membeli di media sosial tu kena berhati-hati juga. Mok produk yang tidak berdaftar, lagi-lagi produk kecantikan. Kalau luaran nak mungkin tak apa lagi lah. Produk yang eong, get suplemen kan jaje pudo. Produk suplemen yang kita makan, nak bahaya get lah. Tu nak kena check mana.
0: Kadang-kadang dia nak tak mau dia nak
1: logo halal. Tidak berdaftar.
0: Keselamatan tidak terjamin lah.
1: Tidak terjamin lah.
0: Dari segi kesihatan lah.
1: Ya, jajilah.
0: Aku kontak lah. Supplement utamanya untuk ubat-ubat yang di luar kawalan kesihatan tu.
1: Betul. Jajil, kalau hanyain anak media sosial memang jajil. Yeah. Tapi sebagai pengguna kena bijak lah.
0: Pandai lah.
1: Bijak memilih.
0: Bijak. Ini lah kalau ubat yang anak-anak ini je lah. Anak kesan-kesan dan juga ini je daripada mana asal-usulnya.
1: Dan lagi satu, mak peniaga tu, nak lagi atik lah, nak klaim mak tanda halal. Lepas nak, nak macam nak meyakinkan pengguna lah. Nak produk hojmok ano, elok. Dis anu maksudnya disahkan oleh KKM jajelah. Nak pun kena nyom ni je lah produk yang berdaftar. Kalau tak yakin, nyowek nyow check sendiri. Sebabkan setiap produk nak punya label nak boleh check. Pun salah satulah. Sebenarnya jadi pengguna yang bijak, ini produk yang betul-betul memang mok tanda halal yang sudah didaftarkan ataupun sudah disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Nak salah satu
0: Okay, salah satunya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Kita dengar lagu ni. Kita dengar lagu je.
0: Kita dengar lagu ni dulu. Menyesal rindu dan
1: ni. Ya, kenapa pula?
0: Menyesal dia rindu.
1: Kenapa menyesal? Janganlah menyesal rindu.
0: Dia menyesal rindu.
1: Rindu je lah. Apalah nak menyesal.
0: Okey, tak apalah. Kita dengar dulu. Mari nak mau.
1: Asyik FM.

0: adik saya habis sorang.
1: Ah, lagu Ida Izrin sama siapa duitnya?
0: Ida Izrin, Ida Manjo lah.
1: Ah, dengan Ida Manjo. Hanya adik Ida le hati. Itu dia lagu Fenomena ya. Lagu hiburan.
0: Dialek Kelate.
1: Kita dengar lagu sebentar tadi
0: deh. Laki-laki kita dari Pantai Timur kan? Pagi-pagi ni dah dengar kan? Terima kasih kepada semua.
1: Tapi ke, kalau kita dengar lah lagu, okay, maksudnya lagu dialek Kelate ni jadi fenomena.
0: Yalah.
1: Mana-mana je orang suka dengar suka lagu. Boleh lah. Kawan ni boleh kecek.
0: Boleh lah.
1: Tapi dok lah keceknya macam
0: apa?
1: Maksudnya kecek pekat lah. Kecek boleh cuma sikit-sikit lah. Jangan marah ya kalau keceknya tok boleh.
0: Kita tak marah. Kita okey je.
1: Okey je ya. Okey, kita jadi okey temia balik.
0: Okey, jadi untuk hari lama jam 10.26 minit pagi tu akan cerita pasal bola pula lah.
1: Okey, bola.
0: Kita bola sekejap lah. Sikit lah kita nak sentuh pasal bola. Bola okay. Sepak pada dunia 2026. Dan situ adalah hari cuti.
1: Hari cuti.
0: Hari ni cuti. Kita bagi dong cuti. Rehat dulu. Satu hari. Sebab kita akan sambung balik esok.
1: Pusingan kemarap
0: kita dah sampai ke suku akhir.
1: Suku akhir,
0: suku akhir dia hanya 8 pasukan saja yang sedang yang layak untuk saringan suku akhir untuk Piala Dunia 2026 doh. Dan itu hari rehat dan Isakal. Pagi-pagi Isakal pukul 4 pagi hari Jumaat 4 pagi kita akan ada saksikan perlawanan seterusnya. Ini pasukan favorite Linda lah.
1: Ho.
0: Perancis menentang Maghribi. Ini dia.
1: Tapi dua-dua favorite lah. Macam mana
0: Kau kena pilih satu Linda kan? Kau tengah pilih dua. Tak boleh.
1: Okey, tak apalah. Siapa yang menang
0: kau
1: tu saya
0: ambil satu
1: saya je. Okey je. Dua-dua menang pun saya okey je.
0: Saya pilih Maghribi lah kat sini.
1: Maghribi. Okeylah saya
0: Maghribi.
1: Saya tetap dengan
0: tak dengan Perancis awak lah. Dengan Mbappe awak lah.
1: Dengan Mbappe saya lah. Dengan Mbappe lah.
0: Okey, saya pilih Maghribi kat sini. Perancis menentang Maghribi. Dan seterusnya hari Sabtu pula jam 3 pagi Spanyol menentang Belgium.
1: Wow.
0: Saya pilih Belgium lah kat sini.
1: Okey, saya saya pun macam Belgium lah. Spanyol Belgium tak
0: mau
1: lah.
0: Tak mau. Spanyol tak mau.
1: Tak mau.
0: Okey, seterusnya perlawanan untuk hari Ahad pula 12 Julai jam 5 pagi. Norway menentang England. Dua pasukan hebat lah. Nana memang kuat lah.
1: Norway.
0: Sama-sama kuat lah. Cara.
1: Saya pilih Norway lah sebab ada Haaland kat situ.
0: Oh, ada Haaland.
1: Haaland,
0: kalau tengok ada Haaland ni, kau dah sibuk lah dengan Norway. Kalau tidak, kau sibuk dengan England kau ya.
1: England tak nak lah. Tak ada Haaland lah.
0: Okey, saya pula kalau Norway dengan England ni, saya pilih Norway jugalah.
1: Norway sama, Norway, ya. Seterusnya.
0: Okey, saya ni perlawanan terakhir untuk pusingan
1: sekolah akhir nanti. Okey, yang tu tak payah cerita. Saya pilih New Zealand.
0: Ya, Argentina, New Zealand.
1: Okey.
0: Kalau ikut juara bertahannya, Argentina lah.
1: Argentina, ya.
0: Saya pun pilih pasukan underdog lah. Maknanya underdog ni New Zealand lah.
1: New Zealand, ya.
0: Saya pun nak tengok New Zealand.
1: Perancis. Okey, saya tadi Perancis. Belgium. Lepas tu Norway dan
0: Switzerland. Kita tengok nanti ya.
1: Cuma anak-anak
0: Morocco ialah saya pilih Maghribi. Belgium, Norway dan juga Switzerland.
1: Okey, last hari Ahad kan?
0: Belum lagi. Ini baru suku akhir. Belum lagi. Suku akhir lagi. Lepas tu dia masuk separuh akhir. Lepas tu dia ada tempat ketiga dan keempat dan seterusnya final pada 19 Julai nanti. Lama lagi.
1: Nado kira 4 game tu akan ke tu suku akhir.
0: Separuh akhir. Dia mahu 8 tu.
1: Okey.
0: Akan tip 4 saja lagi akan mana pemenang akan berjumpa di separuh akhir tip 4.
1: Kalau final kita pakai baju yang korang sokong boleh tak?
0: Boleh.
1: Final
0: ya, pakai ya.
1: pakai.
0: You are, you all semua pakai jersey boleh? Jersey.
1: Hari last hari apa eh?
0: 19 Julai. Tengok hari, hari apa 19 Julai tu?
1: 19, mari kita tengok. Kita tengok. Mari kita
0: kalender
1: lihat.
0: Kalender rasanya hari Sabtu ke Ahad ke?
1: Hari Ahad. Hari Ahad pukul berapa?
0: Ahad pagi lah. Biasanya
1: pagi, okay. Korang, korang yang tengok final, kita pakai baju yang mana korang sokong, okay?
0: Okey, nak tanya perlawanan suku akhir Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ketika ini sudah pun masuk peringkat suku akhir.
1: Ya.
0: Seterusnya saya mau lagu dulu, lagu pada Hondo tu, Hondo.
1: Okey, Hondo.
0: Lagu punya Korea tu.
1: Korea, ya.
0: Tapi ini lagu Bayangan lagu, Gurauan.
1: Ya, Nado versi Melayu lah. Tapi versi Hondo.
0: Hondo, ya. Okey, Aisyah FM.
1: Wainung Mo.

jalan ke mana-mana. Terus sesama kami yang terbaik. Hanya di Asyik FM. Lain dari yang lain. More and more.

0: Okey, lagu 60-an nanti. Lagu medley lah. Tak mengapa. Panak baju hijau. Siapa gerangan nanti.
1: Baju biru tak ada.
0: Baju biru tak ada. Dia bagi baju hijau je lah.
1: Hijau. Sini baju hijau tak ada.
0: Tak ada hijau. Okey, Rina, nampaknya masa menghampiri jam 11 sebab dia saya monggah.
1: Berita mana yang saya monggah dari Dailan Jakun dengan rakan tugas.
0: Sambung balik. Har punya celoteh untuk sebelah Yaya Dakar. Bersama dengan lagu Doneng, Aku Suka Kamu.
1: Iya.
0: Sama Celdol.
1: Okey, Chef.

Kelas Pagi, salam sejahtera. Berita Dekon disampaikan oleh Nur Haisa Udoh. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri pasal urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang memberitahu Desmo turut mempalusi cadangan pindaan Akta Orang Asli 1954 kurungan Akta 134 hampak berkaitan tanah. Wednya, ia kata masuk semakan balik definisi dengan tarifan pengiktirafan lembaga adat, penumbuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran nikah dan perceraian orang asli. Dia buat macam itu semasa mengulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2024 untuk kementerian itu di Dewan Rakyat hari ini. The Malay College Kuala Kangsar MCKK dan Kolej Tengku Kusiah TKC mencatat kelulusan 100% dalam peperiksaan International Baccalaureate Diploma Program IBDP Mei 2026. Pencapaian itu diumum bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh BPSBP menerusi hantaran di Facebook hak turut dikongsi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Wayat BPSBP, kedudukan sekolah turut mengatasi purata mata diploma IB Global 30.88 sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar sekolah berasrama penuh SBP di peringkat antarabangsa. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baru di seluruh negara dapat bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 seorang dengan agihan bermula 28 Jun sampai 27 Julai ika. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memberitahu ia membabitkan pelajar hak mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 PTE pada 8 Jun lepas. KPM bayat penyaluran bantuan itu diteruskan selaras dengan keputusan kerajaan memperluaskan merit BAP ke pelajar tingkatan 6 hak mula dibuat pada tahun lepas. Wayat kementerian itu, inisiatif itu mencerminkan keprihatinan kerajaan madani dalam meringankan beban duit mak bapak dan penyaga untuk membuat persediaan persekolahan. Inisiatif itu juga membuktikan komitmen kerajaan untuk terus memperkasa pendidikan tingkatan 6. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam di bawah pertubuhan keselamatan sosial PEKISU kekal mandatory untuk pekerja asing dan akan terus dibuat mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Pekerja tempatan pula boleh memilih sama ada nak mencarum di bawah skim lindung 24 jam mengikut keperluan dengan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan dalam kenyataan memberitahu keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas menelitikan

Jadi pandangan orang ramai pasal muat skim itu. Begitu turut memberitahu hak dia semua akan terus memperkokoh kesedaran orang ramai pasal manfaat skim itu serta kepentingan perlindungan sosial. Seorang guru dengan 3 pelajar sekolah menengah cedera selepas kereta dia naik dia semua bertembung dengan satu lori di Soluk Duku, Masjid Tanah Melaka semasa dalam perjalanan balik selepas masuk ke Johanan Pingpong peringkat negeri petang semalam. Ketua Sunduat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka Sulkairani Ramli Boyan, guru pengiring berumur 24 tahun dengan seorang pelajar jantan berumur 16 tahun cedera parah selepas terspit di dalam kereta hak dia naik dia semua. Sementara 2 lagi pelajar umur 15 dan 16 tahun pula terkena kecederaan termasuk patah kaki. Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB PRI mengeluarkan notis kesalahan serta tawaran kompan sebanyak RM25,000 ke pemilik satu restoran di tepi Sungai Kelantan kerana menganjurkan program hiburan dengan toy lesen. Tindakan itu diambil selepas program hiburan bertemakan disco retro dengan hippie hak dibuat pada 3 Julai lepas tular di media sosial sejak 2 hari lepas. MPKB PRI dalam kenyataan memberitahu notis itu diberi semalam selepas pegawai Jabatan Pelesenan dan bahagian pengkuasaan berjumpa pemilik premis serta penganjur untuk mendapatkan penjelasan pasal penganjuran program itu. Wujud kenyataan itu, siasatan mendapati program itu melanggar peruntukan elemen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan Kurungan Kelantan 2025. Jaguh Angkat Berat Negara Muhammad Anik Kasdan Masika di fasa akhir persiapan menyelang Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow hak ada jadual berlangsung dari 23 Julai sampai 2 Ogos Ika. Atlet berumur 24 tahun itu Masika muat latihan pusat di Turki sebagai strategi penyesuaian keadaan aris sebelum berangkat ke Scotland dalam masa terdekat. Mengulas pasal sasaran peribadi pemenang pingat perak di kejohanan Angkat Berat Asia 2026 itu tekan muat angkatan hak lebih molek berbanding catatan 277 kg had debuatnya di Ahmedabad, India baru-baru ika. Setakat ika berita dan bahasa jakon dari ACFM. Berita disunting oleh Muhammad Noor Mat Arof dari pusat berita RTM. Raihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my. Got you everything.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum

0: Okay, kena buat yang bersengmong kembali yar ke udara jam 11.16 minit pagi.
1: Okay, 11.16 je.
0: Tanda-tanda hai lemus.
1: Nak tanda-tanda lah nak.
0: Tanda-tanda
1: hai lemus. Tapi hai jam yang terakhir lah.
0: Ya. Yeah.
1: 28 ni hati hingga jam 12 kaya gitu. Isu akal. Lebih kurang ti berapa minit? 45 minit lagi lah. Bersama dengan pendengar CFM. Dan juga yang sedang live melalui TikTok kan dia. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Dan juga Atik Seng Mor akan setugaslah keluarga Lailek Jakun bersama DJ Haizai. Dia pun terima kasih merana. Dan sebentar dulu, Jek. Okay. Jam Dailing Agah Seng Monggah daripada Dialek Semai. Jam 3 Dailing Agah temuan antara 4 dialek utama di siaran Asyik FM. Tapi Im kongsikan lah info jangkaan cuaca.
1: Okay.
0: Dia rasa pagi tak perlulah terus
1: tak
0: ke petang ya.
1: Lama, tak perlulah apa pagi.
0: Dia pun hoi kira hoi nyon apa di isda.
1: Pagi tak mau.
0: Okey, kita teruskan dengan cuaca Bali Geleng Agdo Semenanjung. Kalau ene. Ya, nada kemarau-marau tempat di Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor. Nada kemarau-marau tempat kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Perak, Pahang, Selangor dan juga Negeri Sembilan, Tok Tehter, Dok Amplop Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah juga kalau ini kebanyakan tempat di sini iaitu di Pantai Barat, Tawau, Sendakan dan wilayah Persekutuan nada kemarau-marau tempat sama juga di pedalaman dan juga Kudat ya. Sarawak nada kemarau-marau tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Nata. Marap-marap tempat Makucing, Serian, Bok Samarahan, Tok Tehter, Masri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan juga Mukah.
1: Okey.
0: Jadi cuaca di Kuala Lumpur nampak gayanya hampa. Pagi dok hujan.
1: Okey, dok hujan.
0: Petir, ribut petir. Tapi kadar tu tak hujan petir. Tempat lain lah. KL kan.
1: KL hujan.
0: Tapi hujan. Ada tempat-tempat dia. Contoh,
1: tempat lah.
0: Sini tak hujan. Sambang petaling hujan. Gitu lah.
1: Mana ini ramalai saja.
0: Ramalai sajalah.
1: Bukan betul pun.
0: Ya.
1: Tak semestinya jaket air tu betul.
0: Kalau jaket air tu betul. Betul lah. Tapi hok ni jaket air je lah.
1: Jaket air saja lah. Kita boleh dengar lah.
0: Dengar
1: boleh, percaya jangan.
0: Dengar
1: tapi
0: boleh.
1: Tapi kita percaya juga. Ini betul-betul, ini daripada Jabatan Meteorologi tau.
0: Ya, betul.
1: Kawan-kawan dia dah kaji dah. Bukan senang. Dia dah kaji semua macam mana angin, kadar angin macam mana. Hujan kat mana?
0: Kalau nak lebih detail, lebih nampak, korang itu nak mau naik aplikasi tu, mau lah nyopek Google.
1: Okay.
0: Mau naik aplikasi tu boleh elek.
1: Kalau
0: cuaca betul. Kalau mai cuaca lah.
1: Cuaca semasa lah.
0: Cuaca semasa.
1: Mana kalau elek tempat nak, buka je apps tu, akan elek cuaca nak nak. Pukul marah, hujan, ini lah.
0: Mau naik app tu memang ebu dunia lah cado. Semua boleh ebu.
1: Okay.
0: Boleh enet, enlok ribut, enlok taufan, enlok na brother. Akan nak cal anak.
1: Okay.
0: Enlok nadek, enlok bird. Tapi kebanyakan tempat kalau ini memang bird lah. Bird lah untuk musim-musim bird.
1: Apa nak tak hagel naik tempat tu? Anu nata? Anak tete.
0: Pernah. Pernah sangat. Kan? Pernah. Memang pernah.
1: Pernah sangat eh?
0: Pernah sangat.
1: Okey.
0: Pernah.
1: Kan?
0: Pernah.
1: Tidak, anu nanti.
0: Ya.
1: Kadang lebat.
0: Lebat elang tu memang nata. Tiba-tiba habis anu
1: panas terik.
0: Panas iya. Sebab awan lah ikut anu awan lah laluan anu sagup edu ate.
1: Okey ya. Okey, jadi berhubung dengan Lulu Neng sambil-sambil informasi semasa, gagah semasa, cuaca teh, jadi berhubung juga. Kalau saya menggah juga asyik tu dengan lagu Say Seloy Aleh Menaleh.
0: Say
1: Seloy Aleh Menaleh ye.
0: Say Seloy Aleh Menaleh ye. Seloy lah dos siado ne. Seloy ne. Okey, saya mau mendengar Chef M.

Classic FM. Moi nu moi. Lain dari Padang lain.

0: lagu dari Ivad
1: Salam buat kekasih. Salam buat kekasih sebentar atas SM Mongash FM dan juga Arpon sampai di sini, sampai di sini.
0: Sampai di sini dah.
1: Sampai di sini je tugasan kita ya.
0: Aduh.
1: Pagi-pagi 8 baru hingga 12 tengah hari. Nak sambung okey, saya undur buka, dululah. Kalau abang tak sambung okey. Okey Ricky.
0: Dah habis dah.
1: Abe kecek dia nak sambung. Okey boleh lah mu kelik lah.
0: Allah. Dah habis dah.
1: Habis dah. Tak ada dah, tak ada dah. Mu nak sambung tak leh dah.
0: Apalah kita tutup lah.
1: Tutup. Makan lapai.
0: Okey, kita makan lah. Tutup. Okey. Okey, terima kasih untuk semua. Terima kasih. Dan terus bersama dengan rakan kita daripada Dialect
1: Smile,
0: ya.
1: Bersama Wiki sebentar,
0: Wiki.
1: Bye.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, Chef M, Moinumoy, 12.8 minit ku DJ, satu pun tengah hari ketika dah ada pastinya berteman dengan Wiki ke udara, kata Derek Smai, untuk konti kedua. Hari ada hari Khamis ya, edisi 9 hari bulan Julai ataupun kecek 7, 2026 lah ya. Okey, pastinya ketika dunan, malok ya untuk rakan-rakan hi, seperti biasa segmen My Hi Asyik bersiaran 4 jam, sehinggalah jam 4 Idu Johoy. Relok pun, kati pengisian dah seperti biasa, di biap net perkongsian lah ya, antara gah-gah dia boleh biap net untuk ungkit juga, gah-gah semasa lah, info-info terkini, dan akan kongsikan bersama ungkit juga. Dan terus Syu Ajay juga, 12.45 ia akan bersama juga kata segmen info sukan, dan tepat jam 1 ku DJ setengah hari Gah Dalek Semailah akan kudara. Dan pastinya 2.30 minit Idui akan dibersama untuk segmen Kazana Seni Malok ya. Kali ada dia akan eng telah susut dah pun antara lagu-lagu Lamor, Jenulak Mana Hantam lah ya. Dia pastinya akan mengambil kenangan lah tepat jam 2.30 minit Idui. Lailah pukul 3 ataupun ni Idui lah ya. Okay, pastinya ni Idui juga akan orang laluan sekejap untuk Gah Dialek Temuan. Dia akan diperlui arahkan tugas yang dikira. Jadi ajalah antara pengisian sepanjang 4 jam siaran dah. Dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga, malok ya, dia mungkin sedang bekerja. Selamat bekerja, selamat menjamu selera juga. Waktu ku DJ setengah hari ada, mungkin kek berencet dia ya, memasak sendiri, lebih jimat, lebih yang nak main banknet saving lah. Okay, lelapun untuk pembuka tirai ketika nunan, dia pastinya KSSP Band, dia akan kek gertik lagu nyanyian Julie Nye sendiri, lagu Puai juga. Ada bertajuk Ragu. Terus saya nak siapa? Moi, nung moi.

0: Hi, asyik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9.

0: Rupanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Ya, Syed Fahim, Muin Umoy, 12.21, Iminit Kudiji, setengah hari ketika dunia. Masih lagi bersama Roing Wiki ke udara, segmen Maihi Ashi. Walaupun terima kasih, depan talis dengan Kanji menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Ah, malok lah ya untuk rakan-rakan hit the peminat tegar Piala Dunia ya, bola sepak khususnya ketika dunian. Masih lagi berlangsung Piala Dunia 2026, malok lah ya untuk edisi perlawanan peringkat suku akhir. Pastinya jadual dibijui pada waktu Malaysia. Untuk permulaan ada dah akan dimulakan sepak mula ni antara pasukan Perancis menentang Maghribi. Bila lah ya? Pada awal pergelap hari Jumaat lah, 10 Julai 2026 lah ya, hari Jumaat. Bila je DJ? Poin lah no, apa sahaja dah. Okay. Pada 4 pagi, dah akan berlangsung Gillette Stadium, Ma Boston ataupun Ma Amerika Syarikat lah. Okey, ada untuk perlawanan pertama malok Mambi Adeh juga dia akan book dia menang perlawanan Adeh untuk suka akhir pertama Adeh. Naik akan Bakleh ataupun naik buruk lah ya. Pasukan La Roja, La Roja betul ke? Okey, Spanyol menentang Belgium. Okey, dia akan berlangsung pada hari Sabtu 11 Julai 2026 bermula jam 3 pagi lah ya. Malok lokasi ni ya. Ma Sofi Stadium, Ma LA, Los Angeles. Okey, aja ilah ya antara perlawanan Piala Dunia 2026 dan pastinya untuk rakan-rakan hi ya. Kebanyakannya memang engning juga jadual ni memang raya lah ya. Aja oi blablah i awal pegelap lah. Jadi memang bersengkang mat lah ya. Okey, buat bekerja mau office je. Terkebil-kebil limat je. Okey, tengah meeting, tengah macam warat pun reja kan. Okey. Aja antaranya memberi gap perkongsian, dia boleh kongsikan ketika duduk kan. Malok untuk rakan-rakan hit juga, dia mungkin berada tempat makan pungkit, mong program dan menarik, boleh telikit kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM. Program community lah ya, senang, senang cerita ni. Mungkin ke hot berkongsikan berkenaan perkara je, boleh talih acara dia akan berlangsung tempat KJ menerusi perkongsian talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Malok akan kongsikan sebelah cawan juga antara program-program dia akan BUI pada hujung minggu Adeh lah ya. Okey, relo pun terus layan lagu Katilalik Jakun, Rosam Band, ada bertajuk Usel. Okey, dah kaku darah Asyik FM, main-main.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Mahi Asyik.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.

0: Oi, Kakak.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je dalam Facebook, mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia dah niat telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby, sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awek tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak, Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh, kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita, Saga?
1: Hati-hati, Zee. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau, Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak blok nombor dia. Bye.
0: Eh, Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, agak aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Mai Hit Ashik FM. Moi, Numoi.

Ya, Mere Mehbub, Mere Sanam. Maksudnya kekasihku sayangku lah ya. Filem Bollywood sekitar tahun 1998, masih je yang sangit lagi lah. Okey. Jadi antara buat dan meminati genre Bollywood, seperti biasa Asyik pun mong juga setiap hari Sabtu bermula jam tak silap eng 5 idul lah ya, belah-belah idul lah. Jadi kita boleh cerengaikan setiap hari Minggu lah ya. Katih dialek, katih dialek temuan jugalah. Bukan lagu je dialek temuan, tapi bertugas ni adalah DJ dialek temuan lah ya. Okay, ketika Nunan masih lagi usaha orang Wiki ke udara. Baik, terima kasih juga menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika Nunan. Terus tapping screen guys. Mungkin belah-belah idul ada ki senang bersantai, sangat bersantai. Sama-sama kita bersantai juga, cerita dia menarik. Dia tular lah ya. Ada ma seberang rakan hi negara Englak lah. Okay, seberang tiu. Ya aje ma Jakarta lah ya. Cerita ni agak hineng, agak unik gak ya. Sebab jala depi pasal ya. Di saat nar nyawa, dua nyawa masih menunggu untuk diselamatkan. Rezeki nilai pula nampaknya rezeki pula hilang satu demi satu. Ajalah situasi dia mencetuskan kecaman telah standar rakaman Debbie Perneng memaparkan mai raya ya, mai jen oi. Orang ramai bidakwa bikutip pengleg ju sebuah pickup dia terbalik. Mengutip telur daripada sebuah pickup, kereta pickup lah ya. Yang terbalik di kampung Kutawis, Jawa Tengah, Indonesia. Ketika pemandu, rui pembantu je, masih tersepit katil kenderaan. Ayu, ini pun boleh jadi ya. Lain baik ceritanya. Mai patutnya selamatkan lah ya. Ada lain baik cerita. Memang katil eng-eng video ada. Sangat-sangat bersahaja. Mambil golongan wanita. Ya, cuba mengutip seberapa banyak ya. Ineng pun lain pula ceritanya. Okay, aja antara perkara unik dia berlaku. Jadi mungkin Kik Ineng juga menerusi media sosial, ya aja berita RTM, ajalah perkara dia hit rasa ni. Ai, boleh juga ya macam ni. Okey, aja ceritanya. Okey, kalau Hineng gah kilik pula berkenaan untuk rakan-rakan hit sentiasa jugalah ya, pada hit pandai juga pada hujung minggu ada. Pastinya rakan-rakan hit Johor dia akan behold mengundi lah ya. Tunaikan tanggungjawab KJ hari mengundi pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Dan pastinya KJ boleh semak maklumat daftar pemilih KJ sebelum hari mengundi. Khususnya untuk warga Johor, sentiasa lah ya, KJ boleh periksa juga lokasi pusat mengundi serta saluran KJ dengan lebih awal melalui portal rasmi YAJ mysprsemak.sbr.gov.my ataupun aplikasi mysprsemak lah. Jalankan kewajipan hit lah ya sebagai pengundi katil pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Agak pula lah ya, hikik alasan macam-macam lah ya. Tanggungjawab je, mengundi je paling penting lah ya, supaya biar net hit sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab. Dia akan biar net turun mengundi lah. Okay, ajak antaranya memberi perkongsian dan kongsikan ketika dunia. Okay, relawan terus sayang Ma Agatha mencari alasan. Okay, terus sayang Asyafam. Moin-moin. Selamat

0: Tag and kijing lah daripada RCLM Kong dan Pong.
1: Johor 95.6 RCFM.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Syah FM, Muin Umoy, 1.58 minit idu ketika lunen lah ya. Lebih kurang 6 minit lagi sebelum hi muin ataupun hi plet jam 2 idu lah ya. Lagi ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga, mungkin ketika lunen kek senang memandu, selamat memandu, semoga selamat loy mandes nasi kek tujuh lah. Kalau kek letih, kek selai aja menandakan mungkin boleh berlakunya microslip lah ya. Microslip ada agak main-main lah ya, memang sekali ki jadi je boleh menyebabkan hi terbabas dan menyebabkan mai kilat juga akan jadi mangsa lah kalau mai je berada nyon ru tempat engkik lah ya. Okey, semoga berhati-hati. Relok pun mungkin kena berehat terlebih canuk, tempat sesuai contohnya R&R, hibur bed lebih kurang 10-15 minit pun dah okey lah ya, dah memandai dah ya untuk broke hit je kembali cergas. Okey, Hinang juga memberikan perkongsian ya je info trafik berkenaan trailer derosak mak kilometer 257.6 arah selatan. Jumpa Dixon menghala Masnawang. Dia biar lorong Kenwil, lorong kiri terhalang lah, trafik terkawal ketika nunan. Pandu berhati-hati di pastinya untuk kawak-kawak hik di bijoy laluan berkenaan lah ya. Ajik ceritanya, kalau Hineng berkenaan nanak cerita, canuk je dia tular lah ya. Berkenaan kes tikam, kes bicok maskolah, suspek biok alasan tak puas nos, pendam rasa kerana dibuli. Okey, ada berlaku masya alam je. Suspek kes tikam rakan mahasiswa sekolah menengah Mabanting, dibiar alasan tak berpuas nos, tidak berpuas hati lah ya, dan memendam rasa. Kelas bidakwa dibuli, dia mendorong ilai biul perbuatan berkenaan pada Isnin Canuk lah. Dibiar juga ya pihak polis hasil soal siasat yang ambil polis ada terhadap memberi individu.

apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: di mana?
1: Di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM.
1: Selamat mendengar.
3: Kita jumpa-jumpa. Semalam kita berjanji.
4: Ya, Syed FM, Moi Dumoy, 2.16 minit idui ketika nunan masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, kata segmen Mahi Ashi Aki. Dia mungkin dah senang memandu, sama mandu. Depan talih mungkin bi ui urusan, bi cima pejabat, jala lagi macam-macam lah ya. Mungkin bi ui pendaftaran, pejabat-pejabat dia. Semoga diperbudakan sekadar urusan kek. Dan pastinya juga sambil-sambil kek gertik, hiburan-hiburan semasa yang kongsikan antara memberi perkongsian. Berkenaan jala cerita ni ya, Ugut pecahkan iulah ataupun bi hot cerah iulah lah ya. Ketika siaran langsung TikTok, warga emas dia terbitahan lah. Ada dia berlaku masuk Bang Jaya. Dia biap numom keral warga emas dia bitahannya polis. Telah sebi percayai mengugut numom individu ketika mangsa bi ui siaran langsung TikTok makampung Sri Langkas Pucung pada Isnin Canuk. Dia biap juga ya malok. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat, dia biap kejadian dia berlaku kira-kira jam 5.30 minit IDJ. Telah pengadu bersama Rumah Merib I Kawak ya, BUI siaran langsung TikTok makawasan berkenaan lah. Ia dia biap juga ketika sesi J berlangsung, Merib Keral termasuk suspek ya, dia bertiba dan melarang pengaduin de untuk BUI rakaman makawasan berkenaan lah. Dan suspek diperhol ugutan terhadap pengadu dengan mengatakan jika rakaman J tular, ia akan bicerah muka ya, bicerah ulah irenes lah, memecahkan muka pengadu sebelum pengadu BOI laporan polis. Aje situ lah ya, kenyataan menerusi ju polis juga. Dan dibiap juga sepasukan polis ju ibu pejabat polis daerah IPD Subang Jaya menahan Numom Kral berumur 65 tahun kira-kira jam 4.20 minit idui pada Rabu Canuk lah. Ajik ceritanya lah ya. Relok pun dia biap. Perintah reman ke atas suspek selama ni Arik bermula Arik ada untuk membantu siasatan. Dan kes bisiasat video seksyen 506 kanun kesiksaan dan status masih siasatan masih lagi berjalan lah ya. Ajik ceritanya. Jadi ajalah antara memberip kes-kes dia berlaku kata negara hit ketika nuknen lah ya. Okey, lalu pun untuk rakan-rakan hit memberi minit lagi, dia pastinya hit akan bersama kata segmen Kazana Seni Aisyah FM tepat jam 2.30 minit idul cahoy. Tapi sebelum dia terus layan anak lagu sekejap, Siba Kong Kong, kisah legenda Jusuku Jahut lah ya. Dia bernyanyikan ya Outun AXE, dia akan kodalai terus layan Aisyah FM. Moi Dumoy.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, Chef M, Moinu Moi, 2.26 minit idui ketika nunan tinggal nar, bukan nar sebenarnya, 4 minit lah ya. Ha, kiraan eng untuk hit bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik ya. Berpula jam 2.30 minit idui cohoy. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hit. Selama 30 minit juga hit akan gertik atau cerengai lah jenulak sewang ke mana antem. Dia pastinya telah pun disusun antara lagu-lagu The Biap ni kalau mana antem ni. Ha, kalau bahasa Hunan ni viral menjadi pujaan Mai lah. Okey, Bu Imoy dah kaki kertik Syoy akan engok panik lah ya. Tapi sebelumnya terus saya nana lagu sekejap. Jun nyanyian rakan hi adeh ken pusatak lah ya. Dekan kudara Sajat Band Mai Bermanau. Syafam, Mai Numai.

Juntos criar a chefe é oi no amor.

Dewan Rakyat untuk kena bentang sebelum dipandang jawatan kuasa pilihan. Lepas itu, Dewan Rakyat akan mengemukakan show pada Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dengan perundangan, yang lepas itu menasihati Yang di-Pertuan Agong pasal pelantikan pendakwa raya. Tindakan kerajaannya lagi menerus projek perolehan dengan kontrak dengan Norway tepat dengan wajah, memandangkan negara itu dipandangnya hormat pada Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Kabadian, keputusan ini dipersetujui Kabinet susulan tindakan negara itu membatal lesen ekspor sistem peluru berpandu yang dah ditempah Malaysia. Buat masa ni pendirian itu melibatkan Kementerian Pertahanan saja. Pasal wilayah Kota Laksamana dekat Bandar Hili dinaik taraf daripada peruntukan dekat RM1 juta yang diluluh Kementerian Perumahan dengan Kerajaan Tempatan KPKT. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Datuk Syadan Osman Kabadian, kerja naik taraf itu dibuat dalam dua fasa sampai hujung 2025. Daripada hujung 2025, Kabadian kerja naik taraf pasanin dibuat dalam dua fasa melibat peruntukan untuk tahun 2025 dengan tahun ini 2026. Fasa pertama dah siap, lepas itu baki kerja sedang ditiat dibuat daripada peruntukan pada tahun ini pula. Dan khabar macam tu pada pemberita lepas majlis perasmian kempen Pasar Awam Bersih 2026 dekat pasar wilayah Kota Laksamana pada hari ini. Nyak puas hati dengan memendam rasa lepas kena dawa dan kena buli. Dikabar jadi puncak suspek menikam pelajar dekat satu sekolah dekat Banting pada hari satu yang lepas. Tapi Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha Kabadian, hasil keterangan beberapa orang setakat ini menunjukkan belum ada keadaan yang menjurus pada perbuatan buli. Suspek dikabar berdepan isu tekanan dan mungkin masalah keluarga yang sedang dalam penilaian pakar konseling. Kabadian pulih dan merakam percakapan ramai saksi termasuk 10 orang pelajar yang nama Didi Tula dekat media sosial yang kena kait dengan kes tu. Datuk Syazli ada khabar pulih juga menyiasat sama ada tindakan suspek ada pengaruh daripada kandungan macam dekat media sosial kah, tapi enggan mengulas lanjut sebab siasatan masih dibuat lagi. Mangsa gini naik dilapor stabil dan masih menerima rawatan dekat hospital. Ada 1,500 jenis pokok bermacam spesies dikabar dibawa masuk daripada Thailand kena rampai pasukan gerakan UMNO PGA dalam satu operasi di Kilubuk Gong Rantau Panjang pada hari Minggu yang lepas. Seorang jantan warga negara ini berumur 33 tahun kena tahan lepas satu luri yang dibawa dan ada bawa bermacam jenis enek pokok tu. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SIC Ahmad Razi Hussein Kabadian, suspek didakwa terima upah antara RM150 hingga RM300 untuk satu setiap kali perjalanan penghantaran bergantung pada banyaknya enek pokok dan jauhnya jarak perjalanan itu. Nilai muhai rampasan termasuk kenderaan dianggar sampai RM188,500. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Satu rumah separuh kekal dekat Felda Sungai Kemahal Triang dekat Bentong habis sampai 95% dalam terbakar pada pagi intai. Macam mana pun, aku ulang balik, satu rumah separuh kekal di Felda Sungai Kemahal Triang dekat Bentong musnah 95% dalam kebakaran pada pagi intai. Macam mana pun, yang ada mangsa dilapor terlibat dalam kebakaran itu sebab muhai penghuni rumah keluar bekerja. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Kabadian, 7 anggota daripada Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Karak dengan jentera derai ke situ lepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.39 pagi. Operasi juga ditolong daripada 7 anggota bomba daripada BBP Triang. Kabar di bomba dan bomba ada buat kerja memadam rumah kongsi luasnya sampai 20 kali 40 kaki. Kebakaran dapat dipadam sepenuh. Luar negara, beribu penduduk membanjiri bandar Karbala di Iraq untuk bagi penghormatan paling penghabisan pada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kerana Khamenei diusung wang ramai pada hari terakhir perarakan pengebumian yang berlangsung 6 hari menentasi Tehran, Kum Najaf dengan Karbala. Jenazah Khamenei lepas itu dibawa pulang ke Iran untuk dikebumi di kompleks makam bersejarah dekat Mashhad. Majlis pengebumian berlangsung di tengah-tengah ketegangan yang masih lagi ada memuncak susulan konflik dekat Asia Barat.
Itu aja berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada

Ya, Farja Band, kami Ahon asli Seletar lah ya. Sebentar ni telah pun menghiburkan di ketika nunan pukul 3.15 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Maihi Asyik jam terakhir ketika ada raya. Relok pun agak sip raya untuk rakan-rakan hi, khususnya pada hujung minggu ada. Dia akan ditunaikan tanggungjawab kek sebagai pengundi seperti dengan PRN Johor ke-16 lah ya, Pilihan Raya Negeri. Pastinya maklum perkongsian Ju Suruhanjaya Pilihan Raya SPR debi pasal pemilik berdaftar untuk PRN Johor ke-16 dinasihatkan lah ya untuk memeriksa lokasi pusat mengundi kek serta saluran undi lebih awal sebelum hari pengundian pada hari Sabtu ada. Dia juga maklum SPR sendiri lebih maklumkan simakan aja, dia boleh view melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi mysprsemak. Jalankanlah ya kewajipan hi sebagai pengundi katif pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16. Pastinya perkongsian ataupun hantaran posting SPR ada menerusi Facebook rasmi Linai lah. Di web juga kalau hineng setakat unan lah ya, nerayak 2.7 juta pemilih biasa delayak bijangka akan ditunaikan tanggungjawab masing-masing pada Sabtu ada untuk memilih 56 wakil rakyat bagi penggal dia akan tiba lah. Hipannya juga pada Selasa Canuk di biar nerayak 19,471 mambik pengundi. Dia terdiri 7,960 mambik anggota tentera Rupa Sangat Linai serta 11,511 mambik anggota polis Rupa Sangat juga serta pasukan gerakan MPGA telah pun melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Relok pun dipanik juga ada memberi giat perkongsian secara umum talih PRN Johor kali ada The Bineng ya, persaingan membabitkan 56 calon masing-masing Ju Pakatan Harapan, Ru Barisan Nasional, Selain Perikatan Nasional 33, Parti Bersama Malaysia 15, Ru Parti Ikatan Demokratik Malaysia Mong 4 lah. Turut bertanding calon Ju Parti Orang Asli Malaysia juga asli serta Parti Sosialis Malaysia PSM serta 6 calon bebas. Ajalah ya antara memberi giat perkongsian berkenaan Ru PRN Johor ke-16. Okey, relok pun terus sayang Mr. Jam. Oh tak, oh jaja. Okey, Asyafam, minum oi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Aku macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, iman dan amal membentuk takwa seseorang umat Islam. Iman menggerakkan seseorang untuk mengerjakan amalan hak disuruh dan meninggalkan perbuatan hak dilarang. Dengan itu akan membangkitkan kemahuan untuk mencari ketinggian dan kemuliaan diri serta dapat berusaha untuk menghindarkan diri dari kehinaan dan kerendahan akhlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, sesungguhnya berjayah orang hak beriman, iaitu dia semua hak khusyuk dalam semayangnya dan dia semua hak menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan hak sia-sia. Dan dia semua hak berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat dan harta juga, dan dia semua hak menjaga kehormatannya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin.
2: Teruskan mendengar Asyik FM.

Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam ibadah, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Mana-mana ada ruang udara, Laili Aping aka Mokcik, ya. AKA Bunga Kemang Setaman sentiasa menemani rakan-rakan pendengar untuk edisi 9 Julai 2026. Apa-apa, terima kasih kepada rakan setugas DJ Vicky dengan informasi, dengan penamoni maklumat lagu-lagu hiburan di sebelah petang. Apa pun yang dikongsikan dapat dijadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Okey, selama 4 jam bertemakan Marzika menerusi ruangan 2 jam. Selama 2 jam kita akan bersama menerusi ruangan rentak genin. Lagu-lagu macam cakap orang kita, ya. Lagu-lagu moden. Macam cakap orang kita akan kita perdengarkan selama 2 jam. Dan sebelum terlupa, tepat pukul 5 kelak berita utama akan menyusul. Dan selepas tu selama 2 jam lagi, iaitu pukul 6 hingga ke pukul 8 malam menerusi ruangan Mati Marih. Untuk segmen seterusnya dengan lagu-lagu campuran. Dia pun bersama dengan Marzika, Bunga Kemas Taman AKM Mochik. Moi-moi lain daripada lain menerusi ruangan rentak genin. Jom kita terus bersama Kuro Adventure. Hap juga, ya ke? Apa yang hap tu? Moi-moi lain daripada hak lain.

Ya, itu dia dengan dari alias dengan Lukah dan Tajur ya. Ha, petang-petang hari kita tunggu Lukah, kita ada Tajur macam mana gelak ya. Dan untuk mungkin yang rekan-rekan kita di pendalaman di pekan-pekan dulu di kampung maupun untuk masih dah dah beristirahat di petang-petang hari baru balik dari kebun ya. Dari tunggu jerat dia apa dah hutan dan sebagainya, masa untuk rehat sambil-sambil minum petang dengan kopi panas. Oh gitu sedap ya. Kopi panas dengan ubi goreng petang hari ini buat minum petang. Ha. Maklumlah kadang-kadang rezeki kita ada kebun tu hasilnya, ha, kalau orang kata rajin menanam, macam-macam rezeki yang kita boleh jadikan sebagai macam ubi. Kita boleh buat ubi tu buat rebus, kita goreng ya. Macam dia punya daun pucuk ubi tu kita boleh macam-macam itu makan tengah hari, makan malam kelak. Okey. Petang-petang hari kita kasih minum petang je kan. Ha, jangan lebih-lebih nanti kan lapar sedap. Waalaikumsalam untuk rakan-rakan yang sudi menemani dia. Oh, ubi. Alamak, koma tak bawa ubi katanya. Ha, janji bulan bintang kan. Tunggu-tunggu ubi-ubi tak sampai. Harapkan pagar-pagar makan padi. Gurau-gurau ya. Jadi apapun untuk rakan-rakan yang dah sampai di rumah tu, selamat beristirahat dan selamat berminum petang. Sambil-sambil merehatkan diri dah segar nyawa tu kan, minum-minum tu. Sambil-sambil teman mokcik kat sini lah. Come on lah. Dalam ruangan rentak gini, lagu-lagu memang pandai di tempat lain. Nak dengarkan hanya cuma di Asyik FM. Dengan lagu-lagu dari masyarakat suku kaum, masyarakat kita sendiri. Ya, 18 suku kaum. Jadi lain daripada hak lain. Selama 2 jam kita bagi. Jangan tak bagilah. Kita memang kalau kata lagu-lagu lain macam lagu apa 80-an, lagu apa Wings yang orang tak ada. Ini semua 2 jam lagu-lagu diputarkan, semua lagu masyarakat orang kita dalam ruangan rentak gini bersama dengan Ali Enga. Berbaik moy-moy lain daripada hak lain.

0: tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hai, kami kumpulan Survivor 2.0.
2: Saya Am sebagai vokalis.
3: Saya Lian sebagai gitaris utama.
4: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
5: Saya Alex sebagai pemain drum.
6: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
1: Dengarlah Radio Asik FM. Moi dong moi. Lain daripada yang lain.

itu dia dengan Bang Sali dengan Hey Bay Made. Awak mari sini Hey Bay Made. Ha Bay ha Bay Made. Ha itu dia menghiburkan kita menerusi ruangan rentak genin bersama Bang Sali. Okey, diharapkan semua rakan-rakan pendengar yang terutama rakan-rakan yang berada di atas jalan raya berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita kongsikan sedikit berkenaan dengan laluan trafik ketika ini. Kalau kita tengung ya pada di laluan highway ya, dikabarkan lebih kurang pukul 3 lebih tadi di mana kerja penyelenggaraan di kilometer 2065 hingga 2058 arah selatan dari simpang 4 ke Air Keroh. Jadi ada jalan-jalan yang apa diselenggara dengan sebaik mungkin manulan. Kita hari-hari nak melalui jalan itu, ada yang berlubang, ada yang berlopak sana, yang orang pak rata kan berbahaya kepada pemanduan, betul tak? Jadi pastikan sentiasa memandu dengan berhati-hati, tama-tama dalam keadaan kesesakan. Para pemandu diharap banyak-banyak bersabar ya. Kenapa? Kalau kenderaan banyak di atas jalan raya tu, kesabaran kita diuji. Jadi tarik nafas dan hembus, tarik nafas dan hembus. Kalau ada benda hak jajan kita boleh kunyah, kunyah kita makan, kita mamah dalam kereta tu. Kenapa? Kadang mengantuk. Itulah masal. Jadi pastikan dalam setiap pemanduan kita kena bersabar, sambil-sambil buka radio di kereta tu, dengarlah mulut mocik membebel. Tak kisah mulut makcik Leha ke, apa nama ni, makcik Anlan ke, yang siapalah yang akan membebel. Jadi kita dengarkan, sekurang-kurangnya kita dapat apa nama ni, kita punya minda tu berjalan, kita boleh tersenyum ya, sambil-sambil menyanyi memandu. Hoi, memang santai. Memang santai kan, sambil-sambil memandu. Kadang-kadang kita tak sadar dah kita seronok berbual segala macam memandu, tiba-tiba sampai ke rumah. Itulah pasal. Tambah-tambah kalau yang jam tu kan, tengung kiri kanan kenderaan nak sebelah, sebelah jeleng-jeleng cukup. Jangan tengok lama-lama. Jangan tengok lama-lama. Kalau kenderaan sebelah kita di jam ni kan, jangan tengok lama. Wow, handsome. Yeehaw. Janganlah macam itu ya. Pastikan dengan sama-sama itu, rasanya sikit memandulah dengan Wadina. Sambil jangan pula kita tengok orang lama. Tapi fokus dalam pemanduan, itu yang paling penting ya. Ada fokus dalam pemanduan walaupun jam, kerana okay, relax, santai, nak sampai kena senyum sentiasa lah. Hai Hawa Abdullah. Orang tak apa-apa kok. Terima kasih komen. Yang teman berteman di ruang udara Asyik FM, moi-moi lain daripada hal lain. Dalam ruangan runtak genin, balas darah tepat pukul 5 petang kelak, kita akan beri laluan dan berita. Utama 5 akan menyusul untuk dengarkan berita-berita yang semasa-masa yang berlaku sentiasa di keliling kita. Yang penting berita tu juga akan menjadikan pengajaran dan panduan dalam setiap kehidupan dari kita. Ambil pengajaran dari situ. Okey, jom kita terus bersama Bekau Band, Mengkak Dak Jodoh. Kalau ada jodoh pesalahnya. Ewah, sambil-sambil yang memandu tu, mana suaranya? Ada rumah tengah minum, jangan sampai tersedak. Kita teman-teman dalam ruangan, apa dia? Lagi kuat, tak dengar. Ya, rentak genin, moi-no-moi, lain daripada hak lain.

Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama

0: Pada kedua-dua negara, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membada wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Bleu pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Manalah Katie ni? Hei, lama pula dah cuaca panas.
1: Oh, yuhu. Oh, eh, sorry.
0: Hey.
1: Lambatlah. Sorry lah, lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan. Kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Hei, kau tahu.
1: Ha. Sorry lah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni. Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Aduh, jangan curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu?
0: Hai?
1: Biar aku minum. Seduh sikit kerongkong aku ni.
0: Okay, baik. Kau bagi kiri bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.

Itu dia lagu dari Agni dari suku Kamah Mary menghiburkan kita untuk masa ini menerusi ruangan rentak Genen. Baiklah, saya akan perkongsian berkenaan dengan lalu lintas kita untuk masa di sebelah petang. Trafik perlahan dari jambatan Pulau Pinang dari Pulau Kepur ada ke Keperai. Pandu berhati-hati. Begitu juga dengan status terkini di mana kemulangan yang berlaku ketika tadi. Dah pun dibuka laluannya, iaitu lorong kanan dah pun dibuka di ke arah Juru, ya, utara dari Bukit Tambun ke Juru. Jadi berhati-hati ketika memandu pada rakan-rakan di sekitar ke arah utara seterusnya. Dan juga kemalangan yang berlaku di arah selatan dari Plaza Tol KLIA ke KLIA. Plaza Tol arah selatan dari Plaza Tol ke KLIA, ya, trafik perlahan, berhati-hati. Dan juga kemalangan di laluan elit di kilometer 51 arah selatan dari Shah Selatan dari Shah Alam ke Sifil, lorong kiri terhalang. Begitu juga macam-macam pada petang hari ini. Apapun, kepada pemandu-pemandu, berhati-hati ketika memandu. Kita mengharapkan selamat sampai ke destinasi hak dituju, kan. Teman-teman, memang petang-petang hari ini ada rakan-rakan kita yang bekerja di Kuala Lumpur, ya, di Bandaraya Kuala Lumpur, dan rumahnya di Ipoh. Jauh, Pak, jauh. Ada yang duduk di Rawang, ada yang duduk Seremban, punya perjalanan tu ikan memakam walaupun satu jam. Itulah ada orang nak mencari rezeki, ya. Jadi itu kita doakan semuanya selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan untuk rentak Genen. Mana yang baru dengarkan kami, yang mungkin di kedai makan, di stesen minyak, terima kasih. Lain daripada hak lain, Moi No More, ya. Siaran Orang Asing menyatukan 18 kukau untuk rakan-rakan yang mengenali ataupun sesekali mendengarkan, siaran apa ni, ha? Asyik FM, siaran mahi, siaran orang asli. Asyik FM, Moi No More, lain daripada. Jom kita bersama dengan rakan kita daripada suku kaum Semai, bersama dengan kumpulan BLB Band, Bo Le No Ile, ya, Ile, ya. Moi No More, lain daripada lain.

Itu dia DJ Sharma dengan Pek Sabar. Tak sabar dah ya. Nyap sabar. Ay, apakan daya nyap sabar nak sampai ke rumah. Ha. Jadi mana yang sampai rumah sama beristirahat semuanya. Jadi mak kita ada rumah ni buat apa agaknya. Petang-petang hari mak-mak kaum-kaum ibu ya. Kaum-kaum mak kita ada rumah ya. Amik-amik sami-sami tu petang-petang hari. Kita tunggu kalau kita ada kampung. Cuaca petang yang orang kata yang cuaca indah. Angin sepoi-sepoi bahasa dia petang-petang hari ya. Duduk dia luar rumah sambil-sambil dia berborak-borak dengan jiran tetangga tu. Manulah nau ada pula yang aktiviti nak buat menganyam tikar, nak buat bakar rotan dan sebagainya. Bagus juga kan salah satu aktiviti yang boleh apa nama dalam masa sama boleh mengajar anak kita sama-sama yang muda itu. Belia dan belia wanis. Untuk kesinambungan kraft tangan, macam-macam kita boleh buat petang-petang hari ini. Mau kita ada rumah. Itulah bagusnya. Kita gunakan apa nama ni, benda-benda yang alam semula jadi. Gitu nak cakap ya. Petang hari ini buat apa? Dah minum petang, mak kita ada rumah, dah siap apa makan kan. Sekejap lagi kelak kan, pukul 6:30 dah nak masuk rumah. Ada yang nak pukul 6 petang kelak dah, apa nama ni, dah nak buat makan malam dan sebagainya. Macam-macam mak kita dah. Apa pun kepada mak kita diri yang sayang-sayang mak sentiasa, supaya mak kita sentiasa dalam keadaan sihat, gembira, ceria ya, bahagia. Harapkan mak kita yang mana yang usia tu semakin dah berumur, nenek-nenek ya, amok-amok, semoga sihat selalu ya. Okey, jom kita terus. Kalau tadi kita joget pergi Sabah kan, sekarang kita pergi longging pantun nasihat pula rakan kita daripada kumpulan Empai Lik ya, suka Mah Mary Moy Namoy. Lain nak daripada hak lain. Hasil masa joget semua. Malam bukan main lagi. Goyang bau kaki tangan semuanya. Moy Namoy, lain daripada lain, pukul 5:52 petang.

yang cukup berbeza. Yang kanak-kanak anak-anak kita pun suka, sampai ke orang tua pun ikut sama berjoget. Cewah. Jadi petang hari ini semua rakan-rakan pendengar 18 suku kaum yang berada di pendalaman dan pekan-pekan dahulu maupun di kampung dan juga bandar. Terima kasih mendengarkan siaran orang asing menyatakan 18 suku kaum temuan bertemuan di ruang udara. Selama 16 jam bersiaran dah 8 pagi hingga 12 tengah malam kelak ya. Pada rakan-rakan yang mana yang empat kenal ya, salam perkenalan yang baru je buka siaran apa agaknya kan? Nah, tu dia lain daripada yang lain. Yang penting, I love you. I penting, cinta kamu. Itulah dia. Itu yang nak kabar. Bukan kita cinta tau. Itu Abang Hitam Jemo cakap, cinta kamu. Moi namoi. Lain daripada untuk kita terus menerusi ruangan iaitu Matih Mareh untuk 2 jam seterusnya hingga ke pukul 8 malam. Jom kita. Cinta kamu daripada Hitam Jelmol.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Itu dia Hamelina dengan asyik, asyik, asyik, asyiknya bercinta sampai kita terlupa dengan orang yang sepatutnya asyik sangat. Ya, sampai kucing di rumah kita lupa nak beri makan. Asyik bercinta tadi. Baiklah, pukul 6.22 petang ya. Jangan sampai keasyikan kita tu kita terlupa akan kucing di rumah kita beri makan ya. Kita terlupa dengan kenderaan yang kita dah kita penamoni keluar-keluar kereta terlalu asyik tadi kan, sampai terlupa nak padamkan enjin kereta. Dek kerana keasyikannya itu. Okey. Baiklah, saudara, untuk rakan-rakan kita sekali lagi di Johor ya. Yang akan penamoni keluar untuk mengundi Dewan Negeri Johor ke-16. Jadi kalau kita nak tahu di mana pusat mengundi, kan tempat nahu tu kadang-kadang dah bertukar. Kita duduk sini, dia bertukar ke tempat lain. Nak nahu secara yang betul, jangan lupa untuk kita nahu di mana pusat mengundi, kita nahu saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Mudah-mudah kan, kalau kita pergi ke kawasan B, pastikan betul-betul ni, betul-betul ni. Kalau kita pergi ke sini, betul-betul ni. Kadang-kadang mengapa takut nanti pada hari kejadian 11 hari bulan salah tempat. Dah kita marah pula. Padahal kita pak cek yang sebetulnya ya kan. Kena berhati-hati. Kalau nak nahu ke mana tempat pengundian kita, pastikan dalam telefon khususnya kita minta bantuan anak ke saudara mara ke jiran tetangga dah yang dah download aplikasi MySPR Semak. Satu. Dan juga kita boleh buka portal mysprsemak.spr.gov.my. Dua, dia tiga benda yang paling mudah lah. Ya? Dan lagi satu, kita boleh menelpon SPR 0388-927218. Jadi tiga kaedah lah dalam di telefon kita boleh download aplikasi MySPR Semak dan juga kita masuk ke laman web mysprsemak.spr.gov.my dan juga telefon. Jangan sampai kita salah tempat pengundian nanti kan. Kita dah marah pula padahal kita sendiri penamoni Pak Tanyo Pak Nahu, walaupun kadang-kadang nenek-nenek Pak Nahu kan dia suruh tolong semak nak nenek punya tempat kawasan nak ngundi di mana. Wah, bahasa dah salah ni dah. Sebelum nenek pergi, ingatnya nenek ya, nenek kena semak lah, tanyo lah si Mila yang anak dara dia cun Mila tu. Mila nenek nak tanya macam mana ni, type IC nenek tu. Lepas tu dia kata nenek dekat sekolah kebangsaan ataupun nenek dekat dewan orang ramai yang kat sini nenek. Nenek kena macam tu lah. Okey, barulah nenek boleh pergi kan. Lepas tu mana yang pergi kan, pergi sampai tempat betul-betul. Jadi waktu operasi pada hari tersebut ya, 9 pagi sampai lah hingga pada masa itulah hotline tu dia operasi nak tanya mengenai dengan tempat mengundi. Dia orang buka 9 pagi sampai 8 malam. Sehinggalah hari mengundi untuk kita menentu pada tarikh sebut ya. Pada berapa bulan? 11 hari bulan, hari Sabtu lah nenek. Nenek jangan lupa nenek. Nenek jangan lupa hari Sabtu nenek. 11 hari bulan kita pergi ramai-ramai. Mana pada hari tersebut. Kalau nenek tak ada kenderaan, panggil si Leman. Leman pun anak dia handsome. Suruh dia tumpang nenek ya. Okey. Janji nenek, jangan lupa pergi mengundi 11 hari bulan hari Sabtu nenek. Semua orang cuti. Okey, kalau yang mana duduk di Kuala Lumpur, duduk di Kelantan, duduk di Kedah, ini kan orang kata kita merantau mencari rezeki, baliklah mengundi juga. Okey, macam tu. Jom terus bersama Kepulauan Damak. Main nomor lain daripada lain bujang mana satu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, apa nak dikata, apa nak dikata. Ha, jadi yang mana yang dah sampai ke rumah, ya, Encik Tony tu selamat beristirahat lah, ya. Sekarang dah mak kita pun dah siap yang di rumah, ya. Mana mak kita sebelum rumah tangga dah siap pun apa makan untuk makan malam. Dah macam-macam lah apa nak dikata, ya. Apa nak dikata, tunggu nak makan aja. Jadi pastikan mak kita di rumah tu dah pukul 7, tujuh pula. Dah pukul 6.43 minit petang. Mana anak kita yang pergi ke padang, yang main di hujung taman segala macam, pergi ke rumah, apa nama ni, senah sebagainya, pergi rumah panggil balik dah masa ni, kan. Kita disiplin anak kita sebelum pukul 7 kena sampai ke rumah. Sebelum pukul 7 dah mandi manda, dah siap berapa jam lagi kita nak makan malam dan sebagainya. Penting. Jadi kita panggil lah anak-anak kita supaya makanlah bersama-sama. Itu yang paling penting. Jadi bila kita disiplin anak kita sebelum pukul 7 dah siap siap sedia mandi manda, dah wangi bagaikan, barulah senang hati. Kan pukul 7 kelak kita dah makan sama-sama, rehatkan diri sama-sama. Kan pukul 8 kita nak tengok berita, sebelum pastikan anak kita sebelum tidur siap kerja rumah, kerja sekolah segala macam. Dalam pukul 9.30 ke baru dia suruhlah dia semua tidur lebih awal. Lainlah kalau mak ke bapak ke tidur lama, okey lagi kan. Mana kakak, abang, okeylah tidur lama. Tapi adik-adik kita ni kena lah disiplin adik-adik kita supaya apa nama ni tidur dengan awal. Balik ke rumah, semua kena disiplin Mas Ika. Pastikan. Okey, dan masih lagi bersama menerusi ruangan Mati Marih. Untuk rakan-rakan yang sekarang yang mendengarkan kami, terima kasih. Jom terus ke bersama dengan kumpulan Tarok. Kita dengarkan Yel Yuliel.

Okey, jadi ha, lagu Kucu-Kucu Tahir. Ya, ha, sampai-sampai masa je lah ha, lagu Kucu Tahir ni kita memandang kadang-kadang tu terleka seketika dia buatnya. Baiklah, ha, saudara. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasyid FM kepada rakan-rakan yang sentiasa menemani ha, walau di mana Haji Ajih mau berada, ada pendalaman, pekan-pekan, dahulu maupun di kampung mendengarkan Nasyid FM. Terima kasih lah yang sama-sama orang kata kelainan, moy-no-moy, lain daripada hak lain. Kepada yang empat sihat, jadi kita doakan semoga sihat belaka ya. Ha, yang ada rakan-rakan kita yang menyambut hari jadi hari ke bertarikh 9 Julai 2026. Alhamdulillah ya. Selamat hari lahir, selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dilimpahi dengan apa nama ni, kasih sayang daripada orang yang tersayang sekelilingnya. Amin, amin, amin. Dan juga yang mana rakan-rakan kita yang menyambut ulang apa ni, ulang tahun perkahwinan yang keberapa agaknya? Yang 40 tahun, yang 30 tahun, yang setahun pun semoga kekal hingga ke jannah. Maklumlah baru-baru 2 tahun pun baru lagi, 3 tahun apatah lagi. Masih manis-manis ya, manis masa beri cinta. Macam-macam. Nah, jadi apapun dah, kepada semua yang menyambutkan hari pada tarikh 9 Julai, sentiasa dalam sentiasa diberkati, okey. Jadi apapun, jom kita terus berhibur. Menghampiri jam 7 malam bersama dengan Ramsa, aku budak kampung.

Itu dia dendangan daripada Uji Rashid dengan semakin hari semakin sayang, jangan semakin hari semakin benci ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyaklah perkara yang kadang-kadang orang membuatkan orang benci kita. Mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan kata-kata. Jadi kita elakkan untuk menjaga ketenangan dan kesayangan kita dijaga. Jadi elakkan kita penamun di berselisih faham di antara satu sama lain. Jadi itulah lumrah kehidupannya, nak memaafkan susah. Orang kata kalau begitu baik kita berjauhan, yang tak gitu ya. Ya ke Cicho, ya betul macam tu. Baiklah, apapun masih lagi bersama menerusi ruangan Mati Mare dah pukul 7:05 malam. Selamat malam pada semua rakan-rakan pendengar. Ya, dah malam pun kita. Jadi mana yang sedang menikmati makan malam, selamat menjamu selera pada Teacher Oya ya. Yang memandu, atuk. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin di rumah ya. Gitu, makin sayanglah. Selamat beristirahat pada semua rakan-rakan pendengar dan juga mana yang mungkin masuk shift malam balik ke esok pagi. Selamat bekerja semuanya. Ayuh kita bekerja ya. Jom terus bersama menerusi ruangan Mati Marih. Rinduku tiada berteman moy-no-moy lain daripada hak lain.

0: Ah, handsome nampak unik.
1: Macam mana nak klik ni? Nak accept ni?
0: Okey, adik klik dekat situ.
1: Okey. Kita
0: add sebagai kawan.
2: Nah, buat apa dalam bilik tu?
3: Ya.
2: Berapa jam tahu tak Mona dalam bilik ni?
3: Kakak ajar adik macam mana nak buat surat.
0: Yeah. Main Facebook lah, ayah.
2: Main Facebook, ya. Kecil-kecil tak dah pandai main dalam sosial. Cukup
4: ni. Kenapa bising sangat ni? Bapaknya. Ni Mona dengan adik kenapa?
3: Tak ada, Ma.
2: Tengok si Mona ni. Dia ajar adik dia main Facebook. Tadi ni ingatkan dia buat kerja sekolah.
4: Tapi Mama tengok pun.
0: Lepas ni kita buat.
4: Hei, Mama nak handsome lah lagi.
2: Memanglah handsome. Masalah handsome pun Abah memang marah.
3: Tapi Mak, Abah, kita kenalah belajar tentang internet semua.
4: Tina, Mona, betul internet. Tapi Mama rasalah kan Papa.
2: Betul.
4: Internet pun internet juga. Tapi masa tu kena ada. Jangan lalai dan leka.
2: Ini sampai dah pukul 6 petang.
4: Tengok betul tu Papa. Sudah. Tutup.
2: Ya, adik cepat. Tutup kerja sekolah tu.
3: Tutup lah.
2: Nanti Bapa belanja Yong Tau Fu.
3: Yeay!
2: Hormatilah ibu bapa kita.
4: Betul tu bapaknya. Ni satu hari tak tolong mak.
2: Walaupun kita sebagai anak, tapi tanggungjawab kita kena ada. Jadi adik-adik di luar sana, hormatilah ibu bapa anda.
4: Dan sayanglah mereka.
2: Jangan
4: sesekali lalai dan leka.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
6: Saya dari pengurus M-Band.
7: Saya Seri dari Rhythm M-Band.
8: Saya Sedan pemain bass.
9: Saya Zimat pemain lead.
10: Saya

0: Alahai Nurlela.
1: Alahai Nurlela aka Nurlaili. Amboi kan. Baiklah Zara, menghampiri jam 7.30 minit malam dan sekitar seketika nanti kita akan bersama menerusi ruangan Khazanah Seni di mana lagu-lagu selama 30 minit akan kita berdengarkan lagu-lagu traditional yang mungkin yang bermain dengan buluh centong, yang bermain alat biola, mungkin bermain rebana ya, dan juga lain-lain alat muzik masyarakat orang asli yang berbagai suku kaum ya. Jadi orang kata kita menyimpan segala khazanah lagu-lagu orang-orang lama atau lagu-lagu asal mahik sendiri, lagu-lagu tradisional untuk kita perdengarkan ke anak cucu kita nanti kan. Manula nahu di apa nama di masa-masa akan datang kan, kita kalau boleh kita ngak untuk pupuskan lagu-lagu tradisional, dan mungkin anak-anak kita sekarang lupa akan lagu-lagu tradisional, maka kita kumpulkan balik, kita hasilkan kembali. Kalau nak tunggu sendirilah, contohnya kalau macam kita nak lagukan sendiri mungkin ada keramaian baru kita perdengarkan. Tapi kalau kita rakamkan, kita simpankan, terutama di Asyik FM, kita akan mainkan dari semasa ke semasa dalam satu slot ataupun segmen untuk kita ingatkan kembali, untuk kita mengenangkan kembali, untuk kita memperdengarkan kembali lagu-lagu tradisional agar orang kata hingga ke anak cucu dia nahu, supaya ada lagi lagu-lagu tradisional, lagu-lagu khazanah yang kita simpan untuk anak cucu nanti. Apapun, terus bersama kami selepas ini dengan lagu-lagu tradisional daripada suku kaum Jakun, daripada suku kaum Jahud ya, dari Muhammad dari rakan kita Selatan, daripada suku kaum Temiar ya, dan juga Semai, dan lagi akan kita dengarkan selama 30 minit. Jadi apapun, mengundurkan diri, jaga diri semua. Assalamualaikum, bye bye dan jumpa lagi.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Kene gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunyuk, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantah moyang. Tentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Tentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parah awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

0: Ibra Temuan Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga hari ini lebih baik dari kita yang mari, dan semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Akidah dari segi bahasa ialah suatu bentuk ikatan atau simpulan kepercayaan dan keyakinan kepada perkara-perkara yang perlu dipercaya oleh setiap orang Islam. Kek dalam hukna terkandung akan kepercayaan, pegangan dan pemikiran. Unsur akidah adalah menjadi suatu asas yang amat penting kepada agama Islam ini. Tanpa akidah sebagai pegangan umat, maka keislaman hanya sia-sia belaka. Akidah yang betul amat diperlukan bagi setiap orang. Akidah yang betul boleh memandu manusia ke arah tuju yang betul untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Dengan akidah yang terletak pada landasan yang betul, membolehkan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akidah yang mendapat bimbingan boleh kita dapat dengan cara berfikir pada mula. Lepas itu, disokong secara jelas oleh wahyu Allah SWT. Oleh itu, agama Islam menyeru manusia agar berfikir akan kejadian alam nin. Kerana pada alam ninah ada tanak-tanak yang jelas atau ayat tentang kewujudan Allah SWT. Ini dapat kita tengok dari surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud kejadian langit dan bumi, malam dan siang yang bersilih berganti, kapal yang melayar ke lautan, air yang diturunkan dari langit iaitu hujan, yang menghidupkan bumi juga haiwan dan awan yang berarak ke langit menjadi bahan bukti tentang Allah. Mena kita sama-sama berfikir akan alam ciptaan Allah ini. Dan hak bukan tercipta dengan sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nah yang berkuasa mencipta. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya, Chef yang mana mahu lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Chef yang menjadikan Chef yang teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat gelap kepada Omuan. Dan terima kasih kepada rakan tugas Mokcik Laili yang bertugas daripada pukul 4 sampai lah pukul 8 gelap ni. Dan sekarang pukul 8.09 minit gelap, Omuan akan bertemankan aku balik Rio kat sini nah, yang akan menemani Omuan daripada pukul 8 ni sampailah pukul 12 gelap ni gelap. Dan apa aja segmen kita belah gelap ni nah, macam biasa lah kalau daripada hari Isnin sampai ke hari Jumaat pada pukul 8 pada belah gelap, kita akan ada segmen pilihan asyik yang di mana pilihan asyik akan ke udara daripada pukul 8 gelap sampailah pukul 10 gelap. Tapi sebelum tu pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita utama 9 dan selepas tu baru kita sambung segmen pilihan asyik. Dan selepas itu pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya. Segmen kita berhealing-healing iaitu segmen Jok Healing sampailah pukul 12 gelap ni kelak. Jadi tunggu apa lagi Omuhan? Mohonlah mintai lagu dalam pilihan asyik. Segmen pilihan asyik ni Omuhan bisai membuat membuat permintaan lagu ke 0133151600. Sertakan nama dari mana, nama lagu, nama artis. Kalau boleh lah, kalau boleh bagilah ucapan second kan. Lagu tu ditujui ke siapa, kenapa pilih lagu tu ha? Dan macam biasalah Omuan boleh mengkelilingi kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah, Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong, Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap dengan Sungai. Dan mohon juga boleh kelengai kami melalui MyFreeView706. Jangan lupa juga Omuhan boleh kelingai kami melalui RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi Moh? Kita nak ramai-ramai muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah Omuan, tanpa membuang masa, moh kita kelingai dulu. Kita kelingai dulu lagu daripada John Mayer, New Light, sementara menunggu Omuan memintai lagu daripada kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Asyik FM, pilihan asyik.

tu nak beli barang keperluan hari ni? Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, jika mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, baru beli.

sel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Hadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 triliun rupiah selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malok yang paling berbaloi, selalu eh rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk semak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan price catcher, boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he price catcher. Dengan price catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price catcher bandingkan harga baru beli.
1: Asyik FM. Moy nu moy, lain dari pada yang lain.

MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Pilihan asyik.

0: Oi kakak,
1: apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia jangan telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu, dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh kau ni, biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak blok nombor dia. Bye.
0: Eh, apasal? Tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, agak aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Pilihan asyik.

Ya, chef memang nama lain daripada yang lain. Nah, masih lagi bersama dengan aku, Ria kat sini. Nah, dalam segmen seterusnya, itu segmen The Healing. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Mana yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Demi sesuap nasi, kita bekerja lah gelap ni lah ya. Dan bertemankan aku. Jangan risau, aku akan menemani Om Han sampai pukul 12 ni kelab. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, dekat sini aku ada info second, info trafik, iaitu dekat sini ada info kerosakan kenderaan dekat E sebelah Lebuh Raya Daman Sara Pucung, dekat LDP susulan terjadinya kenderaan terbakar dekat kilometer 196 selatan susul Daik Kesah Salam Long tengah terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya kita ada lagi info kerosakan kenderaan juga dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 157.9 arah selatan Bandar Kasia ke Jawi Along Kecemasan dan sebagian kit terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya kita ada lagi info info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan susulan berlakunya atau terjadinya kemalangan dekat kilometer 101.6

arah utara Sungai Petani Selatan ke Sungai Petani Utara along Kecamatan Tahlang, trafik lancar berhati-hati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah Om Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mohon kita berhealing-healing dengan lagu daripada Radiohead. Iaitu dengan tajuk lagu dan Creep. Semoga mati ibu, Aisyah FM, Jolt Healing.

Ya, Chef Moin-Moin, lain daripada yang lain. Pukul 10.21 minit gelap. Masih lagi bersama dengan aku, Rio, dalam segmen Jok Healing. Dan segmen Jok Healing akan berkeudara sampai pada pukul 10, daripada pukul 10 ni sampailah pukul 12 gelap ni gelap. Dan terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Nyamkiatlah yang kelingan melalui frekuensi ataupun gelombang pendek ataupun My Freeview ataupun satu-satunya aplikasi kita iaitu RTM Click. Jadi kepada rakan-rakan yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni yang payah dibayar. Apa yang muang kena ada data internet aja. Jadi tunggu apa lagi? Muat ramai-ramai. Muat ramai-ramai kita nak muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah, Muan, tanpa membuang masa, mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Pidos, Izinkan Aku. Semoga Muan terhealing. Aisyah FM, Moin-Moin.

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS? Dah berapa speed ni? Alamak, wih, laju pula kereta aku. Cek SMS je. Ada SMS lah.
1: Oi, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau type SMS lagi eh? Tangan sebelah kanan kau pegang steering, tangan kiri kau pegang handset. Tapi kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Ha. Eh, Samion, berhati ke SMS lah.
1: Kau ni, kau suka macam ni. Kau suka, ya? Kau suka, ya? Suka macam ni.
2: Tolong. Berlanggar. Motor.
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia HFM kerana kami menyayangi anda. HFM. Boy,

Ya, Chef Memon nombor online daripada yang lain. Pukul 10.37 gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini. Dan teh sekejap aja teh lagu Dorian daripada Arjit Singh dan juga Shreya Ghoshal. Durian yang dimasukkan bukan durian buah tu ya. Aku tahu sekarang musim durian kan. Musim durian dan durian tengah modeh-modeh. Dan durian yang lagu nte itu daripada bahasa Hindi dan juga Urdu yang bermaksud jarak ataupun pemisah. Jadi kepada rakan-rakan, janganlah terngiang-ngiang durian. Ada rakan-rakan kita yang dekat live TikTok kita dan khabar, dia ada beli durian satu kereta penuh RM100 aja. Tahuilah ada kes tu durian tengah modeng. Tapi apa pun, apa yang kita buat lah yang dekat muka bumi ni nah, apa yang kita buat ni berpada-pada dan kita kena selalu bersederhana dalam apa jua yang kita buat. Sebab apa yang balibian itu nyap el. Misalkan jugalah makan durian lah ya. Lagi-lagi belah gelap ni, janganlah makan durian. Boleh makan tapi kena ada lah kan tips-tips yang boleh meredakan kepanasan tu. Apa kita cerita durian pula ni? Baik. Jadi kat sini aku nak berkongsi info trafik kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawai kenderaan. Kepada rakan-rakan yang bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya, patuhi segala peraturan jalan raya. Kalau rasa macam mengantuk tu, bolehlah singgah ke mana-mana, perhentian dulu, boleh beli dulu benda yang boleh menyegarkan mata tu. Dan dekat sini ada info trafik yang aku nak kongsikan. Dekat sini ada info kerosakan kenderaan dekat Lebuh Raya Utara Selatan susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 232.2 arah utara Kuala Kangsa ke Cangkat Jering. Long kecemasan dan sebagian kiri terhalang trafik lancar. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 356.2 arah selatan Sungai ke Slim River. Long kecemasan terhalang trafik lancar. Berhati-hati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Balik Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asia FM dan jadikan Asia FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada DJ Linda, cukup di sini. Semoga Oman terhealing. Asia FM, Jo Healing.

0: Hai Mahmud, lain macamnya batuk tu.
1: Dahlah, sejak akhir-akhir ni aku banyak sangat batuk lah, Samion.
0: Ada sebab kau batuk tu.
1: Apa hal pula?
0: Kau hisap rokok kuat sangat.
1: Aku baru 3 kotak sehari.
0: Sehari 3 kotak?
2: Sayangi nyawa anda dengan tidak merokok. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RFM. RFM.

MyPreview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

tu nak beli barang keperluan hari ni? Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modern ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modern. Eh lah, tapi sekarang ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazi masa kecun kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, di mana pun boleh cek tahu. Hasil dien, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, bau

Man Joe Healing. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM walaupun di mana Omohan berada. Nyam kiatlah yang kelingan melalui frekuensi ataupun gelombang pendek ataupun My Free View dan juga RTM Click. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang masih setia bersama dengan aku dekat live TikTok Aisyah FM. Teruskan tapping 100k kita kan hari ni. Kalau mohna. Baiklah kepada rakan-rakan yang tengah berehat, selamat berehat, beristirahat, tidur naya, tidur mimpi yang indah. Dan rakan-rakan yang tengah bekerja, jangan tidur, kena kerja. Dan sambil-sambil Omohan nak beristirahat tu, aku nak berkongsi info lah ni. Info seorang pelajar baru tingkatan 6 sebuah sekolah menengah dekat Jalan Chan Kon Cheng meninggal dunia masa tengah menghadiri sesi orientasi kurikulum petang malam. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintendent Halin Abah khabar kejadian kira-kira jam pukul 2.40 petang masa pelajar itu tengah berbaik dekat koridor kelas bersama dengan rakan-rakan dan sebelum rebah secara tiba-tiba. Kabar dan guru sekolah itu yang menyedari kejadian itu segera menghubungi ambulans sebelum pelajar itu dibawa ke Hospital Melaka untuk menerima rawatan lanjut. Pada mulanya, pelajar berumur 18 tahun itu dibagi bantuan penafasan kecemasan selama kira-kira 68 minit namun disahkan meninggal dunia pada pukul 7.11 minit gelam. Jadi itu sedikit info yang aku boleh kongsi dan akan aku kongsikan lagi lepas ini. Nah, dan kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Sinar Band. Apa? Semoga mahu tiba. HFM, moin-moin.

Ya, Chef M, moin-moin lain daripada yang lain. 11.32 minit gelap dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Jok Healing. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Chef M, menjadikan Chef M teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada dalam live HFM daripada pukul 8 tadi sampailah sekarang. Terima kasih banyak menemani aku dalam ni. Baiklah Mon, dekat sini ada info semasa, isu semasa yang aku nak kongsikan. Pulih merampai produk sejuk beku serta juga aset bernilai kiat-kiat 24.15 juta dalam 14 sebuah op chiller sekitar 11 daerah dekat Sabah hari malam. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri khabar sebuah dilancarkan pasukan Bridge Sabah Pasukan Gerakan AMPJA antara pukul 8 pagi sampai 6 petang. Kabarnya operasi dijalankan secara bersepadu membabitkan segamai 147 pegawai juga anggota PJA. Kementerian Kesihatan KKM, Jabatan Veteriner, pihak berkuasa tempatan PBT juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga Kos Sara Hidup KPDN. Ada yang khabar operasi bersepadu itu bertujuan mengesan atau membanteras aktiviti penyeludupan, penyimpanan juga pemprosesan produk sejuk beku. Operasi bersepadu intra atau inter op chiller Bridge Sabah dibuat dekat 11 daerah membabitkan kota-kota Kinabalu, Papa, Penampang, Tawau, Keningau, Sempurna, Sandakan Belunar, Lahad Datu, Sok dan juga Sipitang. Jadi itu sebesar sedikit info semasa yang aku boleh kongsikan. Jadi omongan jangan ke mana-mana, terus bersama dengan HFM. Moga kita berhealing dengan lagu seterusnya, lagu daripada Aina Abdul, Sadis. Semoga motivasi HFM, Jok Healing.

Ya, Chef FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umon yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Umon walaupun di mana Umon berada. Baiklah Umon, pejam celi. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Jok Healing kita pada hari ini. Dan sekejap aja lagi, arahkan penyampai daripada Sanam FM akan mengambil alih tugas pada pukul 12. Jadi ke sini aku ingin menutup tirai segmen Jok Healing kita dan dalam masa sama aku ingin mengundurkan diri. Jadi jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cuba-cuba jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Come on, Harry.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruangan Salam FM. Salam untuk semua. Persiaran 12:30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih kepada anda yang memilih Salam FM sebagai hawa teling anda setiap hari. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan pelbagai hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti diserahkan kepada kami di Salam FM, dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini 24 Muharram 1448 Hijri bersamaan 10 Julai 2026 Masihi, saya doakan agar semua pendengar Salam FM yang mendengarkan kami pada ketika ini, tak kiralah anda dengarkan kami di Lembah Kelang, anda dengarkan kami di Cameron Highland ataupun anda dengarkan kami di mana sahaja anda berada, diharapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Mungkin cuaca, keadaan cuaca ni juga sebenarnya orang kata memberikan sedikit mood yang kurang baik, ataupun ada yang mood okey, ada yang mood tak okey kan. Diharapkan agar kita semua dapat menjaga diri kita dan jagalah kesihatan kita walau di mana saja kita berada. Baik, seperti biasa hari Jumaat ini kita bawakan kepada anda rancangan Mencari Yang Halal bersama dengan DJ Maria. Sebentar saja lagi 12:15 minit tengah malam kita bawakan tajuk berkaitan tentang halal atau hanya nampak halal. Ini topik yang menarik juga ni. Nampak halal tapi adakah ia benar-benar halal? 12:15 minit tengah malam, sebentar saja lagi. Kita bawakan kepada anda terlebih dahulu hari ini dalam sejarah.

ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rongsri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, ibni almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Wanita,
4: engkau pula, engkau juga suria. Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini masih ada hari esok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Sheikh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, hashtag penyiaran cakim.
5: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
6: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
5: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
6: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
5: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita nak bawakan sebuah topik halal atau hanya nampak halal. Itu dia. Dalam dunia kita hari ini kan, apa yang kita nampak di mata itu tak semestinya perkara hakikat yang sebenar. Ada juga premis kita bercakap tentang soal halal ketika ini. Premis makanan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat ada ayat 1,000 dinar. 4 kol dan sebagainya. Ada pekerja yang manis bertudung, berkopiah. Malah ada juga premis makanan yang menggunakan nama-nama Islam. Namun, adakah itu sudah cukup untuk menjamin status halalnya? Jadi pada malam ini kita bawakan seorang panel, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM sendiri, untuk kita mengupas tentang isu halal atau hanya nampak halal. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Sihat?
8: Sihat sangat alhamdulillah.
7: Terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita nak bawakan topik yang kita rasa dekat dengan kita, mesti kita rasa teruja kan.
8: Tajuk tu pun menarik tu.
7: Ya, halal atau hanya nampak halal. Ni untuk kita lah yang malas nak cari. Dah nampak macam halal-halal je lah. Jadi kita nak tanyalah kepada Ustaz. Ustaz, boleh kita mulakan?
8: Boleh insyaAllah.
7: Baik, insyaAllah sebagai pembuka bicaranya pada malam ini, semakin banyak kedai ataupun produk yang menggunakan image ataupun istilah Islam dalam pemasarannya. Jadi sejauh mana kehalalannya pandangan Ustaz? Silakan. Okay.
8: Baik, alhamdulillah. Pertama sekali syukur malam ni kita bual bicara lah tajuk yang agak kritikal sebenarnya pada saya. Sebab dia dekat dengan kita semualah. Kita pergi mana-mana kita akan nampak kedai makan ataupun produk-produk yang ada imejnya, ada penyalahgunaannya mungkin lah. Jadi kalau kita tengok soalan tadi tu, sejauh mana perkara ni dibenarkan dari sudut syariah kan. Kalau kita tengok sekali, yang jelas ni Islam tak melarangkan lah mana-mana penggunaan tulisan Arab, ayat Al-Quran, kaligrafi. Contohnya dia gunakan nama Barakah kan, perniagaan ataupun kedai makan Barakah, nampak Islam. Kedai makan sunnah, kedai makan amanah contohlah, ataupun apa-apa sajalah bahasa Arab ke, tak menghalang. Kerana mungkin ataupun dalam bentuk elemen seni bina Islam. Dia buat gambar masjid, gambar Kaabah, ataupun rekan-rekan yang mungkin nampak macam Islamik lah. Dari segi satu sudutnya, perkataan tu sih mungkin ada makna yang baik dan ada kemuliaan di situ. Tapi persoalan yang besar kita nak bincang malam ni adalah tentang niat dan kesannya kepada pengguna. Sebab kalau mungkin gambar, mungkin lambang, sebab kita jumpa hari ini lambang contoh 786 ataupun lambang gambar bulan dan bintang, sampai tahap kadang-kadang mengelirukan. Orang ingat, oh ni lambang Islam, dia ada 786 ni, mungkin kedai ni kedai halal. Ataupun tulisan dekat dinding dia ada ayat Al-Quran, 3 kul, ada surah Al-Kahfi kan, ataupun apa ayat, apa ayat 1000 dinar, ataupun dia boleh dia letak semua kedai dia tu warnanya warna hijau. Nampak Islamik lah.
7: Nampak begitu Islamik meyakinkan lah.
8: Jadi persoalan ni kenapa dia buat begitu? Peniaga ni mungkin ada setengah tu memang dia letak atas tujuan hiasan, ataupun memang dia nak mengelirukan. Kalau dia nak mengelirukan, contohnya dia letak ayat Quran, dia bukan Islam, dia pun bukannya ada ambil sijil halal, tapi dia tahu dengan letak ayat Quran orang Islam datang. Orang Islam tengok. Ataupun dia pakai kopiah. Mungkin kalau dia pakai topi tu orang tak nampak sangat dia ni Islam lah, tapi sebabkan dia pakai kopiah. Ataupun kedai makan dia tu dilabelkan pula dengan produk Muslim, Chinese Muslim kan, dibuat oleh peniaga ataupun Cina Muslim lah contoh begitu, ataupun Indian Muslim dan sebagainya. Jadi tujuannya mungkin tak jujur, nak mengelirukan ataupun nak ada unsur-unsur penipuan lah. Kalau kita yakin itu nampak ada unsur-unsur penipuan, Allah kata dalam Quran, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan penipuan dalam timbangan dan sukatan. Walaupun dalam ayat Quran ni kan ayat disebut, dia kata penipuan pada timbangan dan sukatan, tapi yang kita nak fokus adalah pada penipuan. Dan memang dalam tujuan perniagaan, muamalat ni, ramai je yang pengguna ataupun pengguna-pengguna rasa tertipu oleh peniaga lah sendiri. Dan Rasulullah pun pesan dengan kita, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Man ghasyana falaysa minna. Jadi janganlah kita ni mudah-mudah nak menipu orang untuk keuntungan kita sendirilah kan. Walaupun hadis ni pendek, hadis yang kita kata barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Rasulullah pun tak ngaku umat bagi orang-orang yang menipu, dengan tujuan nak mengelirukan lah, nak memperdayakan orang lain. Dan kalau dalam undang-undang Malaysia ni, kita ada Akta Perihal Dagangan 2011. Akta 730 kan, surah apa, perintah perihal dagangan takrif halal. Seseorang tidak boleh membuat apa-apa representasi atau gambaran yang boleh menyebabkan pengguna mempercayai satu makanan itu halal, sedangkan hakikatnya tidak memenuhi kehendak hukum syarak. Jadi kalaulah ada satu-satu produk ataupun permis ataupun perniagaan menyerupai macam halal, nampak macam dia ni halal, tapi hakikatnya dia hanya apa kita kata pameran. Ya, tak sebenarnya lah, kulit sajalah. Ha, yang itu boleh diambil tindakan lah di peringkat undang-undang. Dan hari ini memang dengan gambar, dengan perkataan, banyak lagi lah kaedah-kaedah supaya nak nampak halal kan. Contoh kita jumpa sunnah kafe ataupun restoran Madinah. Tapi tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kan, ada saya jumpa kedai gunakan nama tempat-tempat Arab. Contoh kan, Damsik Food Empire. Nampak Arab ni tu, mesti ni halal ni halal. Kan,
7: mesti kita rasa halal kan. Ustaz?
8: Ataupun Kuwait Food, contohlah kan.
7: Kuwait Food.
8: Tak kisahlah apa pun, tapi nampak macam ni. Ataupun Barakah Kitchen. Itu semua kita dalam, ialah kita mungkin rasa macam ini halal kot. Mesti halal. Hakikatnya nama Islam bukan saja halal. Nama Islam ke, nama Arab ke, kaligrafi ke, bukanlah lambang ataupun pengesahan pada sijilan halal. Dan gambar Kaabah tu pun belum tentu buktinya halal kan. Mungkin itu sekadar hiasan. Tapi lah sebagai kita manusia, kita kena hati-hati. Kita sebagai pengguna, kita kena yakin dengan apa yang JAKIM tetapkan. Kalau dia halal, halal lah. Kalau tak halal, kita kena hati-hatilah. Kita kena semak sendiri kan. Mungkin kalau kita boleh tengok jugalah dari sudut sebagai akhlak usahawan Muslim lah. Bila kita cerita tentang imej yang kita letakkan, kita pamerkan tadi ni, bawa je nama syarikat, kita bawa nama agama juga sebenarnya. Kalau kita letak contoh tadi nama Barakah lah, nama Muslim lah kan, kita gunakan simbol Islam dalam pemasaran, kita nakkan keuntungan. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar lah. Tanggungjawab kita untuk nak jaga kepercayaan manusia ataupun masyarakat ni, supaya dia tak rasa ditipu. Dan peniaga yang jujur, amanah, akan bersama dengan para nabi kan, sepatutnya. Sebab tu Rasulullah kata peniaga yang jujur dan amanah akan bersama dengan nabi-nabi dan orang-orang yang benar di kalangan para syuhada. Ini hadis Rasulullah. Jadi kalau kita main-main, menipu dalam peniaga, Rasulullah tak mengaku umat, kita nak duduk dalam syurga pun susah dengan nabi-nabi. Jadi saya nak nasihatlah juga kepada pengguna, pertama jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar yang ada, lambang, apatah lagi kalau contoh dalam, mungkin kita terbiasa dengar ataupun nampak mana-mana kedai yang ada lambang 786. Kalau kita tanya dengan peniaga, apa maksud 786? Macam-macam tafsiran. Ada yang kata ni Bismillah, ni Allahu Akbar, ni Alhamdulillah. Pernah jumpa? DJ pernah jumpa?
7: Itu saya pelik, saya tak pernah.
8: Tak pernah jumpa
7: 786.
8: Lepas ni mungkin lebih peka tengok kemana-mana kedai.
7: Apa maksudnya Ustaz?
8: Saya pun tak tahu. Allahu'alam. Sebab mungkin dari sudut faktor penomboran lah, ataupun dipanggil wafak, ataupun ada kaedah haraf kan, huruf, mungkin dalam sudut ramalan. Tapi hakikat sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dengan nombor tidak memberikan mudarat dan manfaat lah. Jadi bila dengan kononnya dengan letak 786 tu, mungkin memberikan keuntungan ataupun ditampalkan azimat, tangkal-tangkal yang mungkin hanya kertas putih saja, tapi tulisan contohnya La ilaha illallah tu disusun dalam bentuk yang simetri lah, geometri lah, ataupun bentuk-bentuk kan, ada rekaan dan sebagainya. Saya pernah tanya beberapa kedai, especially kedai makan lah Melayu, kenapa kak letak tampal ni? Saya tak tahu, ustaz saya suruh. Saya tanya dia, kenapa ustaz suruh letak sini? Saya letak aja ustaz. Adakah dia letak tu saja-saja, ataupun dia pastikan ada pendinding pengganggu supaya orang tak kacau,
7: ada maksud lain
8: pelaris
7: kan, mungkin selain dari menampal saja-saja, pasti ada maksud
8: pasti ada sebab. Jadi saya cadangkan ni, kalau boleh lebih baik tak perlulah, sebab kita bagi tahu keputusan fatwa, kesalahan dalam management, so kalau boleh ditanggalkan. Jadi nak beri kesedaran kepada pengguna, kesedaran kepada peniaga pun kena tahu juga. Bukan saja-saja tampal dengan niat ni pelaris ataupun pendatangkan rezeki. Mungkin ada orang datang, dia kata dia tampal ayat 1000 dinar dengan tujuan rezeki datang. Ada yang meniaga, dia pasang ayat Quran. Sepanjang-panjang hari dia pasang ayat Quran. Mungkin satu sudut dia nak dengar ayat Quran tu, okey lah, bagus, memberi memberikan kebaikan kepada pengguna yang datang nak makan pun dengan ayat Quran. Tapi adakah itu satu kaedah nak menunjukkan itu halal? Ataupun nak menarik pelanggan supaya tak nampak dia ni macam halal sebab dia buka Al-Quran sepanjang
7: kali. Untuk apa? Menutup.
8: Ya, menutup dan nak mengelirukan. So kita kena berhati-hatilah. Untuk peringkat awal ni, kita berkongsi lebih kepada pengenalan supaya masyarakat hati-hati dan kena ada etika dalam perniagaan.
7: Baik Ustaz, kita bercakap tentang strategi pemasaran. Kalau penggunaan reka bentuk ataupun seni bina Islam itu dibenarkan, okey, bagus. Ada kedai yang menggunakannya, tak ada masalah. Tetapi bagaimana pula kalau ada premis yang menggunakannya sebagai salah satu alat eksploitasi dalam sentimen agama? Bagaimana?
8: Oh, okey. Saya sebut tadi dibenarkan dari sudut kita mungkin seni bina lah. Kreativiti, mungkin nak nampakkan keunikan menggunakan elemen agama tu satu perkara yang mungkin dibenarkan lah. Tapi yang kita lihat ramai hari ini dia eksploitasi lah tadi kan, dia salah gunakan, dia mengelirukan pengguna. Kalaulah contoh mungkin dengan dia buat macam tu, nampak ada kaligrafi Arabnya dengan seni bina Arabnya, nampak suasana dalam kedai makan tu pun nampak ala-ala Arab kan. Pakai dulang contohlah, ataupun duduk bukan dekat atas meja dah, duduk kat lantai, pakai ada kursi, nampak macam di negara Arab. Mungkin ada yang dah lama tak pergi umrah haji kan, dia dah teringin, dia rasa macam kedai-kedai Arab kat sana, dia rindu. Jadi dia pergilah dekat Malaysia, dia tengok ada satu kedai Arab, contohlah makanan-makanan Arab, seni benanya ada, wangian-wangiannya pun nampak
7: lebih kurang
8: wangi kan. Jadi itu pelbagai cara lah untuk nak menarik pelanggan. Hakikat sebenarnya tak ada halal. Tapi kaedah-kaedah pemasaran tadi ni kan, dengan pasang air Qurannya, pakaian pekerjanya, ataupun memang yang berniaga ni memang dijemput daripada Arab kan, memang cakap Arab semua. Kalau tujuan dia memang untuk pemasaran dan ada unsur-unsur penipuan, yang itu kena hati-hati sebab pengguna akan peniaga akan dipersoalkanlah apa niat sebenar dia. Dan peniaga yang jujur amanah ni, dia kena sesungguhnya kena, kalau lagi baiklah dia dah ada kaedah ataupun memang peniaga tu sasaran dia adalah kepada pengguna Islam, pelanggan Islam, sebaiknya dia ambil lah halal. Dan kalaulah ada ketidakpatuhan dalam persijilan, maka dia kena akur lah. Sebab kadang-kadang kita pun faham seni bina yang dibuat tadi ni memang semata-mata untuk nak mengelirukan. Saya nak sebut banyak lah nama-nama syarikat-syarikat ni kan,
7: yang kita pun dapat tengok sendiri hari-hari kehidupan kita lalu di kawasan sekitar kedai kan.
8: Kalau saya bayangkan beginilah, mungkin tuan-tuan pun ada yang sekitar Lembah Kelang ni kan, yang pernah jalan di sekitar Lembah Kelang. Saya nak bagi satu tempat yang mungkin ada yang pernah pergi ataupun tak pernah pergi. So saya sekali cuba lalu di Kuala Lumpur, Jalan Bukit Bintang, Jalan Alur. Di situ ada kebanyakannya, kalau hujung minggu memang meriah lah sebab situ ada banyak macam pasar malam dan ada kedai-kedai yang berniaga. Ada kedai yang bukan Islam yang memang berniaga makanan seafood, makanan yang tidak halal lah. Ada araknya, ada alkoholnya kat situ, memang kawasan yang meriah. Ada juga di tengah-tengah tu beberapa kedai Muslim, kedai-kedai orang Islam kita, yang memang ada ambil sijil halal. Ada satu dua yang ambil sijil halal dan ada logo halal, dan dia akan pasang besar-besar tu dekat tengah-tengah jalan supaya yang datang lalu tu nampak dia ada buka kedai seafood dan sebagainya. So, kebanyakannya tak ada sijil halal. Jadi apa dia buat? Dia pasanglah signboard tu yang ada tulis Bismillahirrahmanirrahim.
7: Masya-Allah, itu saya kira satu jalan pintas.
8: Dia letaklah Allah Muhammad.
7: Masya-Allah.
8: Dia pasanglah ayat Al-Quran sekuat-kuatnya, ataupun dia pakaikan semua pekerja dia dengan pakaian Islamik. Ada kopiahnya, yang perempuan pakai tudungnya kan. Hakikat sebenarnya kadang-kadang tak halal pun. Dan kita paling bimbang adalah percampuran antara makanan halal dan makanan tidak halal di kedai yang sama. Contoh, dia beli makanan tidak halal di sepanjang jalan sebab yang ramai berniaga situ kebanyakannya bukan Islam. Kemudian dia duduk makan dekat meja yang ada contoh sijil halal, ataupun meja orang yang makan bersama-sama dengan orang Islam. Dan saya nak tegur juga kepada pengguna lah. Saya lihat pengalaman saya sendiri di Jalan Alu tu, kebanyakannya kita orang Islam yang tak peka pun. Kita masuk kedai bukan Islam yang memang ada ada araknya, ada kedai-kedai lain yang duduk makan dan tak ada sijil halal pun, dia duduk makan. Kadang kita tegur, nak tegur pun kita rasa bersalah kan, sebab dah duduk makan bertudung, berkopiah. Yang kedai yang ada halal ni ada jugalah yang bukan Islam pun datang. It's okay lah, pada saya tak ada masalah. Tapi yang saya nak tegur ni mungkin ada dua keadaan. Satu yang memang bukan kedai orang Islam, yang memang tak ada sijil halal, tak ada lambang Allah Muhammad, bismillah pun tak ada, memang ada logo arak apa semua tapi duduk ramai. Yang sebahagian lagi memang ada logo bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada Allahu akbar, tapi tak ada sijil halal. Yang itu pun ramai juga. Yalah, mungkin pilihan tekak masing-masing kan. Dia dah biasa, dia kata makanan sini sedap, yang sana tak sedap. Dia sebenarnya bukan isu sedap, isu dia keyakinan kita, apa yang kita masuk dalam badan kita menjadi darah daging kita, itu yang akan dilihat lah. So kita mencari yang halal dan berkah lah.
7: Masya Allah. Baik, itu dia, halal atau hanya nampak halal. Jika kita perhatikan hari-hari ataupun hujung minggu kita jalan-jalan di tempat yang menjadi tumpuan ramai orang, ramai pengguna menganggap makanan itu halal hanya kerana ramai orang beli dan juga kelihatan Islamik seperti yang Ustaz sebut tadi. Ada dengan frame tulisan Allahu Akbar, Allah Muhammad, ya, bacaan bismillah itu jadi kenapa orang kita ni mudah terpedaya dengan kata situasi seperti itu dan terus saja mereka tanpa berfikir panjang. Kenapa persepsi ini mudah berlaku, Ustaz?
8: Okey, tadi kita dah pernah bincang sebelum ni berkaitan dengan fakta, persepsi dan fitnah kan. Cuma malam ni mungkin saya nak kemaskan sedikit supaya kita faham kenapa persepsi ni mudah terbentuk dalam masyarakat. Mungkin faktor kita dah terlalu banyak tengok iklan-iklan, posting-posting, konten di media sosial yang akhirnya melekat dalam minda kita, ni halal. Ni makanan yang boleh dimakan, mungkin peniaga dia Islam, ataupun kita dibayangi ataupun dipamerkan imej Islam bagi peniaga tu sendiri ataupun pekerja tu sendiri. Jadi kita rasa macam okey lah, kita boleh pergi, kita try kan, menjadi tumpuan. Faktor mungkin sebab FOMO hari itulah kita bincang kan, fear of missing out. Bila orang ramai pergi, kita pun nak pergi, kita nak try, nak rasa. Kita kata apa, nakkan suasana.
7: Ke suasana jauh.
8: Nakkan suasana je, dia kata kan. Jadi dalam psikologi dia kata apa, mungkin dikenali sebagai halo effect lah, kesan halo. Kita nak, kita tengok satu-satu ciri positif dan kita cenderung anggap semua tu baik. Kita rasa macam oh ni okey kot, baik kot, tapi sebenarnya ada agenda di sebaliknya lah kan. Dan halal ni kita tak boleh guna persepsi lah, kita kena guna fakta. Sebab tu kan, bila kita nak buat keputusan dalam hidup kita ni, Islam ajar kita gunakan ilmu, bukan sangkaan. Bukan kita sangka-sangka betul lah ni, tak, kita gunakan ilmu kita. Kita kena bijak, kita kena tahu. Sebab tu malam ni kita buat program penerangan mencari yang halal ini, kita nak bagi ilmu lah. Kita nak masyarakat faham dengan ilmu, jangan menggunakan sangkaan, persepsi, rasa-rasa, tak boleh. Allah kata dalam Quran kan, surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik bawa berita, maka selidiklah terlebih dahulu. Sama ada dia bawa berita tu yang positif, kena selidik. Yang negatif pun kena selidik, jangan tiba-tiba terus percaya. Dan kita kena konsep tabayun, semak dulu, perhatikan dulu betul ke tidak. Nak masuk kedai, nak beli barang, belik-belik. Dah belik, belum jangan percaya terus, semak dulu, buka portal halal betul ke tidak. Sebab kuasa di tangan kita, tak semua benda kita perlu kita perlu orang lain beritahu dan kena cakap. Kita kena semak, kita ada kuasa sendiri. Duit kita sendiri kan, duit kita sendiri, kita yang kena ada kuasa lah. Jadi kalau logo halal ni, dia bukannya sekadar logo biasa. Lambang dia mungkin kecil, kalau dekat produk kecil tu size dia mungkin 5 sen, 10 sen. Kalau produk besar, mungkin logo dia besar. Ada orang dia bila tampal dekat pasar raya, kat kedai tu, dia letak besar-besar supaya orang nampak halal kan. Jadi logo ni dia ada proses yang panjang dan ketat lah. Dia kena audit bahan mentah, kena semak pembekal, kena periksa pula dapur. Baru-baru ni kita pergi pemantauan, ada satu permis makanan, kita gantung sijil halal dia. Kenapa? Sebab dekat dapur dia ada najis tikus. Jakin buat kerja, bukan Jakin tak buat kerja kan. Dan bila kita semak, kita gantung, maknanya dia tak boleh pakai logo halal tu untuk sementara. Sehinggalah dia kemas, bersihkan dan kita puas hati, kita datang, kita pantau memang dah tak ada. Dan kita tengok juga rekod pest control dia. Maknanya dari segi kawalan makhluk perosak ni, dia ambil tindakan yang serius. Dan dia tahulah kesan kalau CJ tu digantung, maknanya perniagaan dia akan terjejas. Orang akan jadi rasa tak selesa. Itu belum lagi diviralkan. Katalah ada yang nakal sikit kan, bila dapat tahu Jakim gantung satu-satu permis ataupun perniagaan, dia pergi viral pula.
7: Dia kata kena sebarkan, kena bagi tahu ni.
8: Jadi benda tu akan menjejaskan. So sebaiknya kena hati-hati supaya tak sampai tahap begitu. Dan Jakim buat kerja, dia periksa dapur, premis, dia pergi tengok juga ada tak pencemaran silang, cross contamination, peralatan ni bersih ke tidak. Ada juga kadang-kadang kami pergi pemantauan kan, potong tempat, potong apa, sayur-sayur ataupun potong buah-buah, ikan gitu dah kotor sangat, hitam dah. Jadi kita tegur, boleh tak tukar, cari yang lain kan. Kalau kita tak tegur, dia akan pakailah bertahun-tahun.
7: Pakai lagi selagi tak rosak.
8: Selagi tak rosak kan. Tapi hakikatnya kat situ lah, macam-macam bakteria, virus kan. Mungkin kadang-kadang dibersihkan pun lebih kurang. Dan baru-baru juga kita pernah pergi ke satu rumah sembelihan ayam. Kita tengok dari segi kaedah pembersihan. Biasa kalau kita pergi pemantauan, masa ayam tengah proses, kita nampaklah ayam tu digantung dan disembelih. Kita tak nampak waktu dia kemas macam mana. Maksudnya dalam mesin-mesin tu ada tak bulu-bulu ke, darah ke apa kan. Bila kita pergi dalam keadaan ayam tu dah tidak di apa, proses ketika itu, kita lihat macam mana dia bersihkan mesin-mesin ni tadi yang gantung apa semua tu kan, stunning dan sebagainya. Rupanya dia tembak pakai air siram-siram gitu je, dia tak bersihkan sepenuhnya, bulu-bulu masih melekat kan. Jadi kat situ mengundang lah perosak-perosak lain ni, contoh tikus lah, lalat dan sebagainya, dan kita tegur. Itu pun boleh sampai tahap sijil halal tu tadi boleh digantung. Untuk pastikan dia buat pembersihan sepenuhnya lah. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang selain daripada kaedah-kaedah ni, kita kena yakin lah Jakim ambil tindakan sepenuhnya, nak pastikan apa yang masuk dalam badan, apa yang digunakan oleh pengguna betul-betul halal. Dan yang tak mohon sijil halal tapi berpura-pura macam halal, tunggulah kesan dia. Takut-takut kalau ada peringkat undang-undang, kita ada akta, mungkin Jakim di peringkat penguasaan ataupun di peringkat KPDN untuk ambil tindakan. So kena hati-hati, pengguna kena yakin, insyaAllah.
7: Kena bertanggungjawab lah yang meniaga tu pun.
8: Betul.
7: Jadi saya sebagai pengguna nak tanyalah kepada Ustaz. Saya kira kita semua nak jadi pengguna yang cakna, yang nak membeli, nak menggunakan produk yang saya kira halal lah, semestinya bagus, baik untuk digunakan, dimakan. Tetapi bagaimana kita sebagai pengguna nak membezakan antara produk yang halal dengan produk yang hanya menggunakan gimmick pemasaran? Silakan.
8: Okey, pertama saya nak beritahu, masyarakat kita memang mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan visual, gambar yang depan mata yang kita nampak kan. Dalam bahasa Arab disebut ainul yakin, pandangan mata yang mungkin meyakinkan kita lah. Hari ini kita hidup dalam budaya media sosial, apa yang cantik kita percaya. Kita lebih percaya bungkusan daripada kandungan. Kita nampak yang kat luar tu cantik, dibungkus, yang dalam tak tahu apa lagi kan. Boleh jadi macam itulah. Dan yang pertama tadi, kita terlalu percaya dengan visual lah. Yang kedua, masyarakat kita ni kurang pengetahuan dalam berkaitan dengan isu halal, makanan dan sebagainya. Dan sangka kalau halal tu maknanya tak ada babi lah, tak ada arak lah kan.
7: Semata itu.
8: So dia bukan itu saja. Dia banyak lagi kaedah ataupun nak menentukan halal ataupun tidak halal. Hakikatnya persediaan halal tu jauh lebih luas lah. Ia melibatkan keseluruhan rantaian pengeluaran. Maknanya kalau kalau dia kata apa, daripada ladang terus ke pinggan, daripada itu semua rantaian-rantaian tu perlu dijaga kaedahnya. Daripada ladang, kilang, dapur, semua tu kita tengok, sehinggalah makanan sampai kepada pengguna lah. Yang ketiga, masyarakat kita mudah percaya kepada jenama Islamik lah kan, jenama yang kita rasa macam ini menarik untuk diketahui, kena tengok, kena ikut. Kita mudah, kita malah nak semak kan. Lagi-lagi kalau jenama Islamik, contoh nama kedai tadi Arab, pekerja pakai kopiah, dalam kedai pasang nasyid tak
7: Image dah ada.
8: Dia tak pasang lagu-lagu yang ni, lagu Islamik, nasyid. Mesti halal kot. Tak juga kan. Hakikatnya tak semua tu boleh jadikan bahan bukti lah. So baik, kena diukur bukan dengan pakaian tapi dengan pematuhan hukum syarak. Yang keempat, masyarakat kita malas sebenarnya. Malas nak semak, malas nak tengok telefon kan. Kita sibuk tengok benda-benda yang yang mungkin kita percaya tapi kita susah nak cari status halal. So kita ambil masa sekejap lah. Kita rajin-rajin dan kita mudah percaya lagi-lagi kalau yang share tu influencer, ada followers yang ramai kan. Satu konten dia post hari ni 5-6 minit viral.
7: Betul
8: kan?
7: Sold out.
8: Kita pula ambil peluang untuk join kan. Join. Kita pun ceritalah pengalaman kita macam-macam. Dan yang paling kita risau adalah salah faham kepada institusi agama tu sendirilah, JAKIM dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya nak bezakan, macam mana pengguna nak bezakan? Pertama, jangan tertipu dengan bungkusan lah. Kita tengok ada gambar ke, ada tulisan Arab ke, stop dulu. Jangan terus percaya. Dan jangan letak satu ayat ini mesti halal tak. Kan, kalau kita nampak ada logo halal tu pasti halal lah, logo halal JAKIM lah kan. Sedangkan semua tu hanya elemen pemasaran. Dia just nak buat duit lah, senang cerita kan. Nak buat duit, nak buat untung. Sebab pasal kalau di Malaysia ni, pengguna ramai adalah Islam, Muslim kan. Jadi dengan letakkan gambar-gambar, mungkin peniaga dia bukan Islam. Kita pernah ada mie, gambar masjid, gambar kubah kan, mie kuning dan sebagainya. Ataupun Islamik kan, yang mungkin nampak macam ataupun yang letak terus hijrah. Nama Muslim Choice, Muslim family, apa, friendly. Itu semua yang kita kata ayat-ayat, elemen-elemen pemasaran lah yang nak nampakkan keuntungan. Dan yang kedua, kalau boleh kita sebagai pengguna, kita kena yakin lah sijil halal Malaysia SPHM ni ada logo halal, confirm halal lah. Kan? Kita yakin kat situ. Sebab dia dah, saya dah sebut tadi, persijilan halal ni bukan senang-senang nak dapat. Kalau senang, ramai orang nak ambil. Susah. Jadi dia ada proses dia. Sampai kadang-kadang ada pengguna dia kata susah lah nak dapat sijil halal. Kalau senang, semua orang boleh ambil dan semua orang boleh permainkan. Kan? Sebab dia susah, sebab kita nak jaga betul-betul. Bukan setakat dia ada apa, DNA ke, ada alkohol ke tak. Dia ada banyak proses dia. So kena
7: banyak kriteria.
8: Banyak kriteria. Jadi kita dah jaga, dah dapat tu, kena jaga betul-betul. Saya sebut tadi lah, kita pernah gantung. Kalau dia tak bersih, kalau dia letak makanan dekat atas lantai, mungkin menyebabkan kesan-kesan lain, kesihatan dan sebagainya lah. Yang ketiga, kalau boleh saya minta kepada pengguna untuk buat semakan rasmi lah, check dekat halal, portal halal kita. Yang keempat, jangan mudah keliru lah dengan istilah-istilah pemasaran saya sebut tadi lah. Ini kan ada no pork no lard, pork free, alcohol free. Kenapa dia letak perkara-perkara itu semua? Mungkin itu kaedah pemasaran, tarik orang. Betul. Oh, okey. Contoh macam tadi saya sebutlah di apa, Bukit Bintang. Banyak tu kan, Muslim friendly, no pork no lard, alkohol. Tapi peniaga belakang ada alkohol sebenarnya. Tujuan ni apa? Tak lain tak bukan memang untuk mengelirukan, nak pemasaran,
7: menarik pelanggan,
8: menarik pelanggan. Dan kena hati-hatilah sebagai pengguna. Betul. Itu saya pesan saya lah kepada masyarakat.
7: Baik, kita ni sebagai pengguna kena ada ilmu lah. Bukan sangka-sangka je halal mesti halal. Itu tak boleh lah macam tu kan, Ustaz?
8: Betul.
7: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga mengenai kita nak korek lah sebenarnya mengenai dengan Muslim friendly, Muslim choice dan selebih-lebihnya lagi tu sedang dalamnya. Tapi sementu selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika, Ustaz. Dan kita akan kembali lagi selepas ini, mencari yang halal, halal atau hanya nampak halal. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
9: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
10: Cameron Highland 105.1.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Negeri Sembilan 95.6.
9: Johor 95.6.
10: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
9: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #PenyiaranJakim. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Kembali lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi rancangan Mencari Yang Halal, halal atau hanya nampak halal. Bertemankan seorang panel jemputan kita bawakan istimewa dari bahagian pengurusan halal JAKIM, Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan. Ustaz?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Boleh kita teruskan?
3: InsyaAllah.
2: Baik, kita nak terus tanyakan Ustaz berkenaan dengan istilah seperti Muslim friendly ataupun Muslim choice. Banyak kita dapat tengok hari ini di pasaran ataupun ada juga kedai ataupun premis makanan mempamerkan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya nak tanya, adakah istilah ini mempunyai nilai dari sudut pensijilan halal ataupun sekadar strategi pemasaran semata-mata? Silakan. Okay.
3: Ini isu yang paling banyak mengelirukan masyarakat hari inilah. Istilah-istilah Muslim friendly, Muslim choice, mesra Muslim, kan? Ataupun pork free, no pork no lard, alcohol free, ini semua bukanlah pensijilan halal Malaysia SPHM. So jangan letak kita yakin ini Muslim friendly halal, tak, belum tentu lagi. Dan tak semestinya Muslim friendly itu tak halal. Mungkin ada logo halal, halal lah. Tapi kalau dia menggunakan istilah ni, saya nampak lebih kepada strategi pemasaran, kan? Dan dia boleh menarik ramai pelanggan, especially yang mungkin malas nak fikir, kan? Dia tengok Muslim friendly, tak fikir pasal halal, tak nak semak dekat portal, so dia terus sebab memang dia tahu dah pemasaran memang ada jenis yang pelanggan kita ni malas lah nak semak, kan? Jadi mereka masuk lebih kurang je. Jadi kalau kita tengok ada premis yang contohlah kita sebut istilah Muslim friendly ni, maksud dia apa? Dari segi tafsiran mereka sendiri, mungkin dia kata pekerjanya beragama Islam. Muslim friendly mungkin pekerja dia pelayan, tukang masak ni mungkin Islam. Ataupun mungkin dia tak menjual daging babi. Ataupun mungkin menyediakan ruang solat. Sebab dia kata nak Muslim friendly, mungkin selesa bagi orang Islam datang kalau ada kedai ataupun ada hotel, kan? Dia kata Muslim friendly. Maksudnya mungkin kalau dalam bilik hotel tu ada arah kiblatnya, kemudian tak boleh bawa binatang-binatang yang tidak halal, mungkin tak anjing dengan babi lah contoh.
2: Sensitif bagi umat lah. Islam.
3: Ataupun dia tak ada alkohol, mungkin. Tapi hakikatnya dia tak ambil sejarah halal, dia cuma begitu Muslim friendly. Baik. Ataupun dia hanya menyediakan makanan laut saja, tak ada daging-daging. Ataupun mungkin dia lah tadi saya sebut tak ada makanan, tak ada minuman alkohol dan sebagainya. Tapi semua tu belum bukti promise tu ada melalui proses persijilan halal. So kita kena hati-hati. Apa beza pula Muslim friendly dengan persijilan halal? Kita kena faham. Beza sangat besar. Persijilan halal Malaysia bukan tengok pada menu lah. Kita datang, kita tak tengok pada menu saja. Kita tengok keseluruhan. Bahan mentahnya kita semak. Daripada proses dia dapatkan daripada pembekal, sampailah ke dapur, sampailah dia jadi bahan makanan, kita semak semua. Dan kita akan pergi check invoice dia, betul ke dia beli dengan pembekal ni. Kita semak juga apa yang didaftarkan. Kemudian cara, kalau contoh ayam tu dia ambil daripada apa sumber rumah sembelihan yang macam mana? Adakah sijil halal ni masih aktif ataupun tidak? Ataupun dia ni memang ambil daripada kedai-kedai lain, dia sembelih sendiri ataupun kedai-kedai. Contoh kadang-kadang ada juga setengah-setengah promis, dia berhutang dengan rumah sembelihan yang dia dapatkan pembekal ayam contoh. Jadi dia tak boleh nak bayar, dia ambil dengan company lain. Company tu pula tak ada halal. Dia tak, ataupun dia ambil itu halal tapi tak dimaklumkan pun, kita akan adakan tidak kurang lah. Kemudian ramuan dia bagaimana, simpanan pula, kalau contoh ada stok barang-barang dia tu, dia simpan macam mana, cara susunan dia, label dia, semua kita akan semak. Dia bercampur ke tidak dengan halal ataupun tidak halal, kan? Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pasaraya ataupun Hermes ni dia berkongsi satu storage room yang sama kan, satu tempat store yang sama. Jadi kita tengoklah, pastikan dia tak boleh bercampur. Kalau dia melibatkan pengangkutan, dia nak hantar satu produk barang dia tu menggunakan kaedah pengangkutan, pengangkutan tu lori tu bercampur ke tidak? Kalau dia yang ini ada halal, tumpang sekali yang tidak halal pun tak dibenarkan. Sampai tahap begitu,
2: sampai
3: JAKIM.
2: Tahap begitu.
3: Ya, JAKIM semak dan siasat lah. Dari segi dokumentasi dia pula, pekerja dia ni ada ambil suntikan anti-typhoid ataupun tidak, kalau dia makanan lah. Kemudian dari segi lesen perniagaan dia, lesen PBT, kita semak juga jawatankuasa halal dalaman, pegawai halal itu sendiri ada latihan ke tidak, belajar kursus ke tidak dan sebagainya. Dan bagaimana kawalan dalaman dari segi latihan pekerja ataupun audit dalaman dia sendirilah. So kita semak kat situ. Jadi dia bukan mudah-mudah kita nak bagi halal. Tapi ada orang dia ambil kesempatan, dia kata ah, letak Muslim friendly, halal lah tu.
2: Betul. Muslim mesti ramai orang datang nanti.
3: Orang halal tu kan. Dan kita pula mudah terpercaya. Dia letak logo Bismillahirrahmanirrahim, dia letak apa, nama-nama Arab. Dia bukan sekadar logo lah. Kita kena betul-betul yakin dan kena bezakan. Dan kita kena faham lah, macam saya pernah sebut kan sebelum ni, kita nampak apa, imam ataupun kita nampak lelaki pakai jubah, pakai serban, kita terus anggap wah itu imam lah tu, ustaz lah tu kan. Hakikatnya dia mungkin baru pertama kali pakai baju,
2: dia nak try,
3: nak try kan. Kita pun mam terus jadi imam lah kat depan. Kita pun duduk belakang dia. Hakikatnya dia baca Fatihah pun salah. Dan dia baca doa pun salah. Jadi kita jangan tengok pada bungkusan luaran, kita tengok pada dalaman dia lah.
2: Saya kira perkongsian dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal JAKIM pada malam ini, membuka mata kita sebagai pengguna. Jangan hanya tertipu dengan label Muslim friendly ataupun Muslim choice semata-mata, tetapi semak dengan lebih mendalam lagi, adakah benar-benar halal. Baik Ustaz, seterusnya dari sudut akhlak seorang peniaga pula, macam mana sampai tegarnya seorang usahawan menggunakan nama ataupun simbol Islam semata-mata mata-mata untuk mempromosikan produk saja?
3: Ada setengah usahawan dia tak fikir tentang barakah ataupun sudut halal haram lah, keuntungan yang dia dapat. Mungkin dia rasa lagi banyak dia dapat duit, lagi untung lah, lagi besar kan,
2: lagi bagus.
3: Jadi halal haram ni letak tepi lah, nanti taubat pun tak apa kan. Ataupun dia rasa ni halal dah, cuma tak berkah. Takkanlah tak halal, orang tu dah bayar kan. Tapi ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur ketidakpastian kat situ. Jadi kita boleh kata dari sudutnya, peniaga kena amanah, usahawan Muslim kena amanah. Walaupun dia apa, sebagai seorang usahawan ni, dia jual produk, mungkin produk tu simple aja, kecil aja, tapi amanah kepada agama tu sangat penting lah kan. Dan mungkin kalau dia memang dah guna nama tu dah lama, saya pernah jumpa ada satu kedai makan, alasannya saya dah guna nama ni dah lama, kita tak boleh nak ubah. Okay, fine, kita tak ada masalah, tapi pastikan apa yang dibawa dengan nama tu betul-betul halal dan diyakini lah. Janganlah nanti tiba-tiba kita dapat aduan nama je tapi chef kat belakang tu bukan Islam, ataupun gunakan bahan-bahan ramuan yang bukan halal lah. Jadi sebagai kita kata pesanan jugalah dari sudut akhlak kepada usahawan-usahawan ni kan, perniagaan ni dalam Islam satu ibadah. Kita bukan perniagaan ni macam semata-mata nak cari keuntungan, kita nak beribadah kepada Allah, dan dia ada amanah dia. Kita tengok Rasulullah pun, budaya ataupun Rasulullah tu sendiri pun berniaga kan, dia sangat menjaga adab dan akhlak dia lah. So dengan kejujuran dan amanah dia, sehingga kan digelar sebagai Al-Amin, yang sangat apa, dipercayai di sekitar Mekah hari tu kan, ketika itu. Jadi kalau kita tengok Allah kata dalam Quran, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka. Maksudnya antara di minkum, kita redha satu sama lain lah. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia menunjukkan keuntungan yang diberkati mestilah datang daripada urusan yang jujur, telus dan tak mengelirukan. Kalau orang tu dia rasa dia tertipu, dia dah beli, dah bayar, baru tahu oh rupanya makanan ni tak halal, ataupun dah makan rupanya kat tempat ni, premis ni ada percampuran yang tidak halal, untung tu tak penting lah, yang penting adalah keberkatan. Jadi kalau dia dapat untung tapi tak berkat pun, Masya Allah kan. Rasulullah pun kita tengok usahawan yang terbaik, Al-Amin, peniaga yang jujur. Kita ambil lah tauladan daripada Rasulullah SAW itu. Dan saya kira usahawan yang hebat adalah usahawan yang mengikutkan, jadikan Rasulullah itu sebagai tauladan, yang jujur, amanah. Dan janganlah kita rasa kita nak jadi jutawan, kita nak jadi ahli perniagaan yang terkenal, tetapi kita tinggalkan apa kita punya akhlak kita lah. Kalau kita faham juga dari segi ada juga usahawan-usahawan yang saya jumpa lah, dia bawakan imej agama yang sangat hebat, sangat tinggi, janggutnya panjang, jubahnya, sebab itu kaedah menarik pelanggan. Sebab hari ni ramai orang niaga, usahawan, dia image, branding kan, dia personal branding dia. Jadi dia rasa peniaga ni bagus, peniaga ni bawa, dia pakai jubah, nama pun nama-nama Arab kan. Kalau tak pun dia letaklah nama negara-negara Arab, ataupun contohnya dia kata apa, Pakistan lah, nama saya jumpa ada Palestin lah, macam-macam lah kan. Tapi itu kaedah strategi lah, pemasaran yang sebenarnya kadang-kadang dah nampak tidak beradab dan tidak berakhlak. Dia buat macam-macam ni. Kalau kita tengok ada yang dia rasa macam sepatutnya perniagaan ni ada strategi dia, kena ada digital marketing kan. Dia buat macam-macam kaedah supaya orang datang. Ada yang apa, buat konten hebat-hebat supaya FYP. Tapi kesan dia tak berkat lah. Sebab dia tak apa, memberikan yang terbaik kepada pengguna, dan akhirnya mengelirukan, dan saya boleh kata menipu lah. Sebab tu saya pesan-pesan juga pada usahawan, amanah lah kepada Allah. Yang pertama, amanah kepada Allah, amanah juga kepada pelanggan, amanah kepada agama, dan amanah juga kepada undang-undang. Kita ada undang-undang, dia kena ikut. Dan amanah juga kepada masyarakat. Masyarakat ni yang yang memberikan, yang bayar makanan, yang memajukan syarikat tu, dia kena amanah lah. Jangan buat masyarakat rasa tertipu, jangan buat agama rasa tertipu, pelanggan tertipu, akhirnya kita hanyut dalam dosa-dosa lah.
2: Betul. Saya kira kalau ada peniaga yang melakukan apa tu orang kata mempromosikan produk yang tidak halal itu, mereka juga tidak akan bertahan lama apabila perkara ini terbongkar.
3: Betul. Betul. Kalau kita, saya bagi contoh macam ni lah kan. Kita pergi, contoh kita pergi hospital, kita nampak ada seorang lelaki, dia pakai baju warna putih macam doktor. Dia pakai jubah putih, pakai apa, baju putih doktor tu, dia lalu depan kita. Agak-agak apa persepsi kita? Apa apa yang kita rasa dalam otak kita?
2: Doktor lah.
3: Mungkin doktor kot. Kita pun panggil dia doktor. Rupa-rupanya dia bukan doktor lah kan. Mungkin dia orang lain. Dan kalau lah kata dia bukan doktor, kita nak dengar ke cakap dia? Kita tak dengar. Tapi disebabkan dia pakai macam tu, kita pun yakin, oh dia bercakap. Hakikatnya bila orang beritahu, eh itu bukan doktor, itu cleaner, dia nampak benda tu, dia tolong bawakan,
2: dia tolong ambil, tolong pakaikan.
3: Contohlah. Jadi kita mudah percaya macam tu, dan kena semak dululah, kena pastikan apa yang kita nampak itu betul-betul hakikat sebenarnya.
2: Baik Ustaz, seterusnya nak tanyalah, kita antara kita ni mungkin ada yang dah pun terbeli, terguna, terpakai. Dan kalau kita berasa tertipu, apa tindakan yang wajar terhadap dakwaan halal yang mengelirukan?
3: Ini ada beberapa, ada beberapa tindakan lah saya boleh cadangkan. Tapi sebelum tu lah, kita semak balik berapa kali dah kita tertipu. Mungkin sepanjang hidup kita ni, kita tertipu dengan peniaga ni dah berapa kali. Contohnya mungkin kita beli barang, saya pernah sebut sebelum ni, kita beli barang di marketplace media sosial kan. Hakikatnya benda tu tak ada pun logo halal. Tapi sebabkan kita beli, kita rasa ada manfaat, ada kesihatan, ubat dan sebagainya kan. Dan lagi banyak kita tertipu tu, mungkin kita akan rasa lebih sedar lah. Tapi ada orang dia tak rasa dia tertipu. Ada orang dia rasa macam memang itu kot cara perniagaan, memang itu strategi perniagaan. Jadi dia pun terus terpedaya kan. Kalau kita tengok ada yang buat live kat TikTok, ada yang buat upload kat Facebook, viralkan kat WhatsApp dan sebagainya, tapi kita percaya bulat-bulat kan. Dan bila kita faham, dah rasa kita ni tertipu dengan tindakan-tindakan tu, kita kena, pertama sekali jangan terus jadi hakim lah. Kita semak dulu, kadang-kadang satu gambar tu jangan buat kesimpulan. Kalau ada video tu, kita sabar dulu dan kita tak teruskan keluarkan hukuman kan. Dan mungkin sama ada kita kena tanya balik, mungkin gambar ni gambar lama, video-video lama, video yang dipotong, ada salah faham ataupun tidak kan. Itu dari segi apa yang ada depan mata lah. Bila berlaku perkara tu, jangan panik, jangan panik. Dan kita kena selalu katalah, mungkin ini syak je kot kan, ragu-ragu kita kan. So kita terus, jangan terus buat kesimpulan, kita sabar dulu, jangan terus viralkan. Dan yang kedua mungkin kita semak. Ni saya sebut banyak kali ni. DJ pun dah bosan dah dengan
2: tapi kena itulah semak, hakikatnya.
3: Kena semak. Sebab manusia ni kalau kita cakap banyak kali mungkin melekat dekat otak kan. Tapi itulah kaedahnya, sebab saya kata kuasa di tangan kita. Nak tak nak memang kita kena semak. Tak semua kita boleh hidang depan mata yang kita boleh suap saja. Jadi kena semak dahulu produk. Nak semak kat mana ustaz? Semak dekat Portal Halal Jakin. Semaklah, sebut, letaklah nama syarikat tu. Kan, mungkin kita kalau contoh ada logo halal situ, ada nombor rujukan, kita masukkan nombor rujukan dia kan. Kalau memang tak ada logo langsung, mungkin kita semak. Kalau tak ada logo tu, kemungkinan memang tak halal lah.
2: Memang tak halal lah.
3: Senang kan?
2: Pendekatan yang senang kan?
3: Senang. Tapi yelah, mungkin hari ini kita malas lah. Kita rasa macam baik kita baca komen, kita tengok orang lain punya review kan. Dia malah nak buka portal halal tu. Yang ketiga, mungkin kita boleh kumpulkan fakta-fakta lah. Kalau contoh kita ni dah tertipu, kita nak ambil tindakan, kita kumpul resit tadi tu. Resit yang kita beli tu macam mana, gambar dia macam mana, ada tak nama syarikat penjual peniaga tadi, tarikh kita beli, lokasi dia dekat mana, maklumat-maklumat lah yang berkaitan. Jangan kita cakap saya dah kena tipu dah. Saya beli ni sebab ada orang bagi tahu benda ni bagus kan. Tak boleh lah, penguat kuasa nak ambil tindakan pun susah. Sebab penguat kuasa dia nak tengok bukti betul ke tidak, apa yang problem dia, kat mana. Jadi kalaulah kita ada keraguan, sebab ada orang hari ni dia lebih mudah ambil jalan tengah, viralkan.
2: Ya, itu lebih cepat.
3: Kononnya mungkin dengan viral, kuat kuasa akan ambil tindakan lebih laju. Wallahualam, saya tak boleh nak kata. Tapi kita bimbang, takut-takut dia hanya memperbesar-besarkan ataupun tak berlaku. Tapi lah, sangka baiknya mungkin memang dia dah tertipu. Jadi dia kena jelaskan lah keadaan tu dan kena ambil tindakan penguasaan kalau betul-betul perkara tu berlaku. Dan saya kata tadi, yang keempat, mungkin laporkan kepada pihak berkuasa lah. Kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama, kita ada KPDN dan Jabatan Agama Islam Negeri. So semua ada tindakan, ada pegawai-pegawai penguasa yang akan datang semak. Contoh kan, kalau kita tengok bulan puasa lah, bulan puasa ni banyak yang ambil kesempatan dia letak bufet Ramadan. Tak ada sejarah halal.
2: Tapi kalau namanya bufet Ramadan, mesti kita ingat halal kan?
3: Masa buka puasa. Jadi pengguna ni rasa tertipu lah. Dia kata, eh, kita dah duduk makan, pula ada bufet Ramadan. Kemudian dia buat aduan daripada JAKIM. Kita pun datang pada bulan puasa tu juga, tengah-tengah hari. Kita pun lapar ni kan, kita pun puasa. Jadi kita pun siasat, kita tengok memang betul ada apa tempat
2: dispenser.
3: Untuk refill, dispenser air arak tu. Dan dalam tu penuh dengan botol-botol arak yang mahal-mahal, yang memang satu botol tu 200, 500, 1000 pun ada. Yang macam-macam jenis jenama, kita pun tak pernah tahu kan. Dalam freezer, dalam dia punya chiller, air dan sebagainya lah. Bila kita soal siasat, memang tak ada logo sejarah, tak ada sejarah halal dan mengelirukan. Pertama sekali kesalahan tu tentang bufet Ramadan tu lah.
2: Sewenang-wenangnya digunakan.
3: Ambil kesempatan sempena bulan Ramadan. Dan kita rampas dan kita compound lah, ambil tindakan. Maknanya dekat situ, pengguna boleh ada kuasa untuk mengadu. Kalau dah rasa tertipu, cepat-cepat mengadu, kita ambil tindakan. Peniaga tu boleh di

0: Kan sampailah dia sedar, oh rupanya tak boleh.
1: Tak boleh.
0: So apa yang berlaku, kami pada bulan Ramadan terpaksa angkut berkotak-kotak arak untuk dirampas. Kita tak boleh buat apalah arak tu kan. Mm-mm. Cuma dia jadi bahan bukti lah di mahkamah. Dan kalau dia nak, dia kena apa, selesaikan bayaran kalau kena compound dan sebagainya. Dan kalau perintah mahkamah untuk dipulangkan, dipulangkan lah. Kalau tak ada, kita lupuskan lah. Tapi begitulah kaedah, maksudnya pengguna ada kuasa.
1: Baik.
0: Kalau dia rasa dia tertipu, kalau dia rasa dia tak setuju dengan kaedah tu, dia boleh ambil tindakan. Betul. Boleh buat aduan lah kepada JAKIM.
1: Baik, kita sebagai pengguna ada hak dan juga ada kuasa untuk laporkan ke saluran aduan yang betul. Baik Ustaz, sebagai penutup, nampaknya kita dah hampir sahaja mengakhiri bual bicara kita mencari halal, halal atau hanya nampak halal. Malam ini mungkin boleh Ustaz kongsikan panduan yang boleh diamalkan oleh kita sama-sama supaya kita ni tak mudah terpedaya dengan tawaran produk yang hanya nampak halal. Silakan Ustaz.
0: Tajuk kita pun menarik, halal atau hanya nampak halal. Kenapa kita pilih tajuk ni? Mungkin sebab saya kira memang ramai orang terpedaya dengan hanya nampak halal.
1: Betul. Semata-mata kerana hanya nampak halal, kita pun beli.
0: Ya. Jadi mungkin sebagai pengguna yang bijak dan kena lebih bijak adalah kita kena, saya boleh kongsikan 3S lah. 3S untuk kita amalkan bersama semua pengguna Muslim ataupun pengguna bukan Islam tapi yang memang nak cari yang halal. Kan, kena bijak. Pertama, 3S yang pertama, S yang pertama adalah semak. Ustaz kata semak lagi.
1: Semak.
0: Yang mendengar pun kata, tadi dah dengar semak ni, semak lagi. Tapi itulah hakikatnya.
1: Yeah.
0: Sebagai pengguna yang bijak, yang kita tak nak terpedaya dengan yang hanya nampak halal, kita kena semak. Prinsip pertama, jangan beli kerana sangkaan. Belilah kerana semakkan. Jangan kita sangka-sangka je, semak dulu. So nak semak kat mana Ustaz? Kita semak lah dekat portal halal. Dan hari ni ramai orang buat keputusan, dia semak, dia tengok apa? Dia tengok cantik ke tak cantik label dia, kotak dia, packing dia, nama dia kan. Lagi-lagi kalau benda tu viral dekat media sosial, dekat TikTok, influencer, ada yang share, ada tulisan Arab. Kita ni kadang-kadang orang Melayu kita ni mudah terpengaruh dengan tulisan kaligrafi Arab. Kadang-kadang tak ada makna pun nama orang, tapi sebab kita nampak tulisan tu Arab ni, Islamik ni, mungkin ayat Quran ni kan, doa dan sebagainya. Tapi tak, kadang-kadang dia mungkin tulis itu, tapi contoh dia tulis tandas, tapi tulis dalam bahasa Arab. Bukan tulis Arab, tulis dalam tulisan Jawi, kaligrafi. Tapi cantiklah khat dia. Tapi hanya tulis tandas. Kita macam, oh ini mesti Islamik dan sebagainya lah. Ataupun mungkin gambar-gambar Kaabah dan sebagainya lah, komen netizen. Sedangkan Islam tak ajar kita buat keputusan macam tu lah. Kita kena ada ilmu. Saya dah sebut dah tadi. So kena semak. Budaya tabayun, budaya semak ni kena ada. Yang kedua, S yang kedua, saring. Prinsip ni kita kena gunalah. Jangan telan semua yang kita lihat. Saring dulu. Hari ni media sosial penuh dengan pelbagai dakwaan. Ada yang benar, ada yang separuh benar, ada yang langsung tak benar. Kan? Kerana gambar, kerana orang cakap ni halal, jangan percayalah. Kan? Influencer kata, saya dah tanya dah pekerja, semua Muslim. Dia cakap macam tu.
1: Saya dah cuba, anda bila lagi?
0: Sebab mungkin dia dibayar oleh peniaga. Mungkin dia ada share dekat situ. So dengan ramai orang datang, dia dapat keuntungan. Sebab ramai hari ni kan review-review foodie-foodie yang memang ambil kesempatan buat review dan sebagainya. Jadi kita pun ikut. Walaupun dia kata dia tulis itu ada no pork no lard, Muslim friendly. Dia dah sebut tadi, pekerja Muslim tak semestinya dia halal.
1: Tak so, menjamin
0: kena, tak menjamin, kena saring dahulu maklumat. Barulah buat keputusan. Yang ketiga, S, sebar.
1: Sebar.
0: Tadi pertama sebar, saring, sebar. Nak sebarkan apa? Sebarkan ilmu lah. Malam ni kita sebarkan. Saya tengah sebarkan ilmu. Kita bukan nak ajak orang buat sangkaan-sangkaan. Kita nak ajak orang untuk yakin dan kongsikan maklumat yang benar. Kalau kita tak yakin, kita jangan kongsi. Jangan tekan share apa-apa pun kan. Lebih baik kita, maklumat tu berhenti dekat kita.
1: Betul.
0: Kalau kita rasa benda tu betul, baru kita sebarkan. Dan saya sebut juga Rasulullah kata apa, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berbohong, berdusta, kalau dia cerita apa semua yang dia dengar. Dia dengar hari ni, dia share. Dia tak semak, dia tak saring, dia terus share. Itu tak betul lah. So sebelum kita nak share, tengok dulu betul ke tidak, adakah kita sedang bawa satu amanah ataupun kita saja nak menyebarkan maklumat-maklumat yang palsu lah. Sebagai penutup, mungkin sebagai inilah pengunjung kan, DJ kan, saya saya nak pesan jugalah. Kita ada satu tanggungjawab yang besar. Mungkin ada orang di media sosial lah, dia berkongsi tentang, dia saya

0: Bahkan dengan niat untuk beri kesedaran kepada masyarakat. Saya pesan juga kepada yang menyebarkan ataupun yang berkongsi media sosial ni, kena bertanggungjawab dan jujur, dan kalau boleh cerita sepenuhnya. Kalau perlu untuk beri penerangan yang mungkin membetulkan keadaan, especially berkaitan dengan JAKIM lah, sebab kadang-kadang niat dia baik. Contohnya dia nak bagi tahu ada satu kedai ni dia tak ada sijil halal. Dia ambil gambar lah, gambar depan kedai tu tak ada sijil halal, contoh kopitiam lah. Kopitiam yang dah lama ni, berpuluh tahun, dah ramai dah orang Islam datang makan. Ramai yang datang. Jadi dia ambil gambar, kemudian dia ambil gambar apa tu, dia kata ni yang pakai tudung apa semua ni ambil makan apa semua. Jadi dia post, dia kata okay, kedai ni tak, saya dah semak, kedai ni tak ada sijil halal, tapi ramai orang Islam datang makan, so kena berhati-hati. Saya suka apa yang dia buat. Maksudnya dia beri kesedaran kepada pengguna supaya berhati-hati, jangan terus masuk kedai yang kopitiam nampak macam halal, kan? Tapi kesan dia kepada komen-komen ni kat bawah, JAKIM tak ambil tindakan ke? Dah bertahun-tahun dah kedai ni berniaga, kenapa JAKIM tak ambil tindakan? Kenapa tak cerita? Kenapa tak, mak kuasa tak ada boleh nak buat apa-apa ke? Hakikatnya masyarakat tak jelas dan tak faham apa kaedah persijilan halal. Sebab dia bukannya paksaan, dia secara apa, permohonan, kan? Jadi yang dah komen ni dah macam-macam ni, dia tak bertanggungjawab, dia tak betulkan apa yang berlaku. Akhirnya kesan kepada nama Islam, nama JAKIM tu sendirilah. Dah kita pula nak kena betulkan, nak kena bagi tahu. Kalau yang sempat bagi tahu, kalau tak bagi tahu, akhirnya jadi fitnah kepada JAKIM lah. Jadi saya nak pesan juga kepada yang mungkin rajin untuk berkongsi satu-satu isu tentang halal, kena jujur jugalah, kena bagi tahu. Walaupun JAKIM tak ambil apa, bukan tak ambil tindakan, dia tak mohon. Jadi memang dah sah-sah tak ada halal.
1: Betul.
0: Jadi apa yang kena buat, dia kena bagi tahulah, oh, ini bukan bidang kuasa JAKIM untuk nak menyekat apa semua, melainkan kalau memang dia ada penandaan halal
1: dan dia melanggar
0: undang-undang, barulah boleh dia ambil tindakan. Betul. Dia tapi kadang-kadang peniaga kopitiam tu dah lama. Contoh banyak kedai-kedai di belah-belah utara, kan, memang orang suka makan, takkan kita nak halang. Itu bergantung lagi isu kalau saman lah. Mungkin kalau yang peniaga tu dia rasa terjejas peniagaan dia, dia nak saman kepada yang menyebarkan itu, wallahu a'lam lah. Tapi kita jangan sampai tahap kita nak buat baik, kita merosakkan imej orang lain pula lah, merosakkan imej JAKIM tu sendiri.
1: Baik,
0: pesanan saya, wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Saya kira kita semua dapat manfaat, dapat sesuatu dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukan pada malam ini, yang membawakan topik halal atau hanya nampak halal. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan pada malam ini topiknya halal atau hanya nampak halal. Jadi saya kira halal tu bukan sekadar apa yang kelihatan di mata, tetapi apa yang benar-benar memenuhi tuntutan syarak, kan Ustaz?
0: Okay.
1: Baik, semoga kita semua ni dapatlah jadi pengguna yang bijak, yang sentiasa semak, semak dan semak menurut kata Ustaz tadi, dan sentiasa juga mengutamakan halal dalam setiap pilihan kita. Baik Ustaz, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bertemu lagi menerusi ruang udara yang sama. Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau awak tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
2: Nak pindah? Bukankah elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
1: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni ya kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang, diorang pun tak boleh nak tengok. Macam
2: kak. Okay, faham. Memang ada hari tu kan masa ceramah kat masjid, Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah, kan? Tapi itulah dia, mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan?
1: Adakah?
2: Itulah, jap. Kita mana dia? Tu. Kita pergi kat sana.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Zikri, yeah. Ada masa ke ni?
3: Ada insyaAllah.
2: Ni nak tanya sikit ni, si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab yelah, Abang Akhil kan tak balik lagi. Jadi minta tolong Abang lah ya.
3: Boleh.
2: Tanyalah.
1: Ustaz, saya dah terjumpa kat sini kan.
3: Ya. Yeah.
1: Bolehlah saya nak tanya ni Ustaz.
3: Ya, yeah, boleh.
1: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi tak boleh nak dinafikan, saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi macam mana Ustaz, saya tinggal dengan rumah mertua saya. Ada, yelah, ipar saya semua.
3: Sebab betul lah, kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah. Sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut, hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
1: Ya Allah, bahaya. Ustaz, sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah, tak naklah sampai macam tu Ustaz.
3: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
1: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia Ustaz?
3: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya. Jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first. Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipar duai. Faham tak?
1: Faham Ustaz.
3: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan, atau kelebihan. Katalah kita ada pangkat. Yang kalau kita cerita tu mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipar. Kemudian, kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengumpat perihal ahli keluarga. Dia suka mengumpat. Sebab bila kita mengumpat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipar duai kepada pasangan. Lepas tu dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengumpat ni, lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
2: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan.
1: Baik,
3: betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga, jangan aktif sangat dekat WhatsApp group keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila kita baca mesej-mesej kita tu.
1: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp group tu pun eh?
3: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial. Dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkan je lah. Lagi senang macam tu.
1: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat. Memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
3: Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala baik.

0: keluarga Ustaz Akhil.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
0: Salam FM, salam untuk semua.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Kak Beda. Tengah pergi kerja ke tu? Ingat pesan Kak Beda, jangan stres-stres. Tenangkan aja, dengar bebelan Kak Beda ni. Baiklah, hari ni Kak Beda nak terus terang step forward, orang kata. Gitu. Dekat media sosial kan, semua orang sebenarnya jadi berani. Kak Beda tengok kan, menjadi keyboard warrior yang hebat. Komen yang pedas, hina orang, kutuk sana sini. Awak tu macam hebat sangat. Tapi kalau jumpa depan-depan, dia diam, dia tunduk buat tak tahu. Kelakar betul lah. Inilah yang kita panggil jari laju tapi akal tak fikir panjang. Kita rasa kita komen tu biasa-biasa je, tapi kita lupa yang kita hina tu manusia juga yang ada hati, ada perasaan. Kadang-kadang kita kena ingat ya, satu komen kita yang teruk tu boleh jatuhkan semangat orang. Kadang-kadang dengan satu ayat tu boleh jadi dosa kita berpanjangan tau. Kita tak nampak kesan dia, tapi Allah nampak. Jadi kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik kita jangan tulis apa-apa. Kita diam je, suruh jari tu duduk elok-elok. Jangan gata-gata nak tekan kan, nak komen. Diam, baca aja. Kalau kita tak puas hati pun rasa nak komen, kita komen je lah. Bising aja lah dekat kawan kita ke, suami kita ke, isteri kita. Jangan kita nak komen teruk-teruk dalam tu. Tak elok tau. Ingat, kita pun ada cyberbully. Kalau awak didapati bersalah, awak boleh dikenakan hukuman. Dan kita kena fikir kesannya pada orang kita komen tu. Kalau dia hidup tertekan, dia kena anxiety dan stres sebabkan komen-komen kita tu, macam mana kita nak buat? Awak kena fikir tu. Ada tu kes sampai bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Janganlah jadi macam tu. Jadi kalau kita rasa tak ada benda baik nak cakap, lebih baik kita diam saja. Kita tak perlu komen ya. Ingat pasal Kak Beda ni, diam itu sebenarnya lebih baik. Bukan semua benda kita nak kena komen. Bukan semua perkara kita kena masuk campur. Ingat, media sosial ni pun ujian untuk kita, bukan tempat untuk kita lepaskan emosi. Jadi sebelum nak type tu, kita fikir, kita tahankan diri, kita tapis dulu. Kalau rasa benda tu tak payah cakap, kita diamkan aja. Sebab jari kita ni kan akan jadi saksi pada kita satu hari nanti. Jadi jangan jadi berani skrin saja, tapi kosong nilai sebagai manusia. Dapat tak nasihat Kak Beda? Jadi itu dia nasihat Kak Beda pada hari ini. Ingat ya, jangan nak jadi keyboard warrior. Awak tu kalau tak tahu, diam je lebih baik. Baiklah, Kak Beda nak undurkan diri. Banyak lagi benda lain Kak Beda nak buat ni. Ingat seperti bahasa pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini. Boleh anda dengarkan episod terbaru Kak Bedah Tudung Bawal setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. 1.53 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dalam rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-10 pada pagi ini. Tapi sebelum itu, saya nak menghebahkan kepada saudara pendengar, mungkin dah biasa mendengarkan ataupun menonton rancangan-rancangan yang diterbitkan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Anda boleh tonton rancangan Eksplorasi Halal dengan tajuk Pematuhan Halal dalam Teknologi pada hari ini jam 11 pagi. Manakala nak dengarkan ataupun nak tonton rancangan Lisanul Haq Sampaikan Kebenaran dengan topik pada tengah hari nanti, pada jam 12.30 minit tengah hari, berkenaan tentang anak perempuan. Bersama dengan panel Ustaz Fuad Mokhtar dan band yang akan mengiringi Ustaz Fuad pada hari ini, iaitu band Priakustik. Boleh anda tonton kedua-dua rancangan ini, insyaAllah, pada jam 11 pagi untuk Eksplorasi Halal dan juga rancangan Lisanul Haq pada jam 12.30 minit tengah hari. Semuanya di TV 1 dan juga di TV JAKIM. Boleh anda ikuti di Facebook dan juga di YouTube TV JAKIM. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 10.

0: Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah, ini jam yang keempat saya temani anda di Salam Santai. Dan kita nak terus bawakan pelbagai perkongsian yang menarik serta lagu-lagu nasyid terbaik khas untuk pendengaran. Saudara pendengar yang mendengarkan kami di seluruh negara pada ketika ini, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Dan jangan lupa juga untuk setkan frekuensi bila anda berada di Lembah Kelang, 91.1. Cakap tentang setkan frekuensi ni kan, apa kata kalau kita setkan jadual kita kepada peminat-peminat buah-buahan tempatan bermusim, kepada mereka yang berada di sekitar Putrajaya. Dimaklumkan bahawa Masjid Putra dengan kerjasama Pharma akan menganjurkan program jualan buah-buahan bermusim pada hari ini 10 Julai hingga 12 Julai 2026 pada 10 pagi hingga 10 malam di Sahan Wanita Masjid Putra Putrajaya. Ada pelbagai pilihan buah-buahan bermusim segar seperti kita ada buah durian, buah rambutan, buah manggis, langsat, nanas dan buah naga yang akan dijual pada harga yang berpatutan. Ada promosi istimewa kepada pengunjung ataupun kepada peminat-peminat buah-buahan ini. Setiap pembelian buah-buahan bernilai RM60 akan menerima diskaun RM10. Jadi kepada mereka yang berada di sekitar Putrajaya ataupun sekitar Kuala Lumpur ataupun yang nak masuk ke Putrajaya pada hujung minggu ini, bolehlah hadir ke Masjid Putra Putrajaya bagi memeriahkan program jualan buah-buahan bermusim Masjid Putra dan juga Pharma. InsyaAllah kita jumpa di sana lah. Kepada anda yang nak bersama-sama kami dan bersama-sama Masjid Putra untuk dapatkan buah-buahan bermusim yang cukup-cukup segar dan dijamin rendah harganya daripada pasaran luar. Cakap tentang kita ni dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang tenang dan aman pada ketika ini di negara kita, saya nak kongsikan juga berita yang boleh anda dapati menerusi berita.rtm.gov.my. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Semenanjung Gaza. Menurut agensi pertahanan awam Gaza, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Hospital dan hospital di Gaza mengesahkan menerima 6 mayat mangsa yang terkorban dalam insiden tersebut. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, beliau dilaporkan tidak berada dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian, manakala pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Setakat ini, tentera Israel belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung dakwaan yang berkenaan. Dan juga menurut Kementerian Kesihatan Gaza, lebih 1,000 penduduk Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada Oktober tahun lalu. Kita sering membaca berita-berita yang terdapat di media sosial, tak kiralah kita baca di portal-portal, terutamanya di portal berita RTM dan sebagainya, berkenaan tentang kekejaman mereka yang tidak berperi kemanusiaan ini. Sama-sama kita bersolidariti kepada saudara-saudara kita. Cara untuk kita bersolidariti ni banyaklah cara-caranya. Kita boleh saja untuk menuliskan kisah-kisah dan berita-berita yang kita ketahui tentang Gaza di media sosial kita. Kongsikan kepada saudara mara kita, kawan-kawan kita tentang keadaan mereka yang tertindas di sana. Dan jangan lupa untuk kita selitkanlah doa-doa kita terhadap orang-orang ataupun mereka-mereka yang berada di Palestin pada ketika ini. Satu hari nanti, kita pasti dan kita dapat, kita akan melihat berita kemerdekaan negara Palestin satu hari nanti, insyaAllah. Selepas ini, kita nak teruskan pelbagai lagu-lagu yang menarik dan juga rancangan-rancangan yang telah pun disusun sepanjang satu jam ini, sehingga jam 4 pagi nanti. Kita ada Nidaul Islam, kita ada rancangan Lughatus Salam dan pelbagai lagi, dan juga lagu-lagu nasyid yang telah pun disusun. Sebentar saja lagi kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Raihan, Cinta Hakiki. Tapi kita nak dengarkan terlebih dahulu rancangan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam. Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, kung fu tu. Dia kata, "Apa, Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat." "Ya, ya, tak boleh nak angkat." Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.

Ikuti kehebatan Tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Lestari Islam.
1: Tahajjud, perkataan tahajjud merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 79, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah, yakni sembahyang tahajjud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari kiamat di tempat yang terpuji.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. EJAS Entah Jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-11 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Carilah ilmu sebelum ia hilang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id wal Qur'an wa 'allimun nasa fa inni maqbut, akhrajahu at-Tirmidzi. وزاد رزين وإن مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض كمثل البرنس الذي لا رأس له. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kamu akan ilmu faraid dan Al-Quran, dan ajarkanlah akan mereka orang yang lain, kerana aku akan meninggal dunia. Dan ditambah oleh Imam Razin di dalam riwayatnya, sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti burnus yang tidak ada kepalanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya ilmu-ilmu agama itu sangat banyak cabangnya, seperti mana ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tafsir dan lain-lainnya. Sedangkan ilmu faraid itu adalah sebahagian daripada ilmu fiqh. Dan ilmu faraid itu ialah ilmu yang membicarakan pembahagian harta pusaka orang yang mati. Dan ilmu faraid ini termasuk di antara ilmu yang banyak dilupakan oleh para ulama sendiri. Maka daripada kerana itu, Nabi SAW memberikan pesanan agar ilmu ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Dan burnus itu ialah sejenis baju yang bersambung dengan kopiahnya yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi, baju burnus itu merupakan kumpulan daripada dua bahagian, baju dan juga kopiah. Jadi orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu diumpamakan seperti baju burnus yang tidak berkopiah, maka kelihatannya pada baju itu ada kecederaannya. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkapkan sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana ilahi.
0: #PenyiaranJakim.
2: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis, rancangan ulangan pada pagi ini, membawakan topik berkaitan carilah ilmu sebelum ia hilang. Saya nak bawa dan ajak kepada pendengar Sam FM dengarkan rancangan Halaqah Hadis setiap hari jam 5.40 pagi untuk rancangan terbaru dan juga rancangan ulangannya pada setiap jam 3.30 pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Adakah kita baru saja bangun? Mungkin anda baru saja bangun pada ketika ini kan? Nak selesaikan tugasan-tugasan, nak sediakan barangan-barangan untuk anak-anak kita ataupun untuk pasangan kita. Syukur kepada Allah SWT kerana kita diberikan ruang dan nafas untuk kita masih lagi hidup atas muka bumi Allah Ta'ala. Bukan kerana kita ini terlalu baik, bukan kerana amalan kita sudah pun melimpah ruah, tapi Allah SWT memberikan pagi ini kekuatan untuk kita bangun, kekuatan kita untuk hidup kerana rahmat yang Allah berikan, yang mendahului kemurkaannya. Dan dia masih lagi mahu mendengar kita merintih kepadanya, dan dia juga masih mahu kita kembali kepadanya. Jadi pagi-pagi seperti ini, ambil peluang dan ruang untuk menambah amal, berusaha mencari rezeki yang halal, menjaga amanah dan membahagiakan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita angkat tangan seketika dan ucapkan terima kasih ya Allah kerana masih memberi peluang untuk diri kita memperbaiki diri kita pada hari ini. Mungkin saya semalam banyak perkara-perkara yang telah pun kita lakukan yang tersilap, yang tersalah, mungkin terkasar dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tak kiralah dengan keluarga kita maupun orang-orang yang kita tidak kenali. Jadi hari ini adalah hari di mana kita mampu untuk merubah apa yang telah pun kita lakukan pada hari semalam. Baik, kita nak bawakan kepada anda pelbagai hiburan yang menarik. Selepas ini kita nak dengarkan lagu nyanyian Serambi daripada Datuk Ramli Sarip, tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Jalan Sahala daripada Saujana. Salam FM.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 158 hingga 160.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: 3:50 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi dalam Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Bahawa saya anda dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini. Bacaan surah Al-Baqarah. Yang kita baru saja dengarkan ayat 158 hingga ayat 160. Dan berakhirnya rancangan Kalamullah sebentar tadi, maka tugasan konti saya telah pun selesai. Dan saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam kita bersiaran, dan pelbagai informasi dan ilmu-ilmu yang telah pun dibawakan oleh pelbagai asatizah kita. Semoga dapatlah sedikit sebanyak dapat disimpan dan disematkan dalam jiwa dan hati kita, insyaAllah. Dan selepas ini, giliran DJ Sofia akan bersama anda dalam pagi at salam 4 pagi hingga 8 pagi. Ada pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik yang akan dibawakan serta perkongsian-perkongsian yang terbaik dan terkini untuk saudara pendengar. Baik, sebelum saya nak tutup salam santai pada kali ini, saya nak bawakan sedikit kata-kata hikmah untuk kita renungi dan hadapi bersama. Dunia ini sebenarnya pentas lakonan. Tak semua yang kita nampak itu benar. Ada orang yang nampak susah, rupanya hanya menyembunyikan kekuatan. Ada orang yang nampak senang, rupanya sedang menanggung beban yang tak terlihat. Jadi ada orang yang nampak bahagia tapi diam-diam sedang berperang dengan diri sendiri. Sebab itu, kita sebagai manusia ini jangan cepat menilai. Kita semua sedang berjuang, cuma dengan cara yang berbeza-beza. Dan belajar untuk lebih memahami, bukan untuk menghukum. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing stafnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan stafnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli yang maha mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat pagi semua. Pagi ni alhamdulillah pertemuan kita hari Jumaat ya, 24 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah insya-Allah akan menceriakan pagi Jumaat anda pagi ni. Masya-Allah tabarakallah. Bermula saat ini sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi at salam. Dan sebelum itu terima kasih rakan saya ya, DJ Arif Razi yang telah memberikan ya hiburan, lagu-lagu kerohanian untuk anda, informasi yang terkini dan trending tentunya 4 jam sebelum ini insyaAllah. Dan kesinambungan ini akan diteruskan lagi sehingga 8 pagi. Saya mengharapkan kesetiaan, stay tune bersama Salam FM insyaAllah. Dan apa kata kalau permulaan untuk pagi ini kita ikuti siaran ulangan untuk mencari yang halal dengan pagi ini perkongsiannya tentang halal atau hanya nampak halal. Kita dengarkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini kita nak bawakan sebuah topik, halal atau hanya nampak halal. Itu dia. Dalam dunia kita hari ini kan, apa yang kita nampak di mata itu tak semestinya perkara hakikat yang sebenar. Ada juga premis, kita bercakap tentang soal halal ketika ini, premis makanan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat ada ayat 1,000 dinar, 4 kul dan sebagainya. Ada pekerja yang manis bertudung, berkopiah. Malah ada juga premis makanan yang menggunakan nama-nama Islam. Namun, adakah itu sudah cukup untuk menjamin status halalnya? Jadi pada malam ini kita bawakan seorang panel, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM sendiri, untuk kita nak mengupas tentang isu halal atau hanya nampak halal. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat?
1: Sihat sangat alhamdulillah.
0: Terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita nak bawakan topik yang kita rasa dekat dengan kita, mesti kita rasa teruja kan.
1: Tajuk tu pun menarik tu.
0: Ya, halal atau hanya nampak halal. Ni untuk kita lah yang malas nak cari. Dah nampak macam halal, halal je lah. Jadi kita nak tanyalah kepada Ustaz. Ustaz, boleh kita mulakan?
1: Boleh insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah sebagai pembuka bicaranya pada malam ini, semakin banyak kedai ataupun produk yang menggunakan image ataupun istilah Islam dalam pemasarannya. Jadi sejauh mana kehalalannya pandangan Ustaz? Silakan. Okay.
1: Baik, alhamdulillah. Pertama sekali syukur malam ni kita bual bicara lah tajuk yang agak kritikal sebenarnya pada saya. Sebab dia dekat dengan kita semua lah. Kita pergi mana-mana kita akan nampak kedai makan ataupun produk-produk yang ada imejnya, ada penyalahgunaannya mungkin lah. Jadi kalau kita tengok soalan tadi tu, sejauh mana perkara ni dibenarkan dari sudut syariah kan. Kalau kita tengok sekali, yang jelasnya Islam tak melarangkan lah mana-mana penggunaan tulisan Arab, ayat Al-Quran, kaligrafi. Contohnya digunakan nama Barakah kan, perniagaan ataupun kedai makan Barakah, nampak Islam. Kedai makan sunnah, kedai makan amanah contohlah, ataupun apa-apa sajalah bahasa Arab ke, tak menghalang. Kerana mungkin ataupun dalam bentuk elemen seni bina Islam, dia buat gambar masjid, gambar Kaabah, ataupun rekaan-rekaan yang mungkin nampak macam Islamik lah. Dari segi satu sudutnya, perkataan tu sih mungkin ada makna yang baik dan ada kemuliaan di situ. Tapi persoalan yang besar kita nak bincang malam ni adalah tentang niat dan kesannya kepada pengguna. Sebab kalau mungkin gambar, mungkin lambang, sebab kita jumpa hari ni lambang contoh 786 ataupun lambang gambar bulan dan bintang, sampai tahap kadang-kadang mengelirukan. Orang ingat, oh ni lambang Islam, dia ada 786 ni, mungkin kedai ni kedai halal. Ataupun tulisan dekat dinding dia ada ayat Al-Quran 3 kul, ada surah Al-Kahfi kan, ataupun ayat 1,000 dinar, ataupun dia boleh dia letak semua kedai dia tu warnanya warna hijau. Nampak Islamik lah.
0: Nampak begitu Islamik meyakinkan lah.
1: Jadi persoalan ni, kenapa dia buat begitu? Peniaga ni mungkin ada setengah tu memang dia letak atas tujuan hiasan, ataupun memang dia nak mengelirukan. Kalau dia nak mengelirukan, contohnya dia letak ayat Quran, dia bukan Islam, dia pun bukan bukannya ada ambil hijab halal, tapi dia tahu dengan letak ayat Quran, orang Islam datang. Mm-mm. Orang Islam tengok. Ataupun dia pakai kopiah. Mungkin kalau dia pakai topi tu orang tak nampak sangat dia ni Islam lah, tapi sebabkan dia pakai kopiah. Ataupun kedai makan dia tu dia labelkan pula dengan produk Muslim, Chinese Muslim kan, dibuat oleh peniaga ataupun Cina Muslim lah contoh begitu, ataupun Indian Muslim dan sebagainya. Jadi tujuannya mungkin tak jujur, nak mengelirukan ataupun nak ada unsur-unsur penipuan lah. Kalau kita yakin itu nampak ada unsur-unsur penipuan, Allah kata dalam Quran, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan penipuan dalam timbangan dan sukatan. Walaupun dalam ayat Quran ni kan ayat disebut, dia kata penipuan pada timbangan dan sukatan, tapi yang kita nak fokus adalah pada penipuan. Dan memang dalam tujuan perniagaan, muamalat ni, ramai je yang pengguna ataupun pengguna-pengguna rasa tertipu oleh peniaga lah sendiri. Dan Rasulullah pun pesan dengan kita, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Man ghasyana falaysa minna. Jadi janganlah kita ni mudah-mudah nak menipu orang untuk keuntungan kita sendirilah kan. Walaupun hadis ni pendek, hadis yang kita kata barang siapa yang menipu maka dia bukan daripada kalangan kami, Rasulullah pun tak mengaku umat bagi orang-orang yang menipu dengan tujuan nak mengelirukanlah, nak memperdayakan orang lain. Dan kalau dalam undang-undang Malaysia sini, kita ada Akta Perihal Dagangan 2011, Akta 730 kan, surah apa, perintah perihal dagangan takrif halal. Seseorang tidak boleh membuat apa-apa representasi atau gambaran yang boleh menyebabkan pengguna mempercayai satu makanan itu halal, sedangkan hakikatnya tidak memenuhi kehendak hukum syarak. Jadi kalaulah ada satu-satu produk ataupun permis ataupun perniagaan menyerupai macam halal, nampak macam dia ni halal, tapi hakikatnya dia hanya apa kita kata pameran. Ya, tak sebenarnya lah, kulit sajalah. Yang itu boleh diambil tindakan lah di peringkat undang-undang. Dan hari ini memang dengan gambar, dengan perkataan, banyak lagi lah kaedah-kaedah supaya nak nampak halal kan. Contoh kita jumpa sunnah kafe ataupun restoran Madinah. Tapi tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kan, ada saya jumpa kedai gunakan nama tempat-tempat Arab. Contoh kan, Damsik Food Empire. Nampak Arab ni tu, mesti ni halal ni halal. Kan?
0: Mesti kita rasa halal kan, Ustaz?
1: Ataupun Kuwait Food, contohlah. Kan?
0: Kuwait Food.
1: Tak kisahlah apa pun, tapi nampak macam ni. Ataupun Barakah Kitchen. Itu semua, kita dalam, ialah kita mungkin rasa macam, ini halal kot. Yeah. Mesti halal. Hakikatnya, nama Islam bukan saja halal. Nama Islam ke, nama Arab ke, kaligrafi ke, bukanlah lambang ataupun pengesahan pada sijilan halal. Dan gambar Kaabah tu pun belum tentu buktinya halal kan. Mungkin itu sekadar hiasan. Tapi lah sebagai kita manusia, kita kena hati-hati. Kita sebagai pengguna, kita kena yakin dengan apa yang JAKIM tetapkan. Kalau dia halal, halal lah. Kalau tak halal, kita kena hati-hatilah. Kita kena semak sendiri kan. Mungkin kalau kita boleh tengok jugalah dari sudut sebagai akhlak usahawan Muslim lah. Bila kita cerita tentang imej yang kita letakkan, kita pamerkan tadi ni, bawa je nama syarikat, kita bawa nama agama juga sebenarnya. Kalau kita letak contoh tadi nama Barakah lah, nama Muslim lah kan, kita gunakan simbol Islam dalam pemasaran, kita nakkan keuntungan. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar lah. Tanggungjawab kita untuk nak jaga kepercayaan manusia ataupun masyarakat ni, supaya dia tak rasa ditipu. Dan peniaga yang jujur, amanah, akan bersama dengan para nabi kan sepatutnya. Sebab tu Rasulullah kata peniaga yang jujur dan amanah akan bersama dengan nabi-nabi dan orang-orang yang benar di kalangan para syuhada. Ini hadis Rasulullah. Jadi kalau kita main-main, menipu dalam peniaga, Rasulullah tak mengaku umat, kita nak duduk dalam syurga pun susah dengan nabi-nabi. Jadi saya nak nasihatlah juga kepada pengguna, pertama jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar yang ada, lambang. Apatah lagi kalau contoh dalam, mungkin kita terbiasa dengar ataupun nampak mana-mana kedai yang ada lambang 786. Kalau kita tanya dengan peniaga, apa maksud 786? Macam-macam tafsiran. Ada yang kata ni Bismillah, ni Allah Akbar, ni Alhamdulillah. Pernah jumpa? DJ pernah jumpa?
0: Tu saya pelik, saya tak pernah.
1: Tak pernah jumpa
0: 786.
1: Lepas ni mungkin lebih peka tengok kemana-mana kedai.
0: Apa maksudnya Ustaz?
1: Saya pun tak tahu. Allahuakbar. Sebab mungkin dari sudut faktor penomboran lah, ataupun dipanggil wafak, ataupun ada kaedah haraf kan, huruf, mungkin dalam sudut ramalan. Tapi hakikat sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dengan nombor tidak memberikan mudarat dan manfaat lah. Jadi bila dengan kononnya dengan letak 786 tu, mungkin memberikan keuntungan ataupun ditampalkan azimat. tangkal-tangkal yang mungkin hanya kertas putih saja, tapi tulisan contohnya la ilaha illallah tu disusun dalam bentuk yang simetri lah, geometri lah, ataupun bentuk-bentuk kan, ada rekaan dan sebagainya. Saya pernah tanya beberapa kedai, especially kedai makan lah Melayu, kenapa kak letak tampal ni? Saya tak tahu, ustaz saya suruh. Saya tanya dia, kenapa ustaz suruh letak sini? Saya letak aje ustaz. Adakah dia letak tu saja-saja, ataupun dia pastikan ada pendinding pengganggu supaya orang tak kacau,
0: ada maksud lain
1: pelaris
0: kan, mungkin selain dari menampal saja-saja pasti ada maksud
1: itu, ada sebab. Jadi saya cadangkan ni, kalau boleh lebih baik tak perlulah, sebab kita bagi tahu keputusan fatwa, kesalahan dalam management, so kalau boleh ditanggalkan. Jadi nak beri kesedaran kepada pengguna, kesedaran kepada peniaga pun kena tahu juga. Bukan saja-saja tampal dengan niat, oh ni pelaris ataupun pendatangkan rezeki. Mungkin ada orang datang, dia kata dia tampal ayat 1000 dinar dengan tujuan rezeki datang. Ada yang meniaga, dia pasang ayat Quran. Sepanjang-panjang hari dia pasang ayat Quran. Mungkin satu sudut dia nak dengar ayat Quran tu, okey lah, bagus. Memberikan kebaikan kepada pengguna yang datang nak makan pun dengan ayat Quran. Tapi adakah itu satu kaedah nak menunjukkan itu halal? Ataupun nak menarik pelanggan supaya tak nampak dia ni macam halal sebab dia buka Al-Quran sepanjang
0: kali. Untuk apa? Menutup.
1: Ya, menutup dan nak mengelirukan. So kita kena berhati-hatilah. Untuk peringkat awal ni, kita berkongsi lebih kepada pengenalan supaya masyarakat hati-hati dan kena ada etika dalam perniagaan.
0: Baik ustaz. Kita bercakap tentang strategi pemasaran. Kalau penggunaan reka bentuk ataupun seni bina Islam itu dibenarkan, okey, bagus. Ada kedai yang menggunakannya, tak ada masalah. Tetapi bagaimana pula kalau ada premis yang menggunakannya sebagai salah satu alat eksploitasi dalam sentimen agama? Bagaimana?
1: Saya sebut tadi, dibenarkan dari sudut kita mungkin seni bina lah, kreativiti, mungkin nak nampakkan keunikan, menggunakan elemen agama tu, satu perkara yang mungkin dibenarkan lah. Tapi yang kita lihat ramai hari ini, dia eksploitasi lah tadi kan, dia salah gunakan, dia mengelirukan pengguna. Kalaulah contoh, mungkin dengan dia buat macam tu, nampak ada kaligrafi Arabnya, dengan seni bina Arabnya, nampak suasana dalam kedai makan tu pun nampak ala-ala Arab kan. Pakai dulang contohlah, ataupun duduk bukan dekat atas meja dah, duduk kat lantai, pakai ada kursi, nampak macam di negara Arab. Mungkin ada yang dah lama tak pergi umrah haji kan, dia dah teringin, dia rasa macam kedai-kedai Arab kat sana, dia rindu. Jadi dia pergi dari dekat Malaysia, dia tengok ada satu kedai Arab, contohlah, makanan-makanan Arab, seni benanya ada, wangian-wangiannya pun nampak
0: lebih kurang
1: wangi kan. Jadi itu pelbagai cara lah untuk nak menarik pelanggan. Hakikat sebenarnya tak ada halal. Tapi kaedah-kaedah pemasaran tadi ni kan, dengan pasang ayat Qurannya, pakaian pekerjanya, ataupun memang yang berniaga ni memang dijemput daripada Arab kan, memang cakap Arab apa semua. Kalau tujuan dia memang untuk pemasaran dan ada unsur-unsur penipuan, yang itu kena hati-hati, sebab pengguna akan peniaga akan dipersoalkanlah apa niat sebenar dia. Dan peniaga yang jujur amanah ni, dia kena sesungguhnya kena, kalau lagi baiklah dia dah ada kaedah ataupun memang peniaga tu sasaran dia adalah kepada pengguna Islam, pelanggan Islam, sebaiknya dia ambil lah halal. Dan kalaulah ada ketidakpatuhan dalam apa persijilan, maka dia kena akur lah. Sebab kadang-kadang kita pun faham seni bina yang dibuat tadi ni memang semata-mata untuk nak mengelirukan. Saya nak sebut banyak lah nama-nama syarikat-syarikat ni kan,
0: yang kita pun dapat tengok sendiri hari-hari kehidupan kita lalu di kawasan sekitar kedai kan.
1: Kalau saya bayangkan beginilah, mungkin tuan-tuan pun ada yang sekitar Lembah Kelang ni kan, yang pernah jalan di sekitar Lembah Kelang. Saya nak bagi satu tempat yang mungkin ada yang pernah pergi ataupun tak pernah pergi. So saya sekali cuba lalu di Kuala Lumpur, Jalan Bukit Bintang, Jalan Alor. Di situ ada kebanyakannya, kalau hujung minggu memang meriah lah, sebab situ ada banyak macam pasar malam dan ada kedai-kedai yang berniaga. Ada kedai yang bukan Islam yang memang berniaga makanan seafood, makanan yang tidak halal lah. Ada araknya, ada alkoholnya kat situ, memang kawasan yang meriah. Ada juga di tengah-tengah tu beberapa kedai Muslim, kedai-kedai orang Islam kita, yang memang ada ambil sijil halal. Ada satu dua yang ambil sijil halal dan ada logo halal, dan dia akan pasang besar-besar tu dekat tengah-tengah jalan, supaya yang datang lalu tu nampak dia ada buka kedai seafood dan sebagainya. Kebanyakannya tak ada segi halang. Jadi apa dia buat? Dia pasanglah signboard tu yang ada tulis Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah, itu saya kira satu jalan pintas.
1: Dia letaklah Allah Muhammad.
0: Masya Allah.
1: Dia pasanglah ayat Al-Quran sekuat-kuatnya. Ataupun dia pakaikan semua pekerja dia dengan pakaian Islamik. Ada kopiahnya, yang perempuan pakai tudungnya, kan. Hakikat sebenarnya kadang-kadang tak halal pun. Dan kita paling bimbang adalah percampuran antara makanan halal dan makanan tidak halal di kedai yang sama. Contoh, dia beli makanan tidak halal di sepanjang jalan. Sebab yang ramai meniaga situ kebanyakannya bukan Islam. Kemudian dia duduk makan dekat meja yang ada contoh sijil halal, ataupun meja orang yang makan bersama-sama dengan orang Islam. Dan saya nak tegur juga kepada pengguna lah. Saya lihat pengalaman saya sendiri di Jalan Alu tu, kebanyakannya kita orang Islam yang tak peka pun. Kita masuk kedai bukan Islam yang memang ada ada araknya, ada kedai-kedai lain yang duduk makan dan tak ada sijil halal pun. Dia duduk makan. Kadang kita tegur, nak tegur pun kita rasa bersalah kan, sebab dah duduk makan bertudung, berkopiah. Yang kedai yang ada halal ni ada juga lah yang bukan Islam pun datang. It's okay lah, pada saya tak ada masalah. Tapi yang saya nak tegur ni, mungkin ada dua keadaan. Satu yang memang bukan kedai orang Islam, yang memang tak ada sijil halal, tak ada lambang Allah Muhammad, Bismillah pun tak ada, memang ada logo arak apa semua tapi duduk ramai. Yang sebahagian lagi memang ada logo Bismillah, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Allah Akbar, tapi tak ada sijil halal. Yang itu pun ramai juga. Yalah, mungkin pilihan tekak masing-masing kan. Dia dah biasa dikata makanan sini sedap, yang sana tak sedap. Dia sebenarnya bukan isu sedap. Isu dia keyakinan kita, apa yang kita masuk dalam badan kita menjadi darah daging kita, itu yang akan dilihatlah. So kita mencari yang halal dan berkah.
0: Masya Allah. Baik, itu dia, halal atau hanya nampak halal. Jika kita perhatikan hari-hari ataupun hujung minggu kita jalan-jalan di tempat yang menjadi tumpuan ramai orang, ramai pengguna menganggap makanan itu halal hanya kerana ramai orang beli dan juga kelihatan Islamik seperti yang Ustaz sebut tadi. Ada dengan frame tulisan Allahu Akbar, Allah Muhammad, ya, bacaan Bismillah itu jadi kenapa orang kita ni mudah terpedaya dengan kata situasi seperti itu, dan terus saja mereka tanpa berfikir panjang, kenapa persepsi ini mudah berlaku, Ustaz?
1: Okey, tadi kita dah pernah bincang sebelum ni berkaitan dengan fakta, persepsi dan fitnah kan. Cuma malam ni mungkin saya nak kemaskan sedikit supaya kita faham kenapa persepsi ni mudah terbentuk dalam masyarakat. Mungkin faktor kita dah terlalu banyak tengok iklan-iklan, posting-posting, konten di media sosial yang akhirnya melekat dalam minda kita, ni halal. Ni makanan yang boleh dimakan, mungkin peniaga dia Islam, ataupun kita dibayangi ataupun dipamerkan imej Islam bagi peniaga tu sendiri ataupun pekerja tu sendiri. Jadi kita rasa macam okeylah, kita boleh pergi, kita try kan, menjadi tumpuan. Faktor mungkin sebab FOMO hari tu lah kita bincang kan, fear of missing out. Bila orang ramai pergi, kita pun nak pergi, kita nak try, nak rasa. Kita kata apa, nakkan suasana.
0: Ke suasana jauh.
1: Nakkan suasana je, dia kata kan. Jadi dalam psikologi dia kata apa, mungkin dikenali sebagai halo effect lah, kesan halo. Kita nak, kita tengok satu-satu ciri positif dan kita cenderung anggap semua tu baik. Kita rasa macam oh ni okey ko, baik ko. Tapi sebenarnya ada agenda di sebaliknya lah kan. Dan halal ni kita tak boleh guna persepsi lah, kita kena guna fakta. Sebab tu kan, bila kita nak buat keputusan dalam hidup kita ni, Islam ajar kita gunakan ilmu, bukan sangkaan. Bukan kita sangka-sangka betul lah ni, tak. Kita gunakan ilmu kita, kita kena bijak, kita kena tahu. Sebab tu malam ni kita buat program penerangan mencari yang halal ini, kita nak bagi ilmu lah. Kita nak masyarakat faham dengan ilmu, jangan menggunakan sangkaan, persepsi, rasa-rasa, tak boleh. Allah kata dalam Quran kan, surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik bawa berita, maka selidiklah terlebih dahulu. Sama ada dia bawa berita tu yang positif, kena selidik. Yang negatif pun kena selidik. Jangan tiba-tiba terus percaya. Dan kita kena konsep tabayun, semak dulu, perhatikan dulu betul ke tidak. Nak masuk kedai, nak beli barang, belik-belik. Dah belik, belum jangan percaya terus. Semak dulu, buka portal halal betul ke tidak. Sebab kuasa di tangan kita. Tak semua benda kita perlu orang lain beritahu dan kena cakap. Kita kena semak, kita ada kuasa sendiri. Duit kita sendiri kan, duit kita sendiri, kita yang kena apa, ada kuasa lah. Jadi kalau logo halal ni, dia bukannya sekadar logo biasa. Lambang dia mungkin kecil. Kalau dekat produk kecil tu, saiz dia mungkin 5 sen, 10 sen. Kalau produk besar, mungkin logo dia besar. Ada orang dia bila tampal dekat pasaraya, kat kedai tu, dia letak besar-besar supaya orang nampak halal kan. Jadi logo ni dia ada proses yang panjang dan ketat lah. Dia kena audit bahan mentah, kena semak pembekal, kena periksa pula dapur. Baru-baru ni kita pergi pemantauan, ada satu permis makanan, kita gantung sijil halal dia. Kenapa? Sebab dekat dapur dia ada najis tikus. Jakin buat kerja, bukan Jakin tak buat kerja kan. Dan bila kita semak, kita gantung, maknanya dia tak boleh pakai logo halal tu untuk sementara. Sehinggalah dia kemas, bersihkan, dan kita puas hati. Kita datang, kita pantau, memang dah tak ada. Dan kita tengok juga rekod pest control dia. Maknanya dari segi kawalan makhluk perosak ni, dia ambil tindakan yang serius. Dan dia tahulah kesan kalau sijil tu digantung, maknanya perniagaan dia akan terjejas. Orang akan jadi rasa tak selesa. Itu belum lagi diviralkan. Katalah ada yang nakal sikit kan, bila dapat tahu Jakim gantung satu-satu permis ataupun perniagaan, dia pergi viral pula.
0: Dia kata kena, kena sebar kan, kena bagi tahu ni.
1: Jadi benda tu akan menjejaskan. So sebaiknya kena hati-hati supaya tak sampai tahap begitu. Dan Jakim buat kerja, dia periksa dapur, premis, dia pergi tengok juga ada tak pencemaran silang, cross contamination, peralatan ni bersih ke tidak. Ada juga kadang-kadang kami pergi pemantauan kan, potong tempat, potong apa, sayur-sayur ataupun potong buah-buah, ikan gitu dah kotor sangat, hitam dah. Jadi kita tegur, boleh tak tukar, cari yang lain kan. Kalau kita tak tegur, dia akan pakailah bertahun-tahun.
0: Pakai lagi selagi tak rosak.
1: Selagi tak rosak kan. Tapi hakikatnya kat situ lah, macam-macam bakteria, virus kan. Mungkin kadang-kadang dibersihkan pun lebih kurang. Dan baru-baru juga kita pernah pergi ke satu rumah sembelihan ayam. Kita tengok dari segi kaedah pembersihan. Biasa kalau kita pergi pemantauan, masa ayam tengah proses, kita nampak lah ayam tu digantung dan disembelih. Kita tak nampak waktu dia kemas macam mana. Maksudnya dalam mesin-mesin tu ada tak bulu-bulu ke, darah ke apa kan. Bila kita pergi dalam keadaan ayam tu dah tidak di apa, proses ketika itu, kita lihat macam mana dia bersihkan mesin-mesin ni tadi yang gantung apa semua tu kan, stunning dan sebagainya. Rupanya dia tembak pakai air siram-siram gitu je, dia tak bersihkan sepenuhnya, bulu-bulu masih melekat kan. Jadi kat situ mengundang lah perosak-perosak lain ni. Contoh tikus lah, lalat dan sebagainya. Dan kita tegur. Itu pun boleh sampai tahap sijil halal tu tadi boleh digantung. Untuk pastikan dia buat pembersihan sepenuhnya lah. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang selain daripada kaedah-kaedah ni, kita kena yakin lah Jakim ambil tindakan sepenuhnya, nak pastikan apa yang masuk dalam badan, apa yang digunakan oleh pengguna betul-betul halal. Dan yang tak mohon sijil halal tapi berpura-pura macam halal, tunggulah kesan dia. Takut-takut kalau ada peringkat undang-undang, kita ada akta, mungkin Jakim di peringkat penguasaan ataupun di peringkat KPDN untuk ambil tindakan. So kena hati-hati, pengguna kena yakin, insyaAllah
0: kena bertanggungjawab lah yang meniaga tu pun.
1: Betul.
0: Jadi saya sebagai pengguna nak tanyalah kepada Ustaz. Saya kira kita semua nak jadi pengguna yang cakna, yang nak membeli, nak menggunakan produk yang saya kira halal lah, semestinya bagus, baik untuk digunakan, dimakan. Tetapi bagaimana kita sebagai pengguna nak membezakan antara produk yang halal dengan produk yang hanya menggunakan gimmick pemasaran? Silakan.
1: Okey, pertama saya nak beritahu, masyarakat kita memang mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan visual, gambar yang depan mata yang kita nampak kan. Dalam bahasa Arab disebut ainul yakin, pandangan mata yang mungkin meyakinkan kita lah. Hari ini kita hidup dalam budaya media sosial, apa yang cantik kita percaya. Kita lebih percaya bungkusan daripada kandungan. Kita nampak yang kat luar tu cantik, dibungkus, yang dalam tak tahu apa lagi kan. Boleh jadi macam itulah. Dan yang pertama tadi, kita terlalu percaya dengan visual lah. Yang kedua, masyarakat kita ni kurang pengetahuan dalam berkaitan dengan isu halal, makanan dan sebagainya. Dan sangka kalau halal tu maknanya tak ada babi lah, tak ada arak lah kan.
0: Semata itu.
1: So dia bukan itu saja. Dia banyak lagi kaedah ataupun nak menentukan halal ataupun tidak halal. Hakikatnya persediaan halal tu jauh lebih luas lah. Ia melibatkan keseluruhan rantaian pengeluaran. Maknanya kalau kalau dia kata apa, daripada ladang terus ke pinggan. Daripada itu semua rantaian-rantaian tu perlu dijaga kaedahnya. Daripada ladang, kilang, dapur, semua tu kita tengok sehinggalah makanan sampai kepada pengguna lah. Yang ketiga, masyarakat kita mudah percaya kepada jenama Islamik lah, kan? Jenama yang kita rasa macam, oh, ini menarik untuk diketahui, kena tengok, kena ikut. Kita mudah, kita malas nak semak, kan? Lagi-lagi kalau jenama Islamik, contoh nama kedai tadi Arab, bekerja pakai kopiah, dalam kedai pasang nasyid pula.
0: Image dah ada.
1: Dia tak pasang lagu-lagu yang ni, lagu Islamik, nasyid. Mesti halal kot. Tak juga, kan? Hakikatnya tak semua tu boleh jadikan bahan bukti lah. So banyak, kena diukur bukan dengan pakaian tapi dengan pematuhan hukum syarak. Yang keempat, masyarakat kita malas sebenarnya. Malas nak semak, malas nak tengok telefon, kan? Kita sibuk tengok benda-benda yang yang mungkin kita percaya, tapi kita susah nak cari status halal. So kita ambil masa sekejap lah. Kita rajin-rajin, dan kita mudah percaya. Lagi-lagi kalau yang share tu influencer, ada followers yang ramai, kan? Satu konten dia post hari ni 5-6 minit viral.
0: Betul, kan? Sold out.
1: Kita pula ambil peluang untuk join, kan? Join. Kita pun ceritalah pengalaman kita macam-macam. Dan yang paling kita risau adalah salah faham kepada institusi agama tu sendiri lah, JAKIM dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya, nak bezakan, macam mana pengguna nak bezakan? Pertama, jangan tertipu dengan bungkusan lah. Kita tengok ada gambar ke, ada tulisan Arab ke, stop dulu. Jangan terus percaya. Dan jangan letak satu ayat, ini mesti halal, tak? Kan? Kalau kita nampak ada logo halal, tu pasti halal lah. Logo halal JAKIM lah, kan? Sedangkan semua tu hanya elemen pemasaran. Dia just nak buat duit lah, senang cerita, kan? Nak buat duit, nak buat untung. Sebab pasal kalau di Malaysia ni, pengguna ramai adalah Islam, Muslim, kan? Jadi dengan letakkan gambar-gambar, mungkin peniaga dia bukan Islam. Kita pernah ada gambar masjid, gambar kubah, kan? Mi kuning dan sebagainya. Ataupun Islamik, kan? Yang mungkin nampak macam ataupun yang letak terus hijrah, nama Muslim Choice, Muslim Family, apa, friendly. Itu semua yang kita kata ayat-ayat, elemen-elemen pemasaran lah yang nak nampakkan keuntungan. Dan yang kedua, kalau boleh kita sebagai pengguna, kita kena yakin lah Sijil Halal Malaysia SPHM ni ada logo halal, confirm halal lah, kan? Kita yakin kat situ. Sebab dia dah, saya dah sebut tadi, persijilan halal ni bukan senang-senang nak dapat. Kalau senang, ramai orang nak ambil. Susah, jadi dia ada proses dia. Sampai kadang-kadang ada pengguna, dia kata susah lah nak dapat sijil halal. Kalau senang, semua orang boleh ambil dan semua orang boleh permainkan, kan? Sebab dia susah, sebab kita nak jaga betul-betul. Bukan setakat jaga ada apa, DNA ke, ada alkohol ke tak. Dia ada banyak proses dia. So kena
0: banyak kriteria.
1: Banyak kriteria. Jadi kita dah jaga, dah dapat tu, kena jaga betul-betul. Saya sebut tadilah, kita pernah gantung. Kalau dia tak bersih, kalau letak makanan dekat atas lantai, mungkin menyebabkan kesan-kesan lain, kesihatan dan sebagainya lah. Yang ketiga, kalau boleh saya minta kepada pengguna untuk buat semakan rasmi lah, check dekat halal, portal halal kita. Yang keempat, jangan mudah keliru lah dengan istilah-istilah pemasaran saya sebut tadilah. Ini kan ada no pork, no lard, pork free, alcohol free. Kenapa dia letak perkara-perkara itu semua? Mungkin itu kaedah pemasaran, tarik orang. Betul. Oh, okey. Contoh macam tadi saya sebutlah di apa, Bukit Bintang. Banyak tu, kan? Muslim friendly, no pork, no lard, alkohol. Tapi peniaga belakang ada alkohol sebenarnya. Tujuan dia apa? Tak lain tak bukan memang untuk mengelirukan, nak pemasaran,
0: menarik pelanggan,
1: menarik pelanggan, dan kena hati-hatilah sebagai pengguna. Betul. Itu saya pesan saya lah kepada masyarakat.
0: Baik, kita ni sebagai pengguna kena ada ilmu lah. Bukan sangka-sangka je halal mesti halal. Itu tak bolehlah macam tu, kan, Ustaz?
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga mengenai kita nak korek lah sebenarnya mengenai dengan Muslim friendly, Muslim choice dan selebih-lebihnya lagi tu sedang dalamnya. Tapi sementu selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika, Ustaz, dan kita akan kembali lagi selepas ini mencari yang halal, halal atau hanya nampak halal. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Salam FM, salam untuk semua. 3, 2, 1, 1.
4: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kembali lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi rancangan Mencari Yang Halal, halal atau hanya nampak halal. Bertemankan seorang panel jemputan kita bawakan istimewa dari bahagian pengurusan Halal Jakim, Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan. Ustaz?
4: Ya, alhamdulillah.
3: Boleh kita teruskan?
4: InsyaAllah.
3: Baik, kita nak terus tanyakan Ustaz berkenaan dengan istilah seperti Muslim friendly ataupun Muslim choice. Banyak kita dapat tengok hari ini di pasaran ataupun ada juga kedai ataupun premis makanan mempamerkan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya nak tanya, adakah istilah ini mempunyai nilai dari sudut pensijilan halal ataupun sekadar strategi pemasaran semata-mata? Silakan. Okay.
4: Ini isu yang paling banyak mengelirukan masyarakat hari inilah. Istilah-istilah Muslim friendly, Muslim choice, mesra Muslim, kan, ataupun pork free, no pork no lard, alcohol free, ini semua bukanlah pensijilan halal Malaysia SPHM. So jangan letak kita yakin oh ini Muslim friendly halal, tak, belum tentu lagi. Dan tak semestinya Muslim friendly itu tak halal. Mungkin ada logo halal, halal lah. Tapi kalau dia menggunakan istilah ni, saya nampak lebih kepada strategi pemasaran, kan. Dan dia boleh menarik ramai pelanggan, especially yang mungkin malas nak fikir. Kan, dia tengok Muslim friendly, tak fikir pasal halal, tak nak semak dekat portal. So dia terus, sebab memang dia tahu dah pemasaran memang ada jenis yang pelanggan kita ni malas lah nak semak, kan. Jadi dia kata masuk lebih kurang je. Jadi kalau kita tengok ada premis yang contohlah kita sebut istilah Muslim friendly ni, maksud dia apa? Dari segi tafsiran mereka sendiri, mungkin dia kata pekerjanya beragama Islam. Muslim friendly mungkin pekerja dia pelayan, tukang masak ni mungkin Islam. Ataupun mungkin dia tak menjual daging babi. Ataupun mungkin menyediakan ruang solat. Sebab dia kata nak Muslim friendly, mungkin selesa bagi orang Islam datang kalau ada kedai ataupun ada hotel, kan. Dia kata Muslim friendly, maksudnya mungkin kalau dalam bilik hotel tu ada arah kiblatnya, kemudian tak boleh bawa binatang-binatang yang tidak halal, mungkin cak anjing dengan babi lah contoh.
3: Sensitif bagi umat lah. Islam.
4: Ataupun dia tak ada alkohol, mungkin. Tapi hakikatnya dia tak ambil sejarah lah. Dia cuma begitu Muslim friendly. Ataupun dia hanya menyediakan makanan laut saja, tak ada daging-daging. Ataupun mungkin, yalah tadi saya sebut tak ada makanan, tak ada minuman alkohol dan sebagainya. Tapi semua tu belum bukti promise tu ada melalui proses persijilan halal. So kita kena hati-hati. Apa beza pula Muslim friendly dengan persijilan halal? Kita kena faham. Beza sangat besar. Persijilan halal Malaysia bukan tengok pada menu lah. Kita datang, kita tak tengok pada menu saja. Kita tengok keseluruhan. Bahan mentahnya kita semak. Daripada proses dia dapatkan daripada pembekal, sampailah ke dapur, sampailah dia jadi bahan makanan, kita semak semua. Dan kita akan pergi check invoice dia, betul ke dia beli dengan pembekal ni. Kita semak juga apa yang didaftarkan. Kemudian cara, kalau contoh ayam tu diambil daripada apa, sumber rumah sembelihan yang macam mana? Adakah sijil halal ni masih aktif ataupun tidak? Ataupun dia ni memang ambil daripada kedai-kedai lain, dia sembelih sendiri ataupun kedai-kedai. Contoh kadang-kadang ada juga setengah-setengah premis, dia berhutang dengan rumah sembelihan yang dia dapatkan pembekal ayam contoh. Jadi dia tak boleh nak bayar, dia ambil dengan company lain. Company tu pula tak ada halal. Dia tak, ataupun dia ambil itu halal tapi tak dimaklumkan pun, kita akan adakan tidak kurang lah. Kemudian ramuan dia bagaimana, simpanan pula, kalau contoh ada stok barang-barang dia tu, dia simpan macam mana, cara susunan dia, label dia, semua kita akan semak. Dia bercampur ke tidak dengan halal ataupun tidak halal, kan. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pasaraya ataupun permis ni dia berkongsi satu storage room yang sama kan, satu tempat store yang sama. Jadi kita tengoklah, pastikan dia tak boleh bercampur. Kalau dia melibatkan pengangkutan, dia nak hantar satu produk barang dia tu menggunakan kaedah pengangkutan, pengangkutan tu lori tu bercampur ke tidak? Kalau dia yang ini ada halal, tumpang sekali yang tidak halal pun tak dibenarkan. Sampai tahap begitu,
3: sampai Jakim. Tahap begitu.
4: Ya, Jakim semak dan siasat lah. Dari segi dokumentasi dia pula, pekerja dia ni ada ambil suntikan anti-typhoid ataupun tidak, kalau dia makanan lah. Kemudian dari segi lesen perniagaan dia, lesen PBT, kita semak juga jawatankuasa halal dalaman, pegawai halal itu sendiri ada latihan ke tidak, belajar kursus ke tidak dan sebagainya. Dan bagaimana kawalan dalaman dari segi latihan pekerja ataupun audit dalaman dia sendirilah. So kita semak kat situ. Jadi dia bukan mudah-mudah kita nak bagi halal. Tapi ada orang dia ambil kesempatan, dia kata letak Muslim friendly, halal lah tu.
3: Betul, Muslim mesti ramai orang datang nanti.
4: Orang halal tu kan. Dan kita pula mudah terpercaya. Dia letak logo Bismillahirrahmanirrahim, dia letak apa, nama-nama Arab. Dia bukan sekadar logo lah. Kita kena betul-betul yakin dan kena bezakan. Dan kita kena faham lah, macam saya pernah sebut kan sebelum ni, kita nampak apa, imam ataupun kita nampak lelaki pakai jubah, pakai serban, kita terus anggap wah itu imam lah tu, ustaz lah tu kan. Hakikatnya dia mungkin baru pertama kali pakai baju,
3: nak try
4: kan. Kita pun imam, terus jadi imam lah kat depan. Kita pun duduk belakang dia. Hakikatnya dia baca Fatihah pun salah. Dia baca doa pun salah. Jadi kita jangan tengok pada bungkusan luaran. Kita tengok pada dalaman dia lah.
3: Saya kira perkongsian dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal Jakim pada malam ini, membuka mata kita sebagai pengguna. Jangan hanya tertipu dengan label Muslim friendly ataupun Muslim choice semata-mata, tetapi semak dengan lebih mendalam lagi, adakah benar-benar halal. Baik Ustaz, seterusnya dari sudut akhlak seorang peniaga pula, macam mana sampai tegarnya seorang usahawan menggunakan nama ataupun simbol Islam semata-mata mata untuk mempromosikan produk saja?
4: Ada setengah usahawan dia tak fikir tentang barakah ataupun sudut halal haram lah, keuntungan yang dia dapat. Mungkin dia rasa lagi banyak dia dapat duit, lagi untung lah, lagi besar kan,
3: lagi bagus.
4: Jadi halal haram ni letak tepi lah, nanti taubat pun tak apa kan. Ataupun dia rasa ni halal dah, cuma tak berkah. Takkanlah tak halal, orang tu dah bayar kan. Tapi ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur ketidakpastian kat situ. Jadi kita boleh kata dari sudutnya peniaga kena amanah, usahawan Muslim kena amanah. Walaupun dia apa, sebagai seorang usahawan ni, dia jual produk, mungkin produk tu simple je, kecil je, tapi amanah kepada agama tu sangat penting lah kan. Dan mungkin kalau dia memang dah guna nama tu dah lama. Saya pernah jumpa ada satu kedai makan, alasannya saya dah guna nama ni dah lama, kita tak boleh nak ubah. Okay, fine, kita tak ada masalah. Tapi pastikan apa yang dibawa dengan nama tu betul-betul halal dan diyakinilah. Janganlah nanti tiba-tiba kita dapat aduan nama je tapi chef kat belakang tu bukan Islam, ataupun gunakan bahan-bahan ramuan yang bukan halal lah. Jadi sebagai, kita kata, pesanan jugalah dari sudut akhlak kepada usahawan-usahawan ni kan, peniaga ni dalam Islam satu ibadah. Kita bukan peniaga ni macam semata-mata nak cari keuntungan. Kita nak beribadah kepada Allah, dan dia ada amanah dia. Kita tengok Rasulullah pun, budaya ataupun Rasulullah tu sendiri pun berniaga kan, dia sangat menjaga adab dan akhlak dia lah. So dengan kejujuran dan amanah dia, sehingga kan dia gelar sebagai Al-Amin, yang sangat dipercayai di sekitar Mekah hari tu kan, ketika itu. Jadi kalau kita tengok, Allah kata dalam Quran, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka. Maksudnya antara diminkum, kita redha satu sama lain lah. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia menunjukkan keuntungan yang diberkati mestilah datang daripada urusan yang jujur, telus dan tak mengelirukan. Kalau orang tu dia rasa dia tertipu, dia dah beli, dah bayar, baru tahu oh rupanya makanan ni tak halal, ataupun dah makan rupanya kat tempat ni permis ni ada percampuran yang tidak halal, untung tu tak penting lah, yang penting adalah keberkatan. Jadi kalau dia dapat untung tapi tak berkat pun, Masya Allah kan. Rasulullah pun kita tengok usahawan yang terbaik, Al-Amin, peniaga yang jujur. Kita ambil lah tauladan daripada Rasulullah SAW itu. Dan saya kira usahawan-usahawan yang hebat adalah usahawan-usahawan yang mengikutkan, jadikan Rasulullah itu sebagai tauladan, yang jujur, amanah. Dan janganlah kita rasa kita nak jadi jutawan, kita nak jadi ahli perniagaan yang terkenal, tetapi kita tinggalkan apa kita punya akhlak kita lah. Kalau kita faham juga dari segi ada juga usahawan-usahawan yang saya jumpa lah, dia bawakan imej agama yang sangat hebat, sangat tinggi, janggutnya panjang, jubahnya, sebab itu kaedah menarik pelanggan. Sebab hari ni ramai orang niaga, usahawan, dia image, branding kan, dia personal branding dia. Jadi dia rasa peniaga ni bagus, peniaga ni bawa, dia pakai jubah, nama pun nama-nama Arab kan. Kalau tak pun dia letaklah nama negara-negara Arab, ataupun contohnya dia kata apa, Pakistan lah, nama saya jumpa ada Palestin lah, macam-macam lah kan. Tapi itu kaedah strategi lah pemasaran, yang sebenarnya kadang-kadang nampak tidak beradab dan tidak berakhlak. Dia buat macam-macam ni. Kalau kita tengok ada yang dia rasa macam sepatutnya perniagaan ni ada strategi dia, kena ada digital marketing kan. Dia buat macam-macam kaedah supaya orang datang. Ada yang apa, buat konten hebat-hebat supaya FYP. Tapi kesan dia tak berkat lah. Sebab dia tak apa, memberikan yang terbaik kepada pengguna, dan akhirnya mengelirukan, dan saya boleh kata menipu lah. Sebab tu saya pesan kepada usahawan, amanah lah kepada Allah. Yang pertama, amanah kepada Allah, amanah juga kepada pelanggan, amanah kepada agama, dan amanah juga kepada undang-undang. Kita ada undang-undang, dia kena ikut. Dan amanah juga kepada masyarakat. Masyarakat ni yang yang memberikan, yang bayar makanan, yang memajukan syarikat tu, dia kena amanah lah. Jangan buat masyarakat rasa tertipu, jangan buat agama rasa tertipu, pelanggan tertipu, akhirnya kita hanyut dalam dosa-dosa lah.
3: Betul,
4: buat.
3: Saya kira kalau ada peniaga yang melakukan apa tu orang kata mempromosikan produk yang tidak halal itu, mereka juga tidak akan bertahan lama apabila perkara ini terbongkar.
4: Betul. Betul. Kalau kita, saya bagi contoh macam ni lah kan. Kita pergi, contoh kita pergi hospital, kita nampak ada seorang lelaki, dia pakai baju warna putih macam doktor. Dia pakai jubah putih, pakai apa, baju putih doktor tu, dia lalu depan kita. Agak-agak apa persepsi kita? Apa yang kita rasa dalam otak kita?
3: Doktor lah.
4: Mungkin doktor kot. Kita pun panggil dia doktor. Rupa-rupanya dia bukan doktor lah kan. Mungkin dia orang lain. Dan kalau lah kata dia bukan doktor, kita nak dengar ke cakap dia? Kita tak dengar. Tapi disebabkan dia pakai macam tu, kita pun yakin, oh dia cakap. Hakikatnya bila orang beritahu, itu bukan doktor, itu cleaner, dia nampak benda tu, dia tolong bawakan,
3: dia tolong ambil,
4: dia tolong pakaikan. Contohlah. Jadi kita mudah percaya macam tu, dan kena semak dululah. Kena pastikan apa yang kita nampak itu betul-betul hakikat sebenarnya.
3: Baik Ustaz, seterusnya nak tanyalah. Kita, antara kita ni mungkin ada yang dah pun terbeli, terguna, terpakai, dan kalau kita berasa tertipu, apa tindakan yang wajar terhadap dakwaan halal yang mengelirukan?
4: Ini ada beberapa tindakan lah saya boleh cadangkan. Tapi sebelum tu lah, kita semak balik berapa kali dah kita tertipu. Mungkin sepanjang hidup kita ni, kita tertipu dengan peniaga ni dah berapa kali. Contohnya mungkin kita beli barang, saya pernah sebut sebelum ni, kita beli barang di marketplace media sosial kan. Hakikatnya benda tu tak ada pun logo halal, tapi sebabkan kita beli, kita rasa ada manfaat, ada kesihatan, ubat dan sebagainya kan. Dan lagi banyak kita tertipu tu, mungkin kita akan rasa lebih sedar lah. Tapi ada orang dia tak rasa dia tertipu. Ada orang dia rasa macam memang itu kot cara perniagaan, memang itu strategi perniagaan. Jadi dia pun terus terpedaya kan. Kalau kita tengok ada yang buat live kat TikTok, ada yang buat upload kat Facebook, viralkan kat WhatsApp dan sebagainya, tapi kita percaya bulat-bulat kan. Dan bila kita faham, dah rasa kita ni tertipu dengan tindakan-tindakan tu, kita kena, pertama sekali, jangan terus jadi hakim lah. Kita semak dulu. Kadang-kadang satu gambar tu, jangan buat kesimpulan. Kalau ada video tu, kita sabar dulu, dan kita tak teruskan keluarkan hukuman kan. Dan mungkin sama ada, kita kena tanya balik, mungkin gambar ni gambar lama, video-video lama, video yang dipotong, ada salah faham ataupun tidak kan. Itu dari segi apa yang ada depan mata lah. Bila berlaku perkara tu, jangan panik, jangan panik. Dan kita kena selalu katalah, mungkin ini syak je kot kan, ragu-ragu kita kan. So kita terus, jangan terus buat kesimpulan, kita sabar dulu, jangan terus viralkan. Dan yang kedua mungkin kita semak. Ni saya sebut banyak kali ni. DJ pun dah bosan dah dengar.
3: Tapi kena itulah semak, hakikatnya.
4: Kena semak. Sebab manusia ni kalau kita cakap banyak kali mungkin melekat dekat otak kan. Tapi itulah kaedahnya, sebab saya kata kuasa di tangan kita. Nak tak nak memang kita kena semak. Tak semua kita boleh hidang depan mata yang kita boleh suap saja. Jadi kena semak dahulu produk. Nak semak kat mana ustaz? Semak dekat Portal Halal Jakin. Semaklah, sebut, letaklah nama syarikat tu. Kan, mungkin kita kalau contoh ada logo halal situ, ada nombor rujukan, kita masukkan nombor rujukan dia kan. Kalau memang tak ada logo langsung, mungkin kita semak. Kalau tak ada logo tu, kemungkinan memang tak halal.
3: Memang tak halal lah.
4: Senang kan?
3: Kan, pendekatan yang senang kan?
4: Senang. Tapi yelah, mungkin hari ni kita malas lah. Kita rasa macam baik kita baca komen, kita tengok orang lain punya review kan. Dia malas nak buka portal halal tu. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh kumpulkan fakta-fakta lah. Kalau contoh kita ni dah tertipu, kita nak ambil tindakan, kita kumpul resit tadi tu. Resit yang kita beli tu macam mana, gambar dia macam mana, ada tak nama syarikat penjual peniaga tadi, tarikh kita beli, lokasi dia dekat mana. Maklumat-maklumat yang berkaitan. Jangan kita cakap saya dah kena tipu dah. Saya beli ni sebab ada orang bagi tahu benda ni bagus kan. Tak boleh lah. Mak kuasa nak ambil tindakan pun susah. Sebab mak kuasa dia nak tengok bukti betul ke tidak, apa yang problem dia, kat mana. Jadi kalaulah kita ada keraguan, sebab ada orang hari ni dia lebih mudah ambil jalan tengah, viralkan.
3: Itu lebih cepat.
4: Kononnya mungkin dengan viral, Pak Kuasa akan ambil tindakan lebih laju. Wallahualam, saya tak boleh nak kata. Tapi kita bimbang, takut-takut dia hanya memperbesar-besarkan ataupun tak berlaku. Tapi yalah, sangka baiknya mungkin memang dia dah tertipu. Jadi dia kena jelaskanlah keadaan tu dan kena ambil tindakan penguasaan kalau betul-betul perkara tu berlaku. Dan saya kata sendiri, yang keempat, mungkin laporkan kepada pihak berkuasa lah. Kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama, kita ada KPDN dan Jabatan Agama Islam Negeri. So semua ada tindak, ada pegawai-pegawai penguasa yang akan datang semak. Contoh kan, kalau kita tengok bulan puasa lah, bulan puasa ni banyak yang ambil kesempatan dia letak bufet Ramadan ni. Tak ada sedia halal.
3: Tapi kalau namanya bufet Ramadan, mesti kita ingat halal kan?
4: Masa buka puasa. Jadi pengguna ni rasa tertipu lah. Dia kata, eh, kita dah duduk makan, boleh ada bufet Ramadan. Kemudian dia buat aduan daripada JAKIM. Kita pun datang pada bulan puasa tu juga, tengah-tengah hari. Kita pun lapar ni kan, kita pun puasa. Jadi kita pun siasat, kita tengok memang betul ada apa tempat
3: dispenser. Untuk refill,
4: dispenser air arak tu. Dan dalam tu penuh dengan botol-botol arak yang mahal-mahal, yang memang satu botol tu 200, 500, 1000 pun ada. Yang macam-macam jenis jenama, kita pun tak pernah tahu kan, dalam freezer, dalam dia punya chiller air dan semangkai lah. Bila kita soal siasat, memang tak ada logo sejarah, tak ada sejarah halal dan mengelirukan. Pertama sekali kesalahan tu tentang bufet Ramadan tu lah.
3: Sewenang-wenangnya digunakan.
4: Ambil kesempatan sempena bulan Ramadan. Dan kita rampas dan kita compound lah ambil tindakan. Maknanya dekat situ, pengguna boleh ada kuasa untuk mengadu. Kalau dah rasa tertipu, cepat-cepat mengadu, kita ambil tindakan. Peniaga tu boleh dikompaun sampai RM10,000. Kalau bergantung kepada beberapa orang pengusaha lah. Kalau dia ada 2-3 orang, semua kena. Jadi nak tak nak, benda ni akan diambil tindakan sampailah dia sedar, oh rupanya tak boleh. So apa yang berlaku, kami pada bulan Ramadan terpaksa angkut berkotak-kotak arak untuk dirampas. Kita tak boleh buat apalah arak tu kan. Cuma dia jadi bahan bukti lah di mahkamah. Dan kalau dia nak, dia kena apa, selesaikan bayaran kalau kena compound dan sebagainya. Dan kalau perintah mahkamah untuk dipulangkan, dipulangkan lah. Kalau tak ada, kita lupuskan lah. Tapi begitulah kaedah. Maksudnya pengguna ada kuasa. Kalau dia rasa dia tertipu, kalau dia rasa dia tak setuju dengan kaedah tu, dia boleh ambil tindakan. Boleh buat aduan lah kepada JAKIM.
3: Baik, kita sebagai pengguna ada hak dan juga ada kuasa untuk

0: Bual bicara kita mencari halal, halal atau hanya nampak halal. Malam ini mungkin boleh Ustaz kongsikan panduan yang boleh diamalkan oleh kita sama-sama supaya kita ni tak mudah terpedaya dengan tawaran produk yang hanya nampak halal. Silakan Ustaz.
1: Tajuk kita pun menarik, halal atau hanya nampak halal. Kenapa kita pilih tajuk ni? Mungkin sebab saya kira memang ramai orang terpedaya dengan hanya nampak halal.
0: Betul. Semata-mata kerana hanya nampak halal, kita pun beli.
1: Ya. Yeah. Jadi mungkin sebagai pengguna yang bijak dan kena lebih bijak adalah kita kena, saya boleh kongsikan 3S lah. 3S untuk kita amalkan bersama. Semua pengguna Muslim ataupun pengguna bukan Islam tapi yang memang nak cari yang halal. Kan? Kena bijak. Pertama, 3S yang pertama, S yang pertama adalah semak. Ustaz kata semak lagi.
0: Semak.
1: Yang mendengar pun kata, tadi dah dengar semak ni, semak lagi. Tapi itulah hakikatnya.
0: Yeah.
1: Sebagai pengguna yang bijak, yang kita tak nak terpedaya dengan yang hanya nampak halal, kita kena semak. Prinsip pertama, jangan beli kerana sangkaan. Belilah kerana semakkan. Jangan kita sangka-sangka je, semak dulu. So nak semak kat mana Ustaz? Kita semak lah dekat portal halal. Dan hari ni ramai orang buat keputusan, dia semak, dia tengok apa? Dia tengok cantik ke tak cantik label dia, kotak dia, packing dia, nama dia kan. Lagi-lagi kalau benda tu viral dekat media sosial, dekat TikTok, influencer, ada yang share, ada tulisan Arab. Kita ni kadang-kadang orang Melayu kita ni mudah terpengaruh dengan tulisan kaligrafi Arab. Kadang-kadang tak ada makna pun nama orang, tapi sebab kita nampak tulisan tu Arab ni, Islamik ni, mungkin ayat Quran ni kan, doa dan sebagainya. Tapi tak, kadang-kadang dia mungkin tulis itu, tapi contoh dia tulis tandas, tapi tulis dalam bahasa Arab. Bukan tandas, tulis dalam tulisan Jawi, kaligrafi. Tapi cantik lah khat dia. Tapi hanya tulis tandas. Kita pun macam, oh ini mesti Islamik dan sebagainya lah. Ataupun mungkin gambar-gambar Kaabah dan sebagainya lah, komen netizen. Sedangkan Islam tak ajar kita buat keputusan macam tu lah. Kita kena ada ilmu, saya dah sebut dah tadi. So kena semak. Budaya tabayun, budaya semak ni kena ada. Yang kedua, S yang kedua, saring. Prinsip ni kita kena guna lah. Jangan telan semua yang kita lihat, saring dulu. Hari ni media sosial penuh dengan pelbagai dakwaan. Ada yang benar, ada yang separuh benar, ada yang langsung tak benar kan. Kerana gambar, kerana orang cakap ni halal, jangan percayalah kan. Influencer kata, saya dah tanya dah pekerja, semua Muslim dia cakap macam tu.
0: Saya dah cuba, anda gila lagi.
1: Sebab mungkin dia dibayar oleh peniaga, mungkin dia ada share dekat situ. So dengan ramai orang datang, dia dapat keuntungan. Sebab ramai hari ni kan review-review foodie-foodie yang memang ambil kesempatan buat review dan sebagainya. Jadi kita pun ikut. Walaupun dia kata, dia tulis itu ada no pork no lard, Muslim friendly. Dia dah sebut tadi, pekerja Muslim tak semestinya dia halal.
0: Tak so, menjamin
1: kena, tak menjamin, kena saring dahulu maklumat. Barulah buat keputusan. Yang ketiga, S, sebar.
0: Sebar.
1: Tadi pertama, semak, saring, sebar. Nak sebarkan apa? Sebarkan ilmu lah. Malam ni kita sebarkan. Saya tengah sebarkan ilmu. Kita bukan nak ajak orang buat sangkaan-sangkaan. Kita nak ajak orang untuk yakin dan kongsikan maklumat yang benar. Kalau kita tak yakin, kita jangan kongsi. Jangan tekan share apa-apa pun kan. Lebih baik kita, maklumat tu berhenti dekat kita.
0: Betul.
1: Kalau kita rasa benda tu betul, baru kita sebarkan. Dan saya sebut juga, Rasulullah kata apa, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berbohong, berdusta, kalau dia cerita apa semua yang dia dengar. Dia dengar hari ni, dia share, dia tak semak, dia tak saring, dia terus share. Itu tak betul lah. So sebelum kita nak share, tengok dulu betul ke tidak, adakah kita sedang bawa satu amanah ataupun kita saja nak menyebarkan maklumat-maklumat yang palsu lah. Sebagai penutup, mungkin sebagai inilah pengunjung kan, DJ kan, saya saya nak pesan jugalah. Kita ada satu tanggungjawab yang besar. Mungkin ada orang di media sosial lah, dia berkongsi tentang, dia sebarkan dengan niat untuk beri kesedaran kepada masyarakat. Saya pesan juga kepada yang menyebarkan ataupun yang berkongsi media sosial ni, kena bertanggungjawab dan jujur, dan kalau boleh cerita sepenuhnya. Kalau perlu untuk beri penerangan yang mungkin membetulkan keadaan, especially berkaitan dengan JAKIM lah. Sebab kadang-kadang niat dia baik, contohnya dia nak bagi tahu ada satu kedai ni dia tak ada sijil halal, dia ambil gambar lah, gambar depan kedai tu tak ada sejarah lah. Contoh kopitiam lah, kopitiam yang dah lama ni, berpuluh tahun, dah ramai dah orang Islam datang makan, ramai yang datang. Jadi dia ambil gambar, kemudian dia ambil gambar apa tu, dia kata ni yang pakai tudung apa semua ni ambil makan apa semua. Jadi dia post, dia kata okay, kedai ni tak, saya dah semak kedai ni tak ada sijil halal, tapi ramai orang Islam datang makan, so kena berhati-hati. Saya suka apa yang dia buat. Mm-mm. Maksud

0: Ini dia beri kesedaran kepada pengguna supaya berhati-hati, jangan terus masuk kedai yang kopitiam nampak macam halal. Kan? Tapi kesan dia kepada komen-komen ni kat bawah, JAKIM tak ambil tindakan ke? Dah bertahun-tahun dah kedai ni berniaga. Kenapa JAKIM tak ambil tindakan? Kenapa tak cerita? Kenapa tak kuasa tak ada boleh nak buat apa-apa ke? Hakikatnya masyarakat tak jelas dan tak faham apa kaedah persijilan halal. Sebab dia bukannya paksaan. Dia secara apa permohonan kan. Jadi yang dah komen ni dah macam-macam ni, dia tak bertanggungjawab, dia tak betulkan apa yang berlaku. Akhirnya kesan kepada nama Islam, nama JAKIM tu sendirilah. Dah kita pula nak kena betulkan, nak kena bagi tahu. Kalau yang sempat bagi tahu, kalau tak bagi tahu, akhirnya jadi fitnah kepada JAKIM lah. Jadi saya nak pesan juga kepada yang mungkin rajin untuk berkongsi satu-satu isu tentang halal, kena jujur jugalah, kena bagi tahu. Walaupun JAKIM tak ambil apa, bukan tak ambil tindakan, dia tak mohon. Jadi memang dah sah-sah tak ada halal.
1: Betul.
0: Jadi apa yang kena buat, dia kena beritahu lah, oh, ini bukan bidang kuasa JAKIM untuk nak menyekat apa semua, melainkan kalau memang dia ada penandaan halal
1: dan dia melanggar,
0: melanggar undang-undang, barulah boleh dia ambil tindakan.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang peniaga kopitiam tu dah lama. Contoh banyak kedai-kedai di belah-belah utara kan, memang orang suka makan. Takkan kita nak halang. Itu bergantung lagi isu kalau saman lah. Mungkin kalau yang peniaga tu dia rasa terjejas peniagaan dia, dia nak saman kepada yang menyebarkan itu, wallah malam lah. Tapi kita jangan sampai tahap kita nak buat baik, kita merosakkan imej orang lain pula lah. Merosakkan imej JAKIM tu sendiri.
1: Baik,
0: pesanan saya, kira, wallah malam.
1: Terima kasih Ustaz. Saya kira kita semua dapat manfaat, dapat sesuatu dari Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukran pada malam ini, yang membawakan topik halal atau hanya nampak halal. Terima kasih sekali lagi Ustaz.
0: Sama.
1: Kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan pada malam ini topiknya halal atau hanya nampak halal. Jadi saya kira halal tu bukan sekadar apa yang kelihatan di mata, tetapi apa yang benar-benar memenuhi tuntutan syarak. Kan Ustaz?
0: Okay.
1: Baik, semoga kita semua ni dapatlah jadi pengguna yang bijak, yang sentiasa semak-semak dan semak menurut kata Ustaz tadi, dan sentiasa juga mengutamakan halal dalam setiap pilihan kita. Baik Ustaz, insyaAllah panjang umur, murah rezeki pasti kita akan bertemu lagi menerusi ruang udara yang sama. Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Itu dia, demikian tadi Mencari Yang Halal ya, untuk pagi ni siaran ulangannya berkenaan dengan tajuknya halal atau hanya nampak halal. Semoga kita dapatlah sedikit sebanyak manfaatnya, informasinya yang berguna untuk kita, dan kita tahu bagaimana kita nak mencari yang halal lepas ni ya, bagaimana kita nak meneliti segala-galanya yang halal itu. Macam Ustaz Muhammad Firdaus katakan tadi, kita boleh semak di portal halal. Jadi sama-sama semak, jangan tengok aja rasanya macam ada orang Melayu kat situ, ada tukang masak pakai tudung dekat situ, kita dah terus-terus sangkakan halal. Jangan lupa untuk semak di portal Halal JAKIM untuk mengetahui kedai ataupun warung yang kita pergi tu, kita makan tu, ataupun produk-produk yang kita beli itu adalah produk yang halal, insyaAllah. Terima kasih yang berbahagia Muhammad Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukran, selaku penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal JAKIM. Dan juga rancangan Mencari Yang Halal terbitan DJ Maria. Dan insyaAllah kepada anda yang menantikan siaran ini, jangan lupa setiap hari setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit malam, dan ulangannya pagi inilah pukul 4.15 minit pagi. Balas seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti rancangan Tamadun Islam pagi ini, perkongsian tentang Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdul bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baharu untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Itu dia pengkisahan tentang Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menerusi Tamadun Islam terbitan DJ Maria kita ya. 5.23 minit pagi waktu ini. Dan untuk pagi ni ya, kita dengarkan Tamadun Islam yang mana sejarah dan juga Tamadun Islam ni bukan sekadar catatan masa lalu, malah ia merupakan khazanah ilmu yang amat berharga bagi membentuk jati diri kita ya, umat dan manusia hari ini, untuk memperluaskan pemikiran, menjadi bimbingan untuk kita umat hari ini dalam membina masa depan yang lebih cemerlang. Semoga anda, Aiki Ukti, diberikan kesungguhan ya untuk mempelajari apa jua ilmu ya berkaitan dengan sejarah dan juga tamadun Islam ini sebagai satu contoh untuk kita ya, untuk membimbing kita umat hari ini. Semoga kita tidak dalam kegelapan, insyaAllah. 24 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 10 Julai 2026 masih lagi terus segar hendaknya anda. Saya Sofia Abdullah menemani Aki Ukti sehingga 8 pagi menerusi pagi. Assalam, salam Saidul Ayam, hari Jumaat kita, penghulu segala hari. Jangan lupa untuk kita teruskan kehidupan kita pagi ini ya, apa yang boleh kita lakukan yang terbaik ya. Ada yang solat menantikan sementara solat subuh, kita juga ada yang dah kiamulai ya, berzikir, solat-solat sunat yang anda nak buat ataupun rutin, ataupun terbangun pagi ni, terjaga pagi ni, sebelum ini tak bangun, tiba-tiba bangun ya, nak baca Al-Quran ya, ambil wuduk, terus nak buat solat tahajud. Masya Allah, anda insan yang terpilih pagi ni. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.57 minit pagi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nantikan selepas ini kalamullah menerusi surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 164.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 164.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka, dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.

0: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah. Terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur, kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakir.

walakas syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.

sekarang. Masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua Muslimin dan Muslimat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita untuk jam ataupun waktu yang ketiga pertemuan kita pagi ni, hari Jumaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah. Ya, kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi. Assalam dan untuk semua Aki-Uki, selamat menunaikan solat fardu subuh yang mana Kuala Lumpur dan juga Putrajaya azan subuh berkumandang pada pukul 5.57 minit pagi tadi. Dan pagi ni saya nak kongsikan berita untuk anda semua, ya. Pemeteraian memorandum persefahaman ataupun MOU antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Sohar Islamic and Bushar Endowment Foundation Kesultanan Oman membuktikan pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran Malaysia dalam pembangunan wakaf, kerana mereka menjalin kerjasama strategik antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Oman untuk membangunkan sektor wakaf. Dan lebih membanggakan, ketua pegawai eksekutifnya Dr. Rizwan Bakar turut dilantik sebagai penasihat wakaf Kesultanan Oman, satu pengiktirafan terhadap kekuatan tadbir urus, inovasi dan juga kepimpinan Malaysia dalam memacu ekosistem wakaf yang mampan. Dan seterusnya, Majlis Tilawah Al-Quran Braille ataupun MTQB peringkat serantau tahun 2026 bakal kembali dengan pengisian yang lebih bermakna serta jalinan kerjasama strategik yang lebih kukuh dalam usaha memperkasa literasi Al-Quran dalam kalangan komuniti OKU Penglihatan. Dan bagi memastikan penganjurannya berjalan lancar dan memberi impak yang lebih besar, JAKIM melalui bahagian keurusetiaan dan hubungan luar telah mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan MTQB peringkat serantau tahun 2026. Baiklah, antara berita-berita lain yang turut dimuatkan pagi ini, kerajaan Madani tidak berkompromi dengan politik perkauman, hak setiap kaum mesti dihormati. Dan katanya kerajaan komited memperkukuh pendidikan secara inklusif dan pendidikan untuk semua rakyat, bukan mengikut kaum. Itu yang dinyatakan, ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, Thailand dan Malaysia bersetuju untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa kerjasama bagi menyelaras projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan untuk menoktahkan kemelut klinik uzur dan gangguan bekalan air yang menghimpit penduduk di Rengit bagi memastikan prasarana asas di kawasan itu selari dengan status Johor sebagai sebuah negeri maju. Beliau berkata isu melibatkan kemudahan kesihatan dan bekalan air bersih adalah hak asas rakyat yang tidak sewajarnya terabai, malah perlu diatasi dengan kadar segera.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 6 Rehman 33 individu termasuk pegawai penguat kuasa dan penjawat awam dalam operasi bersepadu di Putrajaya dan 3 negeri kerana disyaki terbabit dalam sindiket yang melakukan pelbagai kesalahan berkaitan urusan warga asing. Dan menurut sumber, 10 pegawai penguat kuasaan ditahan dipercayai menerima rasuah sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan ke atas pekerja syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 serta mengeluarkan visa, pas dan permit tanpa melalui prosedur ditetapkan. Dan yang seterusnya, majikan tidak dibenar potong gaji kenakan penalti terhadap pekerja yang mengeluar mengundi. Dan majikan diminta beri tempoh munasabah kepada pekerja untuk mengundi esok.

tentera Israel dari selatan Lubnan dan 6 maut dalam serangan terbaru tentera Israel di Gaza. Dan antara lain yang turut dimuatkan adalah pengurusan haji terbaik Malaysia terus raih pengiktirafan global. Dan seterusnya, kerajaan mencadangkan hukuman lebih berat bendung penyelewengan industri padi dan beras. Baiklah, itu antara berita-berita yang ataupun tajuk utama akhbar pagi ni, untuk pagi ni yang sempat saya kongsikan. InsyaAllah ada lagi apa jua berita dan juga yang terkini yang boleh kita kongsikan pagi ni, insyaAllah akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Baiklah, nantikan 6.30 minit pagi kita nak ikuti Nidaul Islam pagi ni, perkongsian tentang ancaman Islam dari umatnya sendiri dan juga Glosari Islam 6.45 minit pagi. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa.

Persembahan Dua Suara Iman dan juga Bazli dari kumpulan UNIC di Pondok Kecil. 6.20 minit pagi. Nantikan perkongsian menerusi Nidaul Islam pagi ini. Ya, perkongsiannya tentang ancaman Islam dari umatnya sendiri. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Salam FM Pagi at Salam.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali aja dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Bila lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin. Innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
4: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
2: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag penyiaran jakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hari Islam.
1: Wahyu. Wahyu bermaksud pengkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi meyakinkan dan ia adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Ya, kembali menerusi pagi. Assalam ya pagi ini. Alhamdulillah, salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari-hari Jumaat kita. 6.45 minit pagi, awal pagi kita. Sabahul khair, pagi yang cukup indah mendamaikan untuk semua. Saya doakan yang bangun awal pagi ya, dah pun awal pagi tadi macam-macam lah yang kita dah buat ya. Terutamanya sepertiga malam pastinya ada yang lakukan ibadah-ibadah rutin harian anda. Semoga Allah memberikan kita ganjaran pahala insyaAllah ya, perlindungan dunia dan juga akhirat. Dan bila kita bercakap tentang hijrah kita, kalender hijriah kita baru bermula 1448 hijriah. Jadi janganlah kita ya umat Islam lupa untuk bermuhasabah sejauh mana masa dan juga usia yang kita ada ni Allah pinjamkan kepada kita, dikurniakan Allah ya, kita manfaatkan untuk kita tingkatkan keimanan ya, kita perbanyakkan amal soleh serta mendekatkan diri kita kepadanya insyaAllah. Dan sedarlah bahawa nikmat kehidupan yang Allah kurniakan ini merupakan satu peluang yang amat berharga. Bayangkan hari ini ya, ada yang malam tadi masih ada lagi ya, bangun tidur ya, kita masih lagi dapat bangun awal pagi ni tidur ya, selepas tidur yang cukup lena malam tadi. Dan ada yang tidurnya tidak terjaga ya, menemui sang penciptanya. Jadi sama-sama kita ya renung-renungkan ya, setiap detik yang dipinjamkan ini hendaklah kita manfaatkan untuk bertaubat ya atas segala dosa serta memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sesama manusia insyaAllah ya. Kita sama-sama ingat mengingati ya, dan teguran ini juga bukan saja untuk semua, malah untuk diri saya sendiri yang berkata-kata ini kan. Kita memperingati bahawa ya, setiap usia kita ini semakin lama semakin pendek, semakin kita mengejar apa jua yang kita nak kejar ya, sampai manakah yang kita kejar itu akan kita dapat hasilnya. Namun akhirnya ya, ibadah jua yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Baiklah, nanti kan 7 pagi nanti kita akan berehat seketika untuk ikuti utama. Dan untuk pagi ni macam biasalah, tajuk ataupun topik pagi kita yang akan saya bawa bincang, kita bawa bincang pagi ni kan, berkenaan dengan tajuknya pagi ni. Mana dia hilang pula tajuknya tadi, saya nak war-warkan. Tu dia. Tajuknya pagi ni, namakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Aiki Ukti masih gagal amalkan ataupun tak buat, kan, amalkan sehingga sekarang. Tapi nak buat, tapi tak sempat nak buat, gagal ya, masih belum lagi lah buat, tapi niat nak buat kan. Jadi namakan satu sunnah Nabi yang anda masih gagal, anda rasa amalkan sehingga sekarang. Boleh kongsikan dengan saya pagi ni, insyaAllah saya akan bacakan menerusi talian WhatsApp kami kan, insyaAllah. Talian WhatsAppnya pagi ini macam biasalah nombornya mana tadi? Dah hilang lah pulak kan. 011-1317-2911. Itu dia. 011-1317-2911. InsyaAllah nanti kita akan bincang-bincang selepas utama nanti kan. Itu dia. Baiklah, kita berehat seketika sementara kita nantikan utama. Dengarkan antara yang terkini jugalah daripada Persembahan Darwish Syahadah yang tertangguh. Teruskan Salam FM, pagi at salam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan jawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Kerja awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan.

utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Itu dia persembahan daripada Afnan Khair, ya Latif, ya. Kita berdoa pagi-pagi ni insyaAllah, ya, agar anak-anak kita hatinya lembut, ya, ya Latif, ya. Moga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang beriman, insyaAllah, ya. Tunjukkan contoh yang baik, insyaAllah anak-anak akan follow kita belakang, insyaAllah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali dengan tajuk kita pagi ni, namakan satu sunnah Nabi yang anda masih gagal amalkan sehingga sekarang. Apa agaknya? Boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni, talian WhatsAppnya 0111317 2911, atau hubungi di talian konti kami 0322887111. Seketika waktu kita nak dengarkan dulu sketsa keluarga Ustaz Aqil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Aqil.
2: Aisyah, Ustaz Aqil. Ya Allah, terima kasih semalam datang burung beli kat kedai kami ni. Hari ni datang lagi. Masya Allah, saya dengan suami sangat hargai Ustaz.
3: Rezeki akak tu. Alhamdulillah, kebetulan pihak masjid ada buat program bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi memang kita ada duit sumbangan ni untuk beli barang keperluan untuk mereka. Aisyah pun ada cerita. 2 minggu lepas, Asmah dengan Harun menghadapi ujian besar. Rumah terbakar tu kan? Mungkin ni cara kami nak bantu.
2: Ya Allah, betul lah Ustaz. Itulah ujian untuk kami kan Ustaz. Apapun, terima kasih Ustaz dengan jemaah masjid di kat sini. Kalian memang selalu menolong. Saya ni bukan apa Ustaz, kesiankan Abang Harun tu. Berniaga sebenarnya banyak juga dugaan Ustaz. Kami ni bukan apa Ustaz. Kalau orang kata cepat nak kaya tu, macam-macam kerja yang tak halal boleh kami buat. Yelah, tapi tak eloklah begitu kan. Benda tak halal jadi rezeki kita pun tak berkat Ustaz.
3: Oh, betul-betul-betul. Bagus sangat tu. Tahniah kalau Abang Harun mampu elakkan dugaan dunia yang macam tu. Kita kena kuat iman nak cari rezeki yang halal. Rezeki haram ni memang mudah.
4: Betul. Memang sebenarnya kan, zaman sekarang ni ramai je orang yang tak kisah tentang berkat, tentang halal. Betul tak Asma?
2: Ha, betul tu Naisha. Yelah, kami pun tahu halal haram ni. Lagipun dalam Islam pun memandang tinggi juga usaha kita cari rezeki yang halal. Apatah lagi kita nak buat rezeki untuk keluarga kan. Betul tak Ustaz?
3: Eh, betul. Apa pula tak betul? Sebab bekerja dan cari nafkah ni merupakan amal soleh. Kita ni kerja 8 jam, 10 jam. Kita nak masa-masa yang dihabiskan ini semua menjadi amal soleh kita. Dan Rasulullah SAW sebut, mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani.
2: Yelah Ustaz, saya pun selalu juga ingatkan suami saya tu. Bukan apa Ustaz, dia tu mudah terpedaya, lemah bila dia lihat orang lain galakkan dia buat kerja-kerja yang tak halal ni. Dia bukannya hirau halal atau tidak kadang-kadang tu Ustaz.
3: Itulah tugas kita untuk saling ingat mengingati. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusan, dan dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya.
2: Saya rasa macam ni lah. Kalau Abang Harun nak datang jumpa Ustaz bila ada masa lapang, boleh ke Ustaz? Ustaz boleh nasihatkan dia?
3: Amat dia lalukan.
4: Abang, saya dah pilih dah barang-barang keperluan untuk masjid nak demakan ni.
2: Alhamdulillah, ya Allah Aisyah, banyaknya.
4: Alhamdulillah, ini semua rezeki Asma sebab bantu suami Asma hari ni. Kami doakan semoga Allah SWT kurniakan rezeki yang diberkati buat kalian berdua, insyaAllah.
2: Ya Allah, amin, amin. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Ustaz.
3: Sama-sama. Dah cepat kira berapa saya perlu bayar ni.
2: Ya, baik Ustaz, saya kira ya.
1: Keluarga Ustaz Aqil.
5: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
6: Salam FM, salam untuk semua.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 7.20 minit pagi, namakan satu sunnah Nabi yang anda masih gagal amalkan sehingga sekarang ini. Sahabat kita, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Saya Cik Mat. Kata Cik Mat, saya masih gagal nak bangun untuk qiyamulail secara konsisten. Bukan tak bangun langsung, tapi kadang-kadang banyak yang terlepas, ya. Doakan saya konsisten setiap hari rutin bangun. Saya doakan untuk semua juga macam saya, kata Cik Ahmad, ya. Okey. Kak Siti, kata Kak Siti pula, selamat pagi. Puasa sunat Isnin dan Khamis, saya selalu berniat tapi belum istiqamah melakukannya. Itu dia. Antara salah satu sunnah Nabi yang masih lagi kita gagal untuk amalkan sehingga sekarang. Mungkin secara konsisten, bukan tak amalkan langsung, tapi untuk konsisten itu mungkin agak sukar untuk anda, ya, atas kekangan waktu dan sebagainya. Namun setiap orang pasti ada perasaan ingin berusaha untuk kekal konsisten ataupun istiqamah macam Cik Ahmad. Kita nak qiyamulail secara konsisten, dan Siti pula katanya nak berpuasa sunat Isnin dan juga Khamis secara istiqamah, insyaAllah. Baiklah, nantikan selepas ini kita akan ikuti Lughatul Salam. Kita nak belajar bahasa Tamil. Kita rehat kejap topik pagi. Kita akan kembali lagi nanti. Teruskan bersama kami. Salam FM.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughat Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Saqif, kita belajar bahasa Tamil melalui program Lughatul Salam. Dan hari ini biasanya hari Sabtu, hari Jumaat, biasanya kita dah habis separuh hari tu, kita dah habis kerja, kita dah tanya-tanya dengan kawan-kawan kita apa plan untuk hujung minggu ni. Biasanya kita tanya dalam bahasa Melayu. Jadi hari ini kita cuba dengan ayat dalam bahasa Tamil. Apa plan untuk hujung minggu ini? Okey, hujung minggu ini ya. Inda Vara kadasila. Ini panjang, ini memang panjang. Sebab dia memang hujung minggu kan, panjang. Inda vara kadasila. Enna tittam. Tittam tu ialah plan. Tapi ada orang dia mungkin guna perkataan plan juga. Inda vara kadasila enna plan. Sama juga tapi dalam bahasa Inggeris. Kita nak belajar bahasa Tamil. Jadi inda vara kadasila, hujung minggu. Apa plan? Okey. Jadi yang itu ialah என்ன திட்டம், இந்த வார கடைசியில என்ன திட்டம். திட்டம் இல்ல பிளான். ஜடி சுவா டூத்திக்கு காலி, இந்த வார கடைசியில என்ன பிளான். Itu dia bahasa Tamil yang sangat mudah, yang untuk senang kamu bercakap, cuba dengan kawan-kawan kita. Dengan ini kita akan jumpa lagi esok dengan satu lagi perkataan yang baru. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
3: Itu dia, kita belajar bahasa Tamil pagi ni. Apa plan hujung minggu ini ya? Maklumlah hari ni hari Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Pastinya ada macam-macam perancangan lah. Nak buat, nak pergi makan kedai viral lah kan, nak pergi riadah lah, ada yang nak pergi kenduri, ada yang nak pergi majlis pertunangan, ada yang nak pergi reunion. Macam-macam lah kan. Selagi kita hidup di muka bumi ini, pastinya ada perancangan-perancangan yang telah pun kita susun. Namun perancangan Allah itu adalah lebih terbaik untuk kita, insyaAllah. Baiklah, untuk topik pagi ni ya, selamat pagi yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM 24 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 10 Julai pagi ni 2026 Masih. Buat anda yang baru saja bersama kami di Salam FM, terima kasihlah kerana pilih stesen radio Salam FM pagi ni yang bersiaran setiap hari 12:30 malam sampai pukul 8 pagi. Dan saya Sofia Abdullah masih lagi setia menemani Aki Ukti seawal 4 pagi sampailah sekarang ni, dah pun 7.28 minit pagi. Dengan topik pagi kita namakan satu sunnah Nabi yang anda masih gagal amalkan sehingga sekarang. Boleh kongsikan pagi ni, WhatsApp kami 011-1317-2911 atau kalau berkesempatan nak menghubungi talian kami, nak ke udara sama-sama boleh, 03-2288-7111. Cik Faiz, kita kata Cik Faiz, untuk sunnah ni banyak yang masih saya perlu belajar sebenarnya. Tapi saya masih sukar untuk mengawal marah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kan, bukan Cik Faiz seorang. Ramai ni, termasuklah diri yang sedang bercakap ni kan. Nak kawal marah bukan mudah ya. Tapi kita kena lawan dengan keimanan kita dan kesabaran kita, insyaAllah ya. Semoga baik-baik semuanya. Cik Faiz juga. Puan Nurul, kata Puan Nurul, selamat pagi Sofia, selamat pagi ya. Assalamualaikum ya. Saya masih belum dapat membiasakan diri bersiwak. Tu dia, itu salah satu sunnah yang dianjurkan sebenarnya untuk kita kan. Yang mana siwak ni, adik-adik kita lah ya, yang nak tahu, sejenis kayu ataupun ranting yang kebiasaannya daripada pokok lah ya, yang digunakan untuk bersihkan gigi, gusi dan mulut ya. Kita sekarang ni gunakan berus gigi macam biasalah. Tu kira salah satu yang dianjurkan oleh baginda untuk menggalakkan umatnya menjaga kebersihan mulut ya. Dan antara lain dengan manfaatnya siwak ni, boleh bersihkan gigi dan mulut, hilangkan bau ya, menyegarkan nafas dan sebagainya lah. Jadi sahabat kita ni Nurul masih belum lagi dapat membiasakan diri dengan bersiwak ya. Baiklah, Cik Hafiz pula nak memberi salam kepada semua orang yang ditemui. Tapi sebenarnya benda tu mudah, banyak yang terlupa. Itulah sunnah yang saya nak ikut tapi kadang-kadang gagal. Kan. Okey, Kak Siti Hajar. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Kalau ada satu sunnah yang saya rasa masih jauh daripada diri saya ialah memaafkan orang dengan sepenuh hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih jalan kemaafan walaupun baginda disakiti macam-macam ujiannya. Saya pula kadang-kadang masih lagi ungkit, masih lagi simpan rasa dendam, kecewa. Jadi saya masih lagi nak belajar kerana rasa masih gagal lagi untuk melepaskan rasa itu sedikit demi sedikit, kerana saya tahu hati yang memaafkan akan lebih tenang sebenarnya dan buatkan kita lebih dekat dengan Allah. Itu dia. Ya, tapi tak apalah, Kak Siti kita menyedarinya dan ingin mengubah. Semua orang ingin berhijrah. Kalau semalam kita rasa kita ada buat kesalahan, hari ini kita nak berubah, teruskan. Dan esok lusa teruskan berbuat kebaikan. Bila setiap hari kita ikhlaskan hati kita, insyaAllah Allah akan buka satu jalan ketenangan untuk semua, insyaAllah kan. Nah, itu dia Ikhwan Fatana. Ini berkenaan dengan ikhlas dan juga hati, mengikhlaskan hati. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Demi Cinta Suci 7.40 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang menyapa pagi ni. Assalamualaikum DJ Sofia. Selamat bersiaran ke Akmah kita. Terima kasih ke Akmah pendengar setia Salam FM pagi ni. Masya-Allah tabarakallah. Sahabat kita yang seterusnya Iman. Selamat pagi Kak Sofia juga Cik Abdul Jalil Tahir yang menyapa di Facebook page Salam FM 91.1. Kalau anda belum like lagi, follow kami dan like juga insya-Allah. Kan kami sentiasa menghidangkan yang terbaik untuk anda juga di media sosial, antara berita-berita terkini, ya, rancangan-rancangan yang sedang dikudarakan, apa juga info-info terkini daripada kami tim Salam FM akan kami paparkan di posting di media sosial Salam FM insya-Allah, di Facebook mahupun di TikTok, mahupun di Instagram. Jadi kan, okay, adik Iman-Iman kita kata tadi saya tak mampu lagi bercakap apa ni, tidak melebihi Rasulullah. Dan kata Iman juga, saya pun sama juga, gagal bangun awal untuk solat sunat duha. InsyaAllah tak apa, moga Allah berikan satu semangat untuk kita semua. Istiqamah bangun awal pagi, kan, insyaAllah. Baiklah, saya kira dah ada yang memanggil tadi berkelip-kelip, tapi dah hilang pula taliannya tu. Tu dia. Okey, sahabat kita yang seterusnya siapa, ya? Okey, kita cuba ambillah pemanggil kita yang seterusnya pagi ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dr. Ajrun ke ni?
1: Ya, saya.
0: Lama saya tak dengar khabar doktor.
1: Agak busy.
0: Oh, busy, ya ke? Student sedang memandu ke apa?
1: Hari ini memandu tetapi hands free lah.
0: Hands free, alhamdulillah, ya. Okey, doktor, dengar tak topik pagi kita pagi ni?
1: Tadi
0: apa pandangan doktor berkenaan dengan inilah, namakan satu sunnah Nabi yang masih gagal diamalkan sehingga sekarang?
1: Saya sunat rawatib tu lah. Kalau Sabtu Ahad tu macam rajin lah buat semua, kan. Nanti masa hari pergi kerja tu, habislah semua tinggal. Itulah yang saya rasa, saya macam alah, hari belum lagi saya istiqamah untuk buat lah.
0: Yelah. Yang lain-lain maksudnya sunnah-sunnah yang diamalkan yang lain, yang kiranya setakat ini menjadi satu rutin untuk doktor, apa pula?
1: Contohnya apa tu, Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis. Ada masa saya amalkan lah, alhamdulillah so far okey lah. Lepas tu macam Fridays kan, saya akan pakai baju warna putih. Ataupun ada hijau, itu memang saya amalkan lah. Jadi baju-baju pakai masa pergi haji, pergi umrah tu kan banyak, kan. Hari Jumaat pakailah
0: warna-warna yang kegemaran, yeah, Rasulullah, menjadi pilihan Rasulullah lah, ya.
1: Tapi saya akan pakai Friday. Lepas tu macam makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang, benda tu pun saya amalkan lah. Adalah benda-benda lain-lain saya amalkan juga, alhamdulillah, setakat yang saya mampu lah.
0: Cuma solat sunat rawatib tu lah, ya.
1: Yang tu lah yang saya macam subuh je saya dapat, sebelum semain subuh kan dua rakaat tu. Itu memang saya alhamdulillah tak pernah, tak pernah ni lah.
0: Sunat qabliyah tu lah.
1: Lain-lain tu. Jadi weekend tu macam okey lah, boleh lah buat kan. Bila hari kerja tu dia jadi satu masalah jugalah bagi saya nak buat tu.
0: Itu dia. Dan sama-samalah kita doakan. Doakan saya juga. Sebab apa, bukan mudah untuk kita menyusun waktu sebenarnya. Boleh doktor, kan. Tapi itulah dalam keadaan kekangan kita kadangkala. Setiap hari apa yang kita lakukan, kita rancangkan tu kadangkala ianya tak semestinya tepat pada waktunya yang kita dapat buat, kan.
1: Betul. Kadang-kadang masa pun limited. Lagi tu saya ni, keburukan saya ialah kalau saya start buat kerja, kadang saya tak perasan masa pun. Saya boleh skip makan pun.
0: Betul.
1: Saya jenis orang makan macam tu. Saya tak perasan. Tiba-tiba saya tengok, dah pukul berapa-berapa, kan. Kalau saya duduk kat depan laptop 5-6 jam pun boleh buat kerja saya.
0: Tapi tak perasan sebenarnya doktor, waktu tu dah 6 jam. Kita ingat baru berapa jam je, kan.
1: Ya, betul. slow sangat Sofia. Betul-betul itulah yang kadang-kadang saya macam alamak kan. Jadi waktu tu jadi sengkat. Satu lagi waktu break kita kan pendek kan.
0: Betul.
1: Kadang waktu waktu break tu kadang-kadang masa tu lah student nak jumpa lah, syarah nak jumpa lah apa semua. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang saya pun tercuri lah juga masa-masa break tu. Jadi waktu untuk solat tu jadi pendek.
0: Itulah. Mm-hmm. Itu dia. Tak apa, insyaAllah kita sama-sama doakanlah untuk semua sahabat-sahabat juga yang dengar pagi ni kan,
1: betul,
0: doktor kan?
1: Allah, betul. Terima kasih Sofia.
0: Ya, selamat menjalankan tugas doktor ya.
1: Okay, same to you. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia doktor Ajurun kita ya. Doktor Ajurun kata tadi solat sunat rawatib ialah sebab kita nak buat tu walaupun dua rakaat sebenarnya, tapi untuk kita istiqamah. Mungkin ada hari-hari kita buatlah. Kan macam doktor kata tadi, hari Sabtu, hari Ahad sebab kita ada free time. Tapi kadang-kadang bila hari-hari bekerja ni, walaupun ianya solat satu perkara yang sunat kan, tapi kalau kita buat tu kita rasa macam kita dah biasa buat, akhirnya kita dapat manage lah. Tapi buat masa ni macam doktor kata tadi kan, masa kita nak susun tu kadang-kadang waktunya kita nak buat ada pensyarah panggil kan. Macam kita kat rumah pun ada je anak kita tiba-tiba buat ini buat itu, minta ini minta itu. Jadi keadaan itu, kekangan-kekangan itu kadang-kadang membataskan kita. Tapi tidaklah orang kata kita nak menghukum diri kita kan. Kita doalah sama-sama agar kita diberikan peluang ya. Ia bukannya satu alasan sebenarnya, cuma kita sebagai manusia biasa ini kan, ada waktunya kita mempunyai orang kata ujian-ujian lain ya. Dalam pada kita nak istiqomah tu, ada cabaran-cabaran dalam hidup kita yang mana kita kena tangkis, insyaAllah. Jadi semoga semuanya lah kekal istiqomah untuk beribadah. Apa jua niat anda, Allah permudahkan. Mohon pada Allah, Allah berikan kita laluan, ketenangan ya, keimanan yang kuat untuk kita lakukan rutin yang kita dah niatkan ya, insyaAllah. Okey, Kak Bedah dah bersedia, silakan Kak Bedah.

Assalamualaikum semua. Apa khabar pendengar-pendengar setia Kak Beda? Kak Beda memang suka membebel hari-hari kan? Jadi hari ni Kak Beda nak cerita satu benda yang ramai orang buat tanpa sedar. Bukan apa kan? Kita ni kan suka bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita scroll-scroll di Instagram tu, nampak orang tu jalan sana sini, kita rasa senangnya hidup dia. Kita tengok media sosial tu kan, nampak orang tu pakai barang baru, kita rasa beruntungnya dia. Tapi kita tak nampak apa yang belakang tabir sebenarnya. Mungkin orang tu bekerja keras untuk dapatkan apa yang dia nak, betul tak? Kita nampak hanya yang indah saja, kita tak nampak di belakang tabir dia. Jadi Kak Beda nak cakapkan, setiap orang ni sebenarnya ada perjalanan hidupnya sendiri. Ada orang kita nampak macam senang, tapi sebenarnya dia tengah struggle yang kita tak tahu kan. Ada orang nampak sederhana, tapi sebenarnya dia tenang apa yang dia ada. Masalah kita sekarang, kita ukur hidup kita guna hidup orang lain. Kak Beda pun dulu macam tu juga. Tapi bila Kak Beda fikir balik apa yang ada pada diri Kak Beda, Kak Beda bersyukur Allah bagi kita hidup yang tenang, rezeki yang cukup, badan yang sihat, boleh pergi kerja, Masya Allah. Sebenarnya itulah nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri, betul tak? Oleh itu, janganlah kita letakkan dalam diri kita, kita rasa tak pernah cukup, kita rasa ketinggalan, kita rasa hidup kita kurang. Padahal Allah bagi rezeki tu cukup sebenarnya, sesuai dengan diri kita. Jadi janganlah kita bandingkan rezeki kita dengan orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita selalu bandingkan dengan orang lain, hati kita akan rasa tak pernah puas. Kenapa orang tu macam ni? Kenapa aku tak macam ni? Macam tu tak elok kan? Dan kita mula lupa, kita sebenarnya dah banyak nikmat yang Allah bagi. Kita masih sehat, kita masih ada peluang, kita masih ada rezeki yang sedang berjalan. Cuma kita tak perasan. Sebab tu penting untuk kita belajar syukur dengan jalan hidup sendiri. Kita rasa hidup kita susah, tapi sebenarnya ada orang yang lagi susah daripada hidup kita. Tapi dia tetap tenang. Jadi bukan bermaksud kita tak boleh improve diri, boleh. Cuma jangan sampai kita rasa hidup kita tak bernilai hanya sebab tengok hidup orang lain. Ingat ya, Allah tak pernah silap bagi rezeki pada hambanya. Cuma kita yang kadang-kadang tak nampak hikmah di sebalik perjalanan kita. Jadi akhir kata dari Kak Beda, kurangkan suka banding-bandingkan, banyakkan bersyukur. Sebab bila hati tenang dengan apa yang ada, hidup pun jadi lebih lapang. Itulah bebelan Kak Beda hari ini. Jaga hati, sentiasalah bersyukur. Baiklah, ingat selalu pesan Kak Beda apa dia? Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Itu dia Kak Bedah tudung bawal pagi ni, belajar bersyukur. Kita bersyukurlah dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada kita. Tidak lebih tidak kurangnya, Allah Maha Adil. Saya teringat satu potongan ayat yang mana janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Ia berkenaan dengan jika kita ini mensyukuri nikmatnya, nescaya Dia akan tambahkan lagi nikmat itu kepada kita. Jadi teruslah menjadi insan yang bersyukur dalam apa jua keadaannya, insyaAllah. Baiklah, Mak Ngah Anggun pagi ni kata, Mak Ngah, aduhai, adakala kita susah juga untuk memaafkan orang yang buat fitnah terhadap diri kita, subhanallah. Sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Betul Mak Ngah, saya setuju kan, Nabi ampunkan umatnya. Kita insan biasa ni kan, pastinya amarah kita tak dapat nak kontrol kan, jadi ikutlah macam mana Nabi buat ya. Kalau tak mampu kita duduk sekejap ya, tengah marah. Kalau tak mampu juga kita baring sekejap. Kalau tak boleh juga kita ambillah wuduk, insyaAllah. Semoga ya kita sama-sama jadi insan yang dapat menahan marah amarah tu kan. Sebab apa, ia melibatkan dengan nafsu amarah kita ni. Bila kita suka marah, cepat marah, jadi macam-macam penyakit datang, terutamanya stres ya, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kita tak sedar kita tuduh pula makanan kan. Itu dia. Yalah, sebenarnya ada juga lah faktor-faktor makanan yang menyumbang kepada masalah ni kan. Itu dia. Baiklah, seterusnya sahabat kita, saya kira ada beberapa sahaja sahabat yang sempat saya nak bacakan. Puan Nuraini kata, sunnah yang saya masih cuba amalkan ialah memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya selalu ingat ketika majlis ataupun ceramah, tapi dalam kesibukan bekerja kadang-kadang saya lupa juga. Sedangkan selawat tu amalan yang ringan, dibibir dan besar ganjarannya. Jadi doakan saya istiqamah, semoga Allah jadikan lidah saya ini sentiasa basah dengan selawat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Terima kasih semua sahabat-sahabat kita pagi ni ya, yang berkongsi berkenaan dengan topik pagi kita, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi esok ya, hujung minggu bersama saya. Dan Salam FM akan kembali lagi malam nanti pukul 12.30 malam, dan pukul 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya. Baiklah, salam hari Jumaat untuk semua kaum madam. Jangan lupa solat Jumaat, insyaAllah. Semoga anda semua baik-baik sahaja pagi ni, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi